TikTok juga balik puluh di Instagram. Kadang-kadang dia puas kat lagu tu lah deh. Tengok media sosial, baca berita dalam tu. Sebab macam-macam lah adanya. Mudah untuk kita ni, tak payah dah. Nak kena beli surat khabar ke gapo kau deh. Semuanya di hujung jari. Cumanya pesan Mek Bunga kepada ibu bapa tu. Kena pasti care. Mana-mana anak kita umur ni belah tahun ke bawah ke. Jangan bui ada media sosial. Sebabnya tak boleh. Tak daripada 1 Jun ni. Bukannya kapa. Lah ni macam-macam lah. Jenis dia nak apa ni puel lah. Yang mana menakut ke untuk kita juga. Kalau kita ni risau, kita ni rusing. Anak kita tu, kita elok ke diorang ni daripada ada media sosial. Kalau you nak ada juga, dia guna media sosial kita. Tak apalah gitu. Sebab budak-budak dia belah tahun ke bawah ni tak perlu pun lagi media sosial. Nak buat kapa gak? Moga bersekolah ke? Jadinya kena pantau kapa dia anak buat sehari-hari tu. Terusing lah dia. Takutnya benar pelik-pelik sajalah lah ni ada tu. Jangan kata Mek Bunga tak pesan

Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada Sok Mom. Terima kasih untuk anda semua masih hadir lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Dah pun pukul 8.11 minit pagi, kita dah masuk untuk ruangan peribahasa pagi. Makanya, kelas Cikgu Liz bermula. Jadinya untuk peribahasa pagi-pagi ni, yang mana Liz nak tanya. Maknanya dengan pendengar-pendengar lah Google pagi-pagi ni, yang nak berkongsi makna boleh sahaja telefon 7488630 ataupun 7433858. Yang mana peribahasa pagi hari ini bunyinya lagu ni lah. Pasir linga molek-molek. Sebabnya pagi ni dia punya peribahasa tu panjang sikit. Kayu mati berpunggur, manusia mati biar bernama. Itu peribahasa hari ini. Jadi apa makna peribahasa pagi ni? Boleh telefon Liz sekarang. Bagi tahu makna untuk kayu mati berpunggur, manusia mati biar bernama. Berpunggur tu dia punya AJL lagu ni deh. P-U-N-G-G-U-R. Belakir dia tu. Punggur. Jadi apakah makna untuk peribahasa pagi ni? Boleh telefon Liz sekarang lah. Ini Liz nak baca. Ada yang mana dah pun memberikan jawapan di live TikTok Kelantan FM. Daripada motosewa Cameron AFH Rental. Hidup manusia hendaklah meninggal jasa yang baik. Okey, lepas tu ada juga. Ini daripada Muhammad Azrul. Apabila manusia meninggal dunia, mereka akan meninggalkan nama, jasa atau kenangan yang akan diingat. Lepas tu ada siapa lagi ni? Ada lagi ke yang memberikan jawapan untuk peribahasa pagi? Belum lagi. Boleh-boleh komen makna untuk peribahasa pagi hari ini. Kayu mati berpunggur, manusia mati biar bernama. Ini Liz nak ambil dulu pemanggil kita yang dah pun bersedia di talian. Hello, assalamualaikum. Terputus. Sila cuba lagi. Siapa tu? Sila cuba lagi. Okey, lepas inilah Liz akan ambil pemanggil-pemanggil yang nak berkongsi makna untuk peribahasa pagi-pagi ni. Tapi lain dulu, ini lagu daripada Radia Mas Uji, Seganging, untuk anda di Go Pagi, Go Kita.

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Terima kasih untuk anda semua masih hadir lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. 9.15 minit pagi. Pagi ni, harapnya pagi ni baik-baik sentiasalah. Dan juga dipermudahkan segala urusan gugu pagi kita yang mungkin ada temu janji ke hari ni. Ada apa sahaja urusan yang perlu disegerakan. Maklumlah, hari ni dah pun hari Isnin. Moga dilancarkan urusan, dipermudahkan segala-galanya. Dan pastikan untuk anda yang sedang memandu ketika ini, pastikan keselamatan dalam kenduraan pun penting juga. Sebabnya ini yang mana berita baru saja Liz baca sebenarnya. Kadang-kadang ni, khususnya untuk yang mana ada anak-anak lah, anak-anak kecil yang tengah buah dalam kereta tu. Kalau kenderaan sedang bergerak, pastikan anak-anak duduk di dalam kasik ataupun duduk pakai tali pinggang. Jangan duduk biar anak tu melompat daripada seat belakang lagi seat depan, sebab ini boleh mendatangkan kecederaan dan juga bahaya pada bila-bila masa sahaja. Khususnya kalau kita ni tengah break ke gapo, tiba-tiba break mengejut, tok ke melayan anak tu. Ini sangat-sangat bahaya. Jadinya peranan ibu ayah penting, khususnya ketika pemanduan. Kalau kita perlu pastikan anak-anak duduk dalam kasik, kita letak dalam kasik. Ini adalah untuk keselamatan mereka bersama. Jangan kita menyesal sekarang. Biar kita menyesal sekarang. Jangan kita menyesal kemudian hari. Sebabnya ada yang ini beritanya, mana dah? Liz baca berita kanak-kanak ataupun budak berusia 6 tahun tertusuk besi cushion kereta. Di mana tu? Di mata. Kena di bahagian mata. Ya Allah, ya Tuhanku. Ngerilah kalau kita baca berita ni pun sangat-sangat ngeri. Yang mana seorang kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun menanggung kesakitan apabila mata kanannya tertusuk besi daripada kushion kereta ketika dalam perjalanan ke kelas agama bersama ibunya di Baling, Kedah. Dan insiden ini dipercayai berlaku ketika mangsa menaiki kereta dipandu ibunya dari rumah mereka menuju ke Pekan Baling. Dan ketika kejadiannya pula, kanak-kanak ini difahamkan berada di tempat duduk belakang kenderaan berkenaan. Dan susulan daripada kejadian tersebut, pihak bomba dan penyelamat baling menerima panggilan kecemasan sekitar pukul 3 petang lah sebelum anggota dikerahkan ke klinik kesihatan Parit Panjang bagi membantu mengeluarkan besi yang tertusuk pada mata mangsa. Jadi kita harapkan supaya kejadian-kejadian sebegini dapat dielakkan dengan kita sama-samalah jaga keselamatan khususnya di dalam kenderaan. Jadikan berita ini sebagai iktibar untuk ibu ayah sentiasa menjaga keselamatan bersama. Untuk anda semua, di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Pak Jeng, teh tarik gelas besar sah deh.
1: Air mani pula. Saat ni air mani dah. Eh, kena kecil mani ke?
0: Alah, tak apa eh. Bukan sama-sama pun.
1: Yalah, bukan sama-sama tapi acak jadi.
0: Bukan sama-sama tapi acak aja. Ingat, sebabnya teh tarik ni, mani dia tu ada sesetengahnya boleh sampai 7 sudu teh gula. Sedekah, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO nasihat, gula tak boleh lebih 10% pengambilan sehari. Atau KM mudahnya, 10 sudu teh ni bersama dengan 50 gram je. Tu pun termasuk sekali dengan gula ada dalam makanan tu. Jadi kalau ikut kak, ramalah orang langgar taruh. Cuba ubah gaya pemakanan kita, moga hidup sehat sejahtera.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.

Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Yeah. Okay, baik. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Gu pagi, gu kita belakang. Masih lagi bertemankan bersama dengan Liz untuk waktu ini. Hari ini Liz nak berkongsi berkenaan dengan TDM ataupun Tentera Darat Malaysia yang mana akan melaksanakan exercise Gerak Pantas 2026 di Kelate dan juga di Terengganu bermula hari ini sampailah 15 Mei. Ini bagi menguji tahap kesiagaan tempur dan keupayaan operasi pasukan dalam menghadapi sebarang ancaman keselamatan negara. Dan TDM dalam satu kenyataan jugalah, dia memaklumkan eksersis tahunan ini, ini melibatkan pasukan 10 Brigade Para dengan kawasan operasi di Kelantannya meliputi Cerang Ruku dan Pasir Putih. Manakala di Terengganu melibatkan sekitar Pangkalan Udara Gong Kedak, Besut dan Kuala Terengganu. Jadinya orang awam ini dinasihatkan supaya berhati-hatilah di jalan raya dan juga tidak cemas sekiranya terdapat pergerakan anggota dan juga konvoi tentera. Lepas tu penerbangan aset udara serta bunyi letupan di kawasan yang terlibat. Ini sepanjang tempoh latihan dilaksanakan, terutamanya ketika fasa serangan akhir yang akan dilaksanakan pada 15 Mei di sekitar kawasan Empangan Tok Gong, Besut, Terengganu. Dan semua aktiviti latihan dilaksanakan secara terancang dan terkawal dengan pematuhan ketat terhadap prosedur keselamatan awam. Dan juga TDM turut merakamkan penghargaan lah kepada Kerajaan Negeri Kelantan dan Terengganu, semua agensi keselamatan yang terlibat serta masyarakat setempat atas kerjasama dan juga sokongan dalam menjayakan eksersis berkenaan ini demi memperkukuh kesiapsiagaan anggota tentera dan juga untuk mempertahankan kedaulatan negara. Jadinya untuk orang-orang di sekitar Cerang Ruku dan Pasir Putih, kena ambil maklumlah berkenaan dengan yang mana pelaksanaan eksersis Gerak Pantas 2026 yang dilaksanakan oleh Tentera Darat Malaysia. Tapi kalau anak-anak tengok ni, suka ni deh. Jumpa dengan truk askar lalu di jalan raya. Suka. Kita pun suka, tak kata demo. Okay. Dan untuk anda semua, jom kita layan dulu ini lagu daripada Amira Osman, Lee Ali, untuk anda semua di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Baik, Kelantara FM, ada semua temankan anda. Dan untuk grup pagi, pagi ni dah pukul 9.53 minit pagi. Terima kasih untuk anda semua yang masih tetap setia mendengarkan kami di Kelantara FM ini. Okey, dah pun sampai sebenarnya di hujung-hujung grup pagi, pagi ni bersama dengan Liz bagi edisi hari Isnin 11 Mei 2026 bersamaan juga dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijri. InsyaAllah hari Kamis, Liz akan kembali temankan semua gugup pagi untuk edisi yang lain pula. Sebabnya esok tak berkonti. Sebab semalam Liz dah berkonti untuk hari Ahad. Jadinya esok siaran gugup pagi akan bersama dengan Cik Su yang akan temankan pagi anda dari pukul 6 pagi hinggalah pukul 10 pagi nanti. Dan untuk hari ini pula, selepas ini Gu Galik akan bersama dengan DJ Aina dan juga untuk Akok bersama dengan Abedi, Mak Dok. Petanya pula untuk Selekta bersama dengan Rudin. Dan sebelah malamnya nanti untuk segmen Cekok akan bersama dengan Azidi Abdullah. Itu antara barisan penyampai yang akan temankan hari Isnin anda singgah tengah malam kat agil lah. Okay, jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Liz pun nak balik dulu dah. Yang sedang mandu, selamat mandu, berhati-hati di mana sahaja anda berada. Nak tinggalkan anda dulu dengan lagu ini daripada saya Hazy Sam dan juga Yana Samsudin. Beginilah caranya untuk anda semua di Gu Pagi. Assalamualaikum, balik dulu, bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia bertegas memperkukuh pelindungan pekerja migran sempena Forum Kajian Semula Migrasi Antarabangsa IMRF 2026 kedua yang berlangsung di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York, Amerika Syarikat. Ketua Pengarah Pelindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Rinardi, berkata Indonesia turut menekankan tiga perkara utama dalam penjelasan undi itu, iaitu sokongan penuh terhadap deklarasi, pengiktirafan bahawa setiap negara mempunyai realiti migrasi yang berbeza, memerlukan pendekatan sama rata dan saling menghormati, serta kepentingan kerjasama antara negara asal, transit dan destinasi. Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengenalpasti dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat, mengorbankan 3 individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Seramai 94 penumpang dan anak kapal telah dipindahkan dari kapal persiaran MV Honduras yang terjejas akibat wabak hantavirus. Menteri Kesihatan Sepanyol, Monica Garcia, memaklumkan mereka meninggalkan Pulau Canary dengan 8 pesawat khas. Manakala sebuah pesawat masing-masing dari Belanda dan Australia dijadual menerbangkan 24 lagi individu. Perpindahan berlaku kira-kira seminggu selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia melaporkan 3 penumpang kapal berkenaan meninggal dunia akibat wabak disyaki hantavirus. 6 penumpang disahkan jangkitan, manakala 2 lagi disyaki kes. Terdahulu, kapal MV Honduras tiba di perairan berhampiran pelabuhan Granadilla dengan pihak berkuasa menyediakan operasi perubatan dan pemindahan berskala besar. Sementara itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menasihati rakyat yang pulang ke negara masing-masing dari kapal persiaran MV Honduras mematuhi peraturan kuarantin 42 hari susulan wabak hantavirus. Ketuanya Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, individu terbabit mungkin mempunyai risiko dan memerlukan tindakan susulan yang aktif. Aktivis Saif Abu Qasheq yang ditahan tentera rejim Israel selama 10 hari selepas kapal Global Sumo Flotilla yang dipintas di perairan antarabangsa kembali ke bandar Barcelona Sepanyol pada Ahad. Ketibaannya di lapangan terbang Barcelona El Prat disambut ahli keluarga, rakan-rakan serta aktivis pro-Palestin yang melawankan slogan Bebaskan Palestin. Aktivis berketurunan Palestin yang turut memiliki kewarganegaraan Sweden itu turut mengkritik sikap berdiam diri setengah kerajaan terhadap tindakan Israel di Gaza. Sebarang rundingan melibatkan Iran adalah bertujuan mempertahankan hak negara serta melindungi kepentingan nasional. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan perkara tersebut dan menekankan bahawa dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Ketika berucap dalam mesyuarat pasukan petugas pembinaan semula kerosakan akibat perang paksaan ketiga pada Ahad, Pezeshkian berkata rakyat Iran tidak akan sesekali tunduk kepada musuh. Mengulas kesukaran akibat perang baru-baru ini, beliau berkata ketabahan menghadapi penderitaan dan terus kekal teguh kadang-kadang lebih sukar daripada mati syahid. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal semakin hampir menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang trofi selepas menang tipis 1-0 menentang West Ham United. Gol tunggal dijaringkan Leandro Trossard. Kemenangan itu meletakkan Arsenal 5 mata di depan pencabar terdekat Manchester City dengan berbaki 2 perlawanan. The Gunners akan mengesahkan kejuaraan jika menang ke atas Burnley pada 18 Mei dan perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana memenanginya di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama.
Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
2: Molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada berlaku masa tu. Bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
1: Selami ruangan interaktif agama hanya di Kelantan FM.
3: Penuhi cita rasa anda.
4: Ku penglipur lara, saja nak bercerita, usahlah terasa.
5: Hai, saya Azama. Nak dengarkan lagi banyak lagu saya? Muat turun aplikasi RTX Klik, maka dengarlah Kelantan FM di mana saja.

0: Kemap ho.
1: Jeliga terasa.
2: Sandra FM terus menemani anda sehingga sekarang jam 10.09 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gu Galik menemani anda ketika ini di jam 10 pagi hingga jam 2 petang macam biasalah. Hari Isninnya bersama-sama dengan DJ Nala. Oh, dengan DJ Nala tiap-tiap hari Isninnya bermula pada bulan ini, bulan Mei. Sama-sama skalanya suara ini akan didengari di hari Selasa, tapi kita enjoy awal sikit. Jadi nak temankan adik kakak kita ni di hari Isnin supayanya tak ada lah deh. Oh, mana kerja di hari Isnin tu Monday blues. Oh, rasa tak semangat kerja dengan kau suara DJ Nala ni. Aduh lah, semangat selalu dianya. Okey, baik. Untuk sekarang ini kita berada di jam yang pertama. Terima kasih adik kakak kita belakang yang mana mendengarkan Kelantan FM di frekuensi-frekuensi kita. Dan juga tak lupalah pendengar menerusi di RTM Klik, betul-betul percuma. Ada yang berada di luar Kelantan, sabit katanya ada outstation katanya. Tak boleh tinggal Kelantan FM ni, kena dengar sama, barulah jeliga hidupnya. Kalau tak dengar tu kan berasa macam tak lacak kehidupan hari tu. Jadi kena dengar Kelantan FM barulah senang hati. Itu kata-kata pendengar, bukan saya kata deh. Baik, untuk dia yang pertama ni ada macam-macam lah yang kita nak bawakan kepada anda. Harapnya anda tak ke mana-mana. Pagi tadi anda dah bertemankan bersama dengan Gu Pagi. Ni pula kita beralih kepada Gu Galik. Oh, Galik lah dengarnya. Siapalah ke pukul 2 petang nanti, insya Allah.

0: Zaman sekarang, setiap saat, setiap masa, ada saja berita informasi yang akan kita terima. Maklumlah, semuanya di hujung jari. Tapi yang bahaya, berita palsu yang berleluasa. Sebab itu, semak setiap maklumat informasi yang kita terima. Nak lagi senang, chatbot sebenarnya.my kan ada?
1: AIFA, satu artificial intelligence for all, satu chatbot di bawah sebenarnya, di bawah MCMC, di mana kami boleh message AIFA melalui WhatsApp dan kita boleh buat semakan sama ada ini adalah berita yang palsu, berita yang benar, sama ada ini adalah scam. Kita boleh message AIFA melalui WhatsApp dan boleh dapat jawapan daripada AIFA kerana kita semua tahu bahawa sekarang banyak berita palsu.
0: Yang berhormat, Yoni Chin, Timbalan Menteri Komunikasi. Di mana jua? Kelantan FM, di mana jua?
2: Eh, puah weh. Tak ada arah nak pergi, tak ada arah nak buat dah habis ni.
3: Eh, bapanya. Dengarlah Kelantan FM.
2: Frekuensi Alik Kota Baru berapa?
3: 102.9.
2: Alik Paloh pula?
3: 88.1.
2: Hei, Alik Jeli nu?
3: 90.0.
2: Nu, Alik Gua Musa?
3: 92.0.
2: Ha, Alik Majin?
3: 97.3.
2: So lagi, Alik Besu?
3: 107.1.
2: Oh, bukak derah sikit radio tu, yang.
3: Oh, jeli gua terasa, abis.

0: dan banyak lagi hanya di Kelantan FM.
1: Langkah semak berita palsu. Semak sebelum sebar. Tidak pasti, jangan kongsi. Kongsi sesuatu berita jika tertera sumber yang sahih daripada pihak berautoriti dan akhbar utama tempatan. Ambil masa dan berfikir seketika menilai sejauh mana sesuatu berita yang diterima sama ada memberi manfaat atau tidak. Jika tidak sahih dan tidak bermanfaat, batalkan saja hasrat untuk berkongsi kepada orang lain. Untuk menampakkan sesuatu berita palsu kononnya lebih nyata dan benar, ia akan dimanipulasi penceritaan berbaur sensasi dan beremosi. Jom semak dahulu di portal sebenarnya.my.

0: FM, penuhi citarasa anda.
1: Dari kecil lagi mok kita pesan, jangan tuk sapa kok se. Kalau jumpa sapa kutip, buat dalam tu sapa. Benda tu tahu belakang tu sebenarnya. Tapi gak tak tahulah antara tabiat kita ataupun perangai kita. Bukan sekadar buat tapi tu sapa. Kadang-kadang sapa tu lebih dari kereta, lori. Tu benda lagi hok dari langit. Ambo ke channel nak pesan. Jangan sebab kita bumi merana angkara sampah. Dan juga jangan pula we sapa orang menyampah dengan api perangai kita. Ingat tu minasan. Arigatou gozaimashita.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kelantan FM.

0: weh, banyaknya kejenayah lo ni. Macam-macam weh. Kegangguan seksual, kecuri, kebuli. Macam-macam lah lo ni dok.
1: Haa lah weh. Takutlah. Aku tengok kat laman sosial macam-macam keh orang duk share.
2: Jolah dah sebong. Sebab tu lah kita kena jaga diri. Tak kira lah mana pun.
0: Patumung tu sah. Berhidup tu besar ke. Tak leh dah lah. Kena pakat-pakat temen lah. Ingat tu dah set kita. Jaga diri molek. Jangan duk tu besar ke. Pesanan ini dibawakan oleh Kelantan FM.
3: Sebuah program majalah bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus.
4: Anda sedang mendengar Kelantan FM.

Selamat pagi untuk kawan-kawan kita yang sedang dengarkan Kelantan FM sekarang ini di jam 10.41 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan bersama dengan DJ Nala. Gugali anda untuk hari ini. Terima kasih yang mana terus melayan Kelantan FM. Jak kau pagi siapa lah kau gelak. Nak koyak pagi ni. Kalau jumpa tahi tikuh nuak gapo jangan di vacuum. Ini kalau vacuum ni bahaya. Lagi-lagi kalau gitiuk dengan blower kau atau pergi sembung air kau jangan. Sebabnya habuk pada najis tikus tu dia boleh naik ke udara, lepas tu masuk paru-paru, kena pulut lon ini ke. Dia tular dengan jangkitan hantavirus. Ini penularan ini adalah daripada manusia pada manusia, yang mana jarang berlaku sebenarnya, dan ini dia berlaku di luar negara. Tapi kita tetap kena hati-hati sebab ini melibatkan tikus. Hantavirus ini adalah sejenis virus zoonotik yang mana lazimnya disebarkan melalui pendedahan kepada air kencing, najis ataupun air liur rodensia, contohnya tikus yang dijangkiti, terutamanya melalui zarah tercemar di udara. Jadi kalau ada nak cuci-cuci stok kau gapo jumpa je najis tikus, jangan di vacuum. Cara nak bersihkan najis tikus ni, anda kena buka pintu dan tingkap dahulu, biar udara masuk. Lepas tu pakai sarung tangan, semur dulu disinfektan ataupun bancuhan peluntur sampai basah. Tunggu sekurang-kurangnya 5 minit. Lepas tu bolehlah kutip perlahan-lahan dengan tisu tebal ataupun kain pakai buek. Kain atau segun, adalah. Dan masukkan dalam plastik. Lepas tu ikat kemas, lap semula kawasan tersebut. Dan jangan lupa basuh tangan anda dengan sabun.

0: Adik kakak nak cari barang yang masih jahit, peralatan elektrik, perabot ko? Gilah ke J-Success di Tunjung no. Nak beki, nak cari alat ganti mesin jahit pun boleh. Telefon dulu deh. 019-271-5199.
1: Seketika nanti, menyusul berita Kelantan FM. Kelantan FM, maklumat sahih jenama dipercayai.

Antu kat belek pula di Instagram. Kadang-kadang dia puas kat lagu tu lah deh. Tengok media sosial, baca berita dalam tu. Sebab macam-macam lah adanya. Mudah untuk kita ni, tak payah dah. Nak kena beli surat khabar ke gapo kau deh. Semuanya di hujung jari. Cumanya pesan Mek Bunga kepada ibu bapa tu. Kena pasti care. Mana-mana anak kita umur ni belah tahun ke bawah ke. Jangan bui ada media sosial. Sebabnya tak boleh. Tak daripada 1 Jun ni. Bukannya kapa. Lah ni macam-macam lah. Jenis dia nak apa ni puel lah. Yang mana menakut ke untuk kita juga. Kalau kita ni risau, kita ni rusing. Anak kita tu, kita elok ke diorang ni daripada ada media sosial. Kalau you nak ada juga, dia guna media sosial kita. Tak apalah gitu. Sebab budak-budak dia dah tahun ke bawah ni tak perlu pun lagi media sosial. Nak buat kapa kak? Moga bersekolah ke? Jadinya kena pantau kapa dia anak buat sehari-hari tu. Terusin lah dia. Takutnya benda pelik-pelik sajalah lah ni ada ke? Jangan kata Mek Bunga tak pesan pun.

11 pagi. Assalamualaikum dan Assalamualaikum Malaysia Madani, bersama saya Aina Najihah menerusi berita Kelantan FM. Tentera Darat Malaysia TDM akan melaksanakan eksersis Gerak Pantas 2026 di Kelantan dan Terengganu bermula hari ini hingga Jumaat ini bagi menguji tahap kesiagaan tempur dan keupayaan operasi pasukan dalam menghadapi sebarang ancaman keselamatan negara. TDM dalam kenyataan memaklumkan eksersis tahunan itu melibatkan pasukan 10 Brigade Para dengan kawasan operasi di Kelantan meliputi Cerang Ruku dan Pasir Putih, manakala di Terengganu melibatkan sekitar pangkalan udara Gong Kedak, Besut dan Kuala Terengganu. Menurut kenyataan itu, semua aktiviti latihan dilaksanakan secara terancang dan terkawal dengan pematuhan ketat terhadap prosedur keselamatan awam. TDM turut merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Negeri Kelantan dan Terengganu, semua agensi keselamatan yang terlibat serta masyarakat setempat atas kerjasama dan sokongan dalam menjayakan eksersis berkenaan demi memperkukuh kesiapsiagaan angkatan tentera dan mempertahankan kedaulatan negara. Seorang penganggur didakwa di Mahkamah Session semalam atas pertuduhan merogol remaja perempuan berusia 15 tahun di sebuah stor di Kampung Pasir Hor di Kota Baru tahun lalu. Walau bagaimanapun, tertuduh Nur Muhammad Hafuzah Ahmad Sadri, 23 tahun, mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan rogol ke atas seorang remaja perempuan itu di sebuah bilik stor di Kampung Pasir Hor pada 13 Ogos 2025. Pertuduhan itu didakwa mengikut Seksyen 376-1 Kanun Keseksaan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM8,000 dan menetapkan 5 Julai depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Sedikit berita sukan, Johor Darul Ta'zim JDT melakar sejarah baharu bola sepak negara apabila membelasah Kelantan The Real Warriors TRW 14-1 pada aksi terakhir Liga Super 2025-2026 di Stadium Sultan Ibrahim SSI malam tadi. Kemenangan bergaya itu bukan sahaja menjadi kemenangan terbesar dalam sejarah Liga Super, malah menyaksikan skuad Harimau Selatan mencatat rekod tanpa kalah 108 perlawanan sejak musim 2021. Ia sekaligus menyamai rekod dunia yang pernah dilakar kelab Ivory Coast ASEC Mimosas antara 1989 hingga 1994. Skuad kendalian Cisco Munoz tampil garang apabila meledak 8 gol pada babak pertama sebelum menambah 6 lagi jaringan pada separuh masa kedua. Manakala Kelantan TRW hanya mampu memperoleh gol sagu hati pada minit ke-64. Keputusan itu mengukuhkan lagi dominasi JDT yang menjulang trofi Liga Super buat kali ke-12 berturut-turut selain menamatkan musim tanpa kalah. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Weh, mana ni? Kelimu lingkuk ke limau ni buat apa, Bia?
2: Ujuh, saya...
1: Mana, Bia? Mana tengok tak apa, kan? Weh, Bia, Mak. Kau dia, nak pergi hospital ni. Kenapa, Bia?

0: Boleh ke Gua Kelantan FM ni lagu sedap-sedap saja.
1: Penuhi cita rasa anda.
2: Tahukah anda?
3: Tahukah anda, hujan sebenarnya tidak berbau. Bau yang kita hidu selepas hujan datang daripada tanah dan tumbuhan. Bau ini dikenali sebagai petrikor, terhasil apabila hujan jatuh ke atas tanah dan melepaskan sebatian semula jadi ke udara. Menurut kajian oleh Australian National University, bau petrikor ini boleh mencetuskan rasa tenang dan nostalgia kepada manusia. Sebab itu, ramai orang suka suasana selepas hujan. Sunyi, nyaman dan menenangkan.
4: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isnin dan selamat pagi untuk anda yang mana baru saja dengarkan. Di frekuensi kita 102.9 frekuensi Kelantan FM. Pagi ini teman anda Gugalik. Yang akan temankan anda sampailah ke pukul 2 petang nanti bersama dengan DJ Tina.

Dek kakak kita belaka tu bereh ke dak? Kalau berasa tak bereh, berasa rebeh. Hak tu lah kena dengar Kelate FM tu. Sampai katanya Kelate FM ni, ai jeligo terasa. Baik, kita nak kongsikan dengan anda tadi. Dah dikongsikan mengenai hujan ya. Kalau kita tengok 2-3 hari ni, alhamdulillah banyak tempat lah yang dah pun dibasahi dengan hujan kan. Setelah berpanas 2-3, 4-5 hari. Sukalah bila turun hujan tu deh. Sejuk sikit rumah. Lena tidur semalam katanya. Hujan pula siapa kau pagi. Deh. Siapa kau pagi kak. Sedak tidur lah. Weh Lena tidur boleh rehat. Jadinya hok mana hijau hari ni tu. Alhamdulillah kena bersyukur banyak-banyak lah ya. Mungkin yelah. Malas ni kita tak boleh nak lari dah. Semua orang ada rasa malas. Kena pula ujian. Dia ujian siapa kau pagi. Nak pergi kerja tu liat nah. jadinya kena lawan rasa malas. Terasa malas yang nak pergi kerja dia. Sedap tidur lagi. Memang sedap tidur buat kerja. Tapi kat gitulah. Kita pun mencari rezeki kan. Kehidupan kita ni ada tanggungjawab-tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Jadi tak apalah. Sambil-sambil anda tengah dengar Kelate FM tu atau ada yang bercuti hari ni, bolehlah anda rehat kan. Yang mana bekerja hari ni rasa macam tak semangat, weh DJ Nak tak apa, lepas ni DJ Nak wis semangat pula. Dengan lagu-lagu kita yang kita mainkan, macam-macam lagu lagi yang kita mainkan. Tadi ada lagu pada kumpulan Spring, lepas tu ada lagu daripada Aizat Amdan juga tadi di jam yang pertama kan. So harapnya anda terus terhiburlah dengan Kelate FM. Ini kita nak royak mari mengenai banjir. Banjir kalau ni DJ Nak ada lah beberapa tempat. Jadi cuma bukan di Kelate, ini di luar Kelantan. Yang mana kalau tengok lah ni ada di Perak lah . Di Perak ada sebanyak 43 orang daripada 11 keluarga yang ditempatkan di PPS di daerah Larut Matang dan Selama serta Batang Padang di Perak sejak malam tadi. Ini banjir kilat lah ni. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah dalam satu kenyataan ada memaklumkan yang mana PPS Sekolah Kebangsaan Matang Gelugur dibuka pada pukul 1:30 pagi dengan menempatkan 37 orang daripada 9 keluarga dari Kampung Matang Pasir di Larut Matang dan juga Selama. Jadi adik kakak kita belakang, lon ini cuaca tak menentu, jadi kena pakat-pakat berjagalah. Dia bukan banjir apa ni, banjir kilat sebenarnya. Cuma kalau anda risau lah, risau di Jenawe rumah hamba duduk tepi sungai, nak buat lagu mana . Tak ada buat lagu mana lah. Mari buka portal, anda boleh tengok di laman web rasmi Public Info Banjir. Sini anda boleh cek juga aras air setara mana. Kalau tengok di Perlis, di mana, di Kelate, di Perak. Perak ni kalau kita tengok berwarna merah lah. Boleh tengok lah. Paras air sungai di tahap bahaya ke, di tahap waspada ke, di tahap amaran ke. Dari situ kita boleh bersiap siaga kan. Kena pula rumah-rumah yang memang duduk tepi sungai. Kita pula sungai Kelate. Jadi itulah, kena berjaga-jagalah lah ni. Cuaca yang tidak menentu. Baik, selepas ini ada perkongsian kita nak bawakan kepada anda. Perkongsian mengenai tilam. Apa cerita mengenai tilam? Kejap lagi lah . 11.30 minit pagi. Jangan mana-mana. Terus layan kami di Go Pagi pada Go Galik. Tukar-tukar. Jangan tukar gitu. Go Pagi pukul 9 pagi. Kalau pukul 10 pagi ni Go Galik. Bersama dengan DJ Nak selepas ini.

0: 11.30 minit pagi, kita dah bersama-sama dengan Lin di talian. Halo. Tiba-tiba terlepas ya dia punya talian. Tak apalah. Okey, baik, kita nantikan Lin telefon semula, yang mana Lin daripada Organic Mattress. Katanya adalah ada promosi istimewa yang nak dibagi dekat pendengar-pendengar kita ni, ha kan. Kok-koklah ada. Hot tilenya tak ada rupa tilen dah. Rupanya serupa roti canai, aku tak tahulah. Jadi bolehlah dapatkan tilam baru kan. Tilam baru lagi-lagi kita ni bulan ni, ni hujung bulan ni nak raya haji. Bila raya haji ni tak tahulah. Tapi tak apalah, kita nantikan tarikhnya bila kan. Katanya 17 hari bulan ni baru nak tengok anak boleh. Baik, bersama dengan Lin di talian. Halo Lin.
1: Ya, hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tiba-tiba ya line dia cemburu dengan kita. Okey, kita berikan ruang ini pada Lin. Silakan Lin.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi belaka, apa kakak. Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Jadi hari ini kita mari pula lah ya, bersama dengan Organic Mattress Sdn Bhd dengan saya Lin, untuk saya ceritakan, saya kongsikan lagi apa kelebihan produk di Organic Mattress. Kepada yang mungkin baru mendengar, Organic Mattress Sdn Bhd ni kita buat tilam, ataupun orang Pantai Timur panggil lembek lah. Jadi lembek di Organic Mattress ni semuanya kita hasilkan sendiri daripada kilang kita yang juga terdapat di Kamunting, Taiping, Perak. Macam bunyi jauh ya, di Perak. Tapi jangan risau Pak Kakak, di mana untuk lembek-lembek kita ni, kita uruskan penghantaran daripada Perak ke destinasi tuan-tuan dan puan-puan. Tak kira lah, bukan saja di Pantai Timur, di semua negeri di dalam semenanjung Malaysia kita hantar secara percuma. Dan juga cara untuk buat pembayaran untuk lembek kita ni sangat mudah. Tunggu bila lembek sampai dekat rumah, dah sampai barang, tengok semua okey, baru buat bayaran. Cara bayaran pula, ya, kalau tak sempat nak keluarkan cash, tak apa. Kita bawa mesin. Jadi boleh buat melalui kad debit, ya, boleh buat QR, boleh juga buat transfer online, ataupun boleh buat installment kalau guna kad kredit. Kalau guna kad kredit tu dia ada kemudahan sikit lah. Ya. Okay. Jadi bayar tunai waktu barang sampah pun boleh, tak ada masalah. Okay. Janji dah barang dah dapat depan mata, tengok semua molek, baru buat bayaran. Okay, jam, dan bukan habis di situ saja, kita juga berikan jaminan lah untuk produk-produk kita. Jumlah tahun tu mengikut jenis lembek yang kita ada. Okay, tanpa buang masa, jom kita nak cerita apa lembek yang ada di Organic Mattress. Okey, dekat Organic Mattress, yang pertama waktu awal jualan sampailah ke hari ini, kita ada kekalkanlah untuk penjualan tilam manja, lembek manja. Yang kedua, lembek sabut kelapa. Jadi ada juga lembek daripada Bonnell Spring, ada lembek daripada getah asli. Okey, kita mulakan dulu dengan lembek daripada compress foam. Untuk lembek compress foam, dia ada dua pilihan. Yang pertama, kita ada manja organik. Ini dalam kategori premium. Kalau abang kakak ada bajet lebih, kalau kata nak guna satu, tak nak upgrade dah, nak guna satu tu nak molek terus. Ya, ataupun kalau abang kakak rasa dah lama dah ada masalah berkaitan dengan belakang, pinggang, lengur, ya, ataupun nak mencari lembek yang boleh menyokong berat tubuh kita ni, sehingga 200 kilo, tak kira lah kalau tak sampai 200 kilo pun, tapi nak ada sokongan yang selesa, boleh guna lembek manja. Dan siapa dia yang nak cari lembek yang boleh mengurangkan kepenatan, keletihan harian akibat bekerja dan sebagainya, jadi boleh juga pilih untuk lembek manja. Letak dalam bilik utama kita, sebab lembek manja ni dia boleh bantu kita setiap hari tanpa gagal. Bantu dari segi beri sokongan, beri keselesaan, bantu kualiti tidur yang mencukupi, bantu untuk tenaga kita supaya kita bangun pagi besok dengan rasa lebih segar. Bantu kepada tenaga, bantu kepada rasa bangun pagi besok lebih sedar, lebih selesa tu, lebih bertenaga tu, itu bergantung kepada kualiti tidur kita. Bukan pakai pakai lembek esok terus baru segar tak? Kena ada lembek yang selesa, kena ada lembek yang sesuai, kena ada lembek yang boleh bantu kita untuk tidur dengan mudah. Jadi pada waktu masa kita tidur tu, kita boleh saja tidur lena, kita boleh saja tidur dengan mudah. Kita waktu kita tidur tu, itulah proses semula jadi yang berlaku untuk rehat, untuk tubuh, untuk dapatkan tenaga semula di hari besok. Okey, jadi sebab tu kalau abang kakak rasa kebelakangan ni lembek-lembek kita di rumah tu dah lama dah tak tukar baru, ataupun lembek di rumah tu kebelakangan ni buatkan kita rasa sakit badan sebab tengah lembek, ya, ada hari dia tak tunjukkan tanda-tanda, tiba-tiba je kita rasa bila bangun pagi tu rasa sakit leher lah, sakit belakang lah kan, dah cuba letak minyak angin pun lepas tu bila tidur pula jadi lagi kan, jadi tu rasa lembek kita tu terlalu keras dah ataupun terlalu lembut dah, jadi perlu ditukar baru dengan segera. Kalau tak, hari-hari kita mengalami masalah yang sama. Okey, untuk lembek manja ni, ini dah melalui proses naik taraf kali keempat pada bulan 2 yang lalu. Ya, apa yang kita naik taraf antaranya teknologi dual comfort. Dia boleh agihkan tekanan badan ni dengan sekata. Dia boleh kurangkan tekanan pada titik sendilah kalau kita nak

0: miring ke kiri ke kanan ke depan ke belakang pun rasa selesa. Dan dia zero motion transfer, tiada gangguan gegaran. Bila kita nak pusing kiri kanan tu, kita pasangan orang sebelah kita tu tak terasa sangat gegaran yang kita apa pergerakan yang kita buat. Okey, lepas tu kain sebab cuaca tahun lalu dan awal tahun kemarin ni agak panas. Jadi kita guna kain yang lebih selesa. Dari segi sistem perudaraan mikro yang boleh membebaskan haba dua kali lebih pantas. Okey, dan sokongan, jaminan kalau dulu 5 tahun, sekarang dah 10 tahun. Okey, harga untuk manja dia ada yang saiz bujang untuk seorang tidur. Kita ada saiz queen, kita ada saiz king juga, dan boleh custom size lah kalau guna super single ke super queen ke super king ke boleh custom. Okey, untuk yang manja 8 inci, okey, selalu orang ambil 8 inci kan. Untuk 8 inci, harga pasaran dia RM1,700 untuk yang terbaru. Tapi kalau abang kakak beli waktu link ke udara ni, beli sekarang, tempah sekarang, dia tak payah bayar dulu, bagi nama alamat lock order dulu. Okey, kita bagi lepas train tilan lama, lepas train lembek lama, tak kira apa jenis, apa jenama, kita junamkan harga kepada RM1,400. RM1,400, RM300 kita potong. Okey, dan siapa yang tempah awal untuk hari ini, yang tempah awal untuk 7 orang yang pertama, anda boleh dapat potongan lagi voucher sebanyak RM270. Yang menjadikan lembek ni dengan harga RM1,130 dapat pula dengan 2 unit bantal 3 herba organik. Jadi dapat lembek, dapat bantal kepala sekali 2 biji. Okey, RM1,130 sahaja. Penghantaran percuma, tempah tanpa perlu deposit, dah sampai baru bayar. 8 inci daripada RM1,700 abang kakak, kalau tempah hari ni dapat RM1,130, takkan menyesal lah beli lembek manja. Ramai dah pakai sebab dah 32 tahun kita keluarkan lembek manja ni. Jadi yang mana nak, boleh mula telefon sekarang, minta anak-anak tolong telefon. Boleh tanya dulu, tak ada masalah. Hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Baik, kita berhenti sementara abang kakak boleh telefon. Jangan pergi mana-mana, kita kembali lagi selepas ni.
1: Baik, kita layan dulu ini. Kita ada lagu pada Siti Nurdiana.

0: Masih lagi bersama dengan Lin di talian. Silakan Lin.
1: Okey, baik. Terima kasih. Jadi kalau tadi kita dah cerita dah mengenai promo yang pertama. Jadi abang kakak kalau rasa lembek di rumah tu kena tukar dah tu, tak boleh tunggu lagi tu, boleh telefon segera. InsyaAllah penghantaran kita buat dalam tempoh seminggu. Ada yang lebih awal daripada tu lah. Tapi kita akan bagi tahu dulu sebelum kita buat penghantaran. Okey. Jadi okey, sudah satu cerita tentang lembek manja yang mana nak order. Boleh telefon 013-584-0288. Boleh catat nombor telefon. Okey. Jadi boleh hubungi terus. Okey. Dan yang kedua, kita pergi kepada lembek Suria. Okey. Untuk lembek Suria, hari ni ada offer yang nak beli satu set. Boleh beli satu set. Okey. Lembek Suria ketebalan 8 inci. Ketebalan 8 inci yang mana kita pakejkan sekali dengan katil. Sekali dengan katil kelamin divan RM1,299. Daripada harga, kalau nak beli biasa lepas offer pun kita jual dengan harga RM1,699. Tapi hari ini kita bagi offer RM1,299. RM1,299, abang kakak akan dapat lembek 8 inci queen yang Suria bersama dengan katil kelamin divan dan juga 2 unit bantal. Jadi RM1,299. Kalau nak lembek ketebalan 7 inci, ya, dapat dengan sekali katil, boleh dapat dengan harga RM1,199. Ya, kalau nak beli untuk bilik anak, kan, boleh dapatkan antara dua ni lah. RM1,199 ataupun RM1,299. Yang ni set-set dengan katil. Kalau kata nak tilam sahaja, nak lembek sahaja, ada juga yang 5 inci, 6 inci. 5 inci RM488, 6 inci RM588. Ini harga selepas trade-in. Untuk lembek bujang untuk 6 inci RM488, untuk 8 inci RM588. Ini untuk Suria, boleh tampung berat sampai 180 kilo separa empuk. Okey. Yang mana nak lembek daripada sabuk kelapa? Siapa kat sini suka guna lembek sabuk kelapa? Tapi untuk lembek sabuk kelapa kita ni taklah terlalu keras macam tidur atas papan. Tidak. Dia separa empuk juga, sedap, selesa dan tahan lebih lama. Untuk lembek sabuk kelapa bersama dengan daun organik, yang ni untuk 6 inci harga selepas trade-in RM1,199. RM1,199 kita bagi dengan 2 unit bantal. Jadi yang mana nak, cepat-cepat telefon, hantar percuma, bayar waktu barang sampai, tengok semua okey baru bayar dan jaminan kami sediakan. Okey, jadi hubungi 013-584-0288. 013-584-0288 ataupun boleh juga minta, saya nak minta tolong follow juga TikTok kita di Organic Mattress, ORGANIC Organic Mattress, MATTRESS Organic Mattress, ya. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Jadi abang kakak tak kira lah warga Pasir Mas, Kota Baru, Bacok, di mana saja, kita hantar percuma. Jadi nak tidur selesa, nak rehat badan setelah penat seharian bekerja, boleh dapatkan lembek daripada Manja Organik. Okey, jadi insyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih Lin di talian. Itu dia promosi istimewa daripada Organic Mattress. Untuk anda terus bersama-sama dengan kami di Kelantan FM ini, ada pelbagai perkongsian menarik lah. Selain daripada kita kongsi berita, kita kongsi mengenai isu semasa yang sedang berlaku di sekeliling kita. Kita bawakan juga promosi nak selesaikan masalah tilam adik kakak kita berlaku. Okay. Tilam tu tak ada rupa tilam, boleh dah tukar. Nak raya gaya dah ni kita ni. Cik, wah. Gaya lambat lagi sebenarnya. Ujung-ujung tu. Mungkinlah hujung-hujung bulan Mei. Tapi untuk kita tahu bila bila tarikh sebenarnya Hari Raya Aidil Adha ni, kena nantikanlah pengumumannya yang mana dijangkakan pada hari Ahad 17 Mei 2020 ni, persamaannya juga dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Hari ini 23 Zulkaedah, ada lagi lebih kurangnya ni hari lagi untuk melihat anak bulan Zulhijjah. Ha, tiba-tiba sekat deh. Tegak berasa nak goyak. Ha, moga kita pun tak cari lagi lembu-lembu ni lah. Ha, ada yang dah settle dah. Kalau yang tak settle lagi nak cari gigi lembu tu, tak apalah, selur-selur. Jangan duk kaluk ribut. Jangan duk gaduh-gaduh. Ha, nyo adalah tu rezekinya insya-Allah. Ya, semoga dipermudahkan apa jua urusan anda hari ini. Yang mana bekerja, siapa kerja, yang bercuti tu selamat bercuti. Lepas ni kita akan melangkah masuk ke jam terbaru pukul 12 tengah hari. Waktu tengah hari dah kita, harapnya anda terus bersemangat. Dengarkan Kelantan FM tak kira di mana jua anda berada. Jeligo terasa.

jalur gemila itu bukti kita menang bersatu teguh bercerai roboh tak mudah runtuh untuk anak-anak kita jangan lupakan sejarah janji kau.

0: Usai penterusan Malaysia membantras rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
2: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
3: Mereka hadir sebenarnya saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
4: Kampung kita macam-macam benda pelik berlaku.
3: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Dengarkan Hit 10 setiap Ahad, 9.15 minit malam. Undi lagu kesukaan anda menerusi page Facebook Kelantan FM.
6: Dari kecil lagi, mak kita besar. Jangan tuk siapa kau si. Kalau jumpa siapa kutip, buat dalam tu siapa. Benda tu tahu belakang tu sebenarnya. Tapi gak tak tahulah antara tabiat kita ataupun pelanggan kita. Bukan sekadar buat tapi tu siapa. Kadang-kadang, siapa terbaik dari kereta, lori. Terbelum lagi hok dari langit, ambo ke channel nak besar. Jangan sebab kita bumi merana angkara sampah. Dan juga, jangan pula we siapa orang menyampah dengan api pelanggan kita. Ingat tu minasan. Arigato gozaimashita.
7: Pesanan ini dibawakan oleh Kelantan FM.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kawan-kawan kita yang sedang dengarkan Kelantan FM di frekuensi Kelantan FM, dan juga tak lupalah yang mana mari dengar Kelantan FM ni di aplikasi kita. Aplikasi betul-betul percuma. RTM Klik. Terus temankan anda, tak kira di mana jua anda berada. Hati-hati yang sedang memandu tu. Kok tengah dengar ni ke? Ya, tengah cari parking. Nak koyak builah kau adik kakak. Sebenarnya antara lokasi yang paling berisiko berlaku kemalangan adalah di tempat parking. Ramai yang menganggap parking ni mudah sebenarnya. Tapi kalau tak reti parking, jadi ke masalah. Ruang sempit dan pergerakan perlahan memang diperlukan ketika mana di tempat parking, dan kena fokus. Sebabnya kalau silap tekeh pedal, itu dah lah jadi kemalangan yang tidak diingini. Kemalangan ni dia terjadi dalam beberapa saat sahaja. Ia tidak ambil masa lama. Jadi sebab itulah bila kita tengah parking, jangan duk gopoh-gopoh. Kena pandu perlahan, kekal tenang dan pastikan kaki itu kena duduk di tempat yang betul. Inilah antara risiko yang sentiasa berlaku. Kesilapan kecil tapi risikonya sangatlah besar, iaitu salah tekan pedal. Hampir separuh kes, untuk pengetahuan anda, salah tekan pedal ni berlaku di kawasan parking dan kelajuan rendah. Punca utama tersilap tekan pedal minyak. Dia nak tekan apa ni, pedal brake, tapi disebabkan dia guna dua-dua kaki, itulah dia tersilap tekan pedal lah. Lepas tu antara puncanya juga menggunakan kasut yang tidak sesuai. Kasut yang mudah tergelincir, kau pakai heels kau deh. Tiba-tiba sakuk di apa ni, di kapet kereta tu, ataupun bahaya juga. Jadi kalau boleh, ketika memandu kena pakai juga kasut kau selipar yang sesuai. Jadi antara langkah pencegahan lah, DJ nak kongsikan dengan anda. Pastikan anda guna kaki kanan sahaja untuk mengawal pedal. Lepas tu anda kena fokus walaupun dalam kelajuan yang rendah. Walaupun tengah bawa slow-slow. Dan tekan brek dahulu sebelum anda tukar gear. Itu dia. Supaya keselamatan sentiasa terjaminlah. Ketika mana kita memandu. Okay? Kalau kita tengok lor ni macam-macam berlakunya kemalangan di jalan raya. Antara punca-puncanya beginilah. Dan antara puncanya selagi kita tidak mematuhi peraturan di jalan raya pun yolo juga. Jadi kena beringat semacam. Kena beringat semua mata memang kena calilah. Bukan calilah. Mata tu kena fokus. Calilah ni lain. Calilah ni dia tak fokus. Mata tu kena pantau kiri kanan depan belakang, kena tengok belakang. Tak kira lah bawa kereta ke, bawa motor ke. Kadang-kadang kita ni berhati-hati dengan orang lain pula. Tak beringatnya. Baik, kita dengar lagu dulu di jam yang ketiga ini. Pukul 12 tengah hari dah kita adik kakak weh di hari Isnin hari ni. 11 Mei 2020 ni. Hari yang ke-11 di bulan 5. Ada lagi berapa hari? Acu kira. 11 hari tolak 30 hari tinggal berapa hari? Dek semeta jah masuk khabar-khabar agak. Duduk di bulan Mei dah kita ni rupanya. Khabar-khabar duduk bulan ni. Khabar-khabar hujung tahun dah kita. Lagu tu lah masa ni. Kena sentiasa apa ni menghargai masa yang ada. Kan? Mana bercuti tu bolehlah ambil peluang anda kan. Meluangkan masa dengan keluarga tercinta. Yang bekerja pun ambil peluang juga. Untuk anda sudah kerja anda yang dah lama pun tertangguh. Kerja ni jangan tangguh-tangguh. Nanti ya koho banyak, koho sakit kepala kita. Sambil-sambil duduk layak sakit kepala tu. Ini kita ada lagu pada kumpulan Mei. Sinar untuk anda. Lepas tu ada lagu-lagu lain lah. Yang akan hiburkan anda di waktu tengah hari ni hanya di Kelantan FM. Ada semua.
9: Kelantan FM. Jeliha terasa.

0: orang ramai diingatkan untuk sentiasa berwaspada dan tidak terpedaya dengan sebarang penyebaran berita palsu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Orang ramai juga dinasihatkan untuk mendapatkan informasi terkini dan sahkan maklumat-maklumat yang diterima daripada sumber rasmi atau portal sebenarnya.my. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kesalahan sebar berita palsu boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama Cegah Berita Palsu, sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan, yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda, setiap Ahad

0: Itu cara nak daftar Aisuri lah. Bagaimana cara nak bayar?
1: Dari pentas utama, RTC Tunjuk.

Abang Yah jual, mak dah belilah. Rantan FM, di mana jua?

0: masuk KSS Ijung 2020 ni, buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 301-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
4: Molek sungguh rancangan agama di Radio Misal Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu. Bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
3: Selami, ruangan interaktif agama hanya di Kelantan FM.
5: Penuhi cita rasa anda.
6: Puah weh, tak ada arah nak pergi, tak ada arah nak buat dah habis ni.
7: Apanya? Dengarlah Kelantan FM.
6: Frekuensi alik kota baru berapa?
7: 102.9.
6: Alik paluh pula?
7: 88.1.
6: Hei, alik jeli nu.
7: 90.0.
6: Nu, alik gua musik?
7: 92.0.
6: Ha, alik macam?
7: 97.3.
6: So lagi, alik besu?
7: 107.1.
6: Oh, bukak deras sikit radio tu yang.
7: Oh, jeli gua terasa habis.
8: Kelantan FM Jeligo terasa pukul 12.20 minit tengah hari. Dah kita bersama dengan Nadi Jenal lah menemani anda di waktu ini, di waktu tengah hari. Dan hari ini, tengah hari ini saya tidak keseorangan. Ya, mari ngejuk hari ini. Okey, yang mana kita nak berbicara mengenai peranan Angkatan Pertahanan Awam APM sempena dengan musim monsun barat daya. Dan bersama dengan saya, eksklusif bersama dengan Major Pertahanan Awam Encik Muhammad Arif bin Muhammad Zain. Assalamualaikum tuan.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
8: tuan baru sampai.
9: Baru sampai.
8: Alhamdulillah. Hari ini kita nak catch up mengenai musim monsun barat daya. Dan kalau kita tengok cuaca lor ni pun memang tidak menentulah. Sekejap panas, sekejap hujan. Okey. Jadi, sebelum tu kita nak tanya dekat tuan lah. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan monsun barat daya ni?
9: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Jadi untuk maklum adik kakak, monsun barat daya ni merupakan satu musim lah, musim peralihan cuaca yang mana kita lihat biasanya berlaku sekitar bulan Mei hingga September. Hmm. Yang mana kita lihat keadaan cuaca ketika ini lazimnya lebih panas dan kering, walaupun walau bagaimanapun masih terdapat potensi berlakunya ribut petir, hujan lebat serta angin kencang, terutamanya pada waktu petang dan awal malam lah.
8: Betul, kalau tengok 2-3 hari ni tuan, memang kalau di Kota Baru ni baru je hujan lebat pada waktu malam, lebih kurang gitulah. Dan macam mana situasi cuaca di negeri Kelantan ni kalau mari monsun barat daya ni?
9: Okay, sebenarnya kita tahu bagian Kelantan ni cuaca ketika monsun barat daya ni seperti yang kita dapat lah, lihat lah sekarang ni. Sebenarnya lebih panas dan kering jika dibandingkan dengan monsun timur laut yang lepas. Serta musim peralihan monsun ni yang berlaku pada April hingga Mei dan Oktober hingga November. Hmm. Walau bagaimanapun masih terdapat risiko kejadian ribut petir, hujan lebat yang dalam tempoh singkat, pokok tumbang, kebakaran terbuka serta gangguan berkenaan air lah di beberapa kawasan lah kita.
8: Okey, baik. Pendengar kita pun mesti nak tahu risiko, antara risiko lah kalau biasanya kita dengar monsun timur laut hujung tahun yang mana akan menyebabkan banjir dan sebagainya. Cuma kita nak tahu monsun barat daya ni apa antara risiko utama yang sering berlaku ketika musim ni?
9: Kita okay, untuk maklumi adik kakak kita semua, kita lihat di antara risiko utama yang berlaku ialah cuaca panas melampau ni, terutamanya jerbu, kebakaran hutan atau kebakaran terbuka, kekurangan sumber air serta kejadian ribut petir. Kita lihat baru ni di Bacok lah, kita lihat berlakunya kebakaran tanah gambut.
8: Betul.
9: Di Bacok baru ni.
8: Okey, itu antaranya yang berlaku ketika musim monsun barat daya ni, yang mana cuaca lebih panas dan kering boleh menyebabkan kebakaran berlaku secara tiba-tiba. Jadi kena berjaga-jagalah adik-adik kita belaka. Jangan buat pembakaran terbuka. Bahaya zaman lon ini. Musim-musim lon ini. Bukan zaman lon ni, musim lon ni. Okey, peranan APM lah. Kita dah tahu, tuan, antara peranan APM sepanjang monsun barat daya ni.
9: Okey, APM ni kita lihat APM sentiasa berada dalam keadaan siap siagalah bagi menghadapi sebaran risiko kecemasan. Mm-hmm. Antara peranan APM termasuklah pemantauan risiko melalui rondaan berkala yang dikenali sebagai op ramah kita panggil. Maknanya anggota kita akan pusi-pusi kampung, kawasan setempat lah dengan motosikal. Mm-hmm. Yang mana kita ambil maklumat, gapo yang berlaku di sekitar kampung, dan kita akan maklumkan, kita akan salurkan maklumat kepada pusat kawalan dan seterusnya kepada agensi berkaitan lah. Selain itu juga APM terlibat dalam menjalankan operasi menyelamat. Selain itu juga kita lihat bantuan khidmat kemanusiaan melalui khidmat kecemasan 1999, yang mana kita lihat data kita pada Mac baru ni, kita menerima hampir 1,780 panggilan kecemasan. Dan alhamdulillah tak ada panggilan palsu,
8: alhamdulillah.
9: Dan kita pula kita banyaklah kek-kek kita terima lah di antara kebakaran ular dan sebagainya lah. Di samping itu juga kami juga menjalankan hebahan dan kempen kesedaran melalui platform media lah, melalui FB kita, FB rasmi kita, APM Kelantan ataupun APM Kota Baru. Kita bagi sedarlah kepada orang awal lah pasal monsun barat daya lah ataupun talian kecemasan lah. APM juga giat melatih anggota sukarelawan yang baru bagi merampung keperluan operasi semasa dan sebagai persediaan serta kesiapsiagaan menghadapi sebarang bencana khususnya monsun timur laut yang bakal dihadapi pada hujung tahun ni.
8: Tu dia. Okey. Kita nak tahu juga antara persediaan yang dibuat oleh APM Kelantan untuk menghadapi musim monsun barat daya ni, tuan.
9: APM Kelantan ni kita telah membuat pelbagai persediaan lah, termasuk pemeriksaan aset kita, cek kita setiap aset kita, logistik kita, kesiapsiagaan anggota kita lagu mana. Contoh anggota ni kita beri bahan latihan, latihan siap bulanan dan juga latihan siap mingguan. Untuk apa? Untuk memastikan kita ni prepare apa-apa kemungkinan yang berlaku lah. Selain itu juga kita buat pemantauan kawasan hotspot serta koordinasi bersama agensi keselamatan dan penyelamat yang lain. Kami juga bersedia untuk bekerjasama dan membantu agensi berkaitan dalam menangani sebarang bencana demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
8: Itu dia. Baik, kita berehat dulu sebentar, tuan. Kita dengar lagu lah dulu. Lepas ni kita akan menelusuri lebih lanjut lagi mengenai musim monsun barat daya dan peranan Angkatan Pertahanan Awam lah. Sekali-kali kita dengar ada bombol lah, boleh lah. APM antara barisan hadapan juga yang sentiasa membantu anda.

0: Ya, kembali bersama dengan DJ Na dan juga dengan tetamu jemputan kita hari ini. Daripada Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kota Baru, iaitu Major Pertahanan Awam Tuan Muhammad Arif bin Muhammad Zain. Baik, kita nak tanya dengan tuan lah, nasihat APM kepada masyarakat ni ketika cuaca panas sekarang ni.
1: Nasihat saya kepada masyarakat supaya kita kurangkanlah aktiviti luar ketika cuaca telah panas. Sebab apa? Kena minum air banyaklah. Tidak melakukan pembaharan yang terbuka, kena ox senapah. Sebab ini memang kita bila panas dia cepat merebok. Bahaya kepada kita lah. Dan kena sentiasa menjaga kesihatan kita lah. Khususnya bagi golongan kanak-kanak dan warga rumah.
0: Kalau ada jenis, ada angin kan, angin nak bakas macam kejap area. Kena ok lah dulu musim-musim ni. Okey. Bagaimana, macam mana orang ramai ni, masyarakat kita lah, boleh membantu untuk kurangkan risiko bencana macam kebakaran dan sebagainya?
1: Okey, pertama orang ramai ni boleh membantu mengurangkan risiko bencana dengan tidak melakukan pembaharan terbuka. Jangan buat pembaharan terbuka. Sentiasa peka terhadap amaran cuaca, menjaga kebersihan longkang dan saliran, serta segera melaporkan sebarang kecemasan kepada pihak berkuasa. Selain itu juga, orang ramai juga disarankan supaya sentiasa mengikuti perkembangan semasa, khususnya berkaitan dengan cuaca ni dalam cuaca dan bencana yang berlaku dalam negara. Melalui siaran media ataupun FB lah, Jabatan Meteorologi Malaysia lah, dan Jabatan Pengaliran dan Saliran.
0: Okey, kita nak tanya dekat tuan juga, antara tindakan yang perlu dilakukan kalau berlakunya ribut peti ke angin kencang ke gapo, kita kena buat sebenarnya tuan?
1: Okey, yang pertama, orang ramai ni dasarkan supaya berlindung lah di tempat yang selamat lah, yang pertama sekali lah. Bila ribut ni kita cari tempat yang selamat lah. Okey. Yang pertama. Yang kedua, kena menjauhi pokok besar dan sesuatu yang tidak kukuh. Kalau nampak tak kukuh tu, kita cari tempat yang comel lah untuk kita melindung. Okay. Serta mengelakkan berada di kawasan terbuka ketika ribut peti atau bila berlaku angin kencang lah.
0: Kita elok lah. Kena masuk lah mana-mana, kedai kucik kau. Ya. Hak berdekatan. Jangan duduk luar. Okey, itu antaranya lah mungkin ada ramai yang tak tahu. Jadi, kalau berlakunya ribut peti atau angin kencang, cari tempat berlindung. Kalau ada rumah orang, tak apa. Minta izin lah dia. Minta izin nak berlindung kejap. Okey, mungkin ramai yang tak tahu juga tuan, saluran kecemasan yang masyarakat kita boleh hubungi kalau jadi gapa-gapa.
1: Okey, untuk berlaku kecemasan, mudah ya adik aku, kita tekan saja 999 dan ataupun pergi pejabat APM yang terdekat lah. Kalau tak ada telefon, tak ada kredit ke, dia boleh juga sebenarnya. Telefon 99 dia automatik lah. Dan kita akan dilayan lah oleh operator, dan insyaAllah respon segera oleh semua agensi lah.
0: Okey, sebab telefon kita lah ni, kalau macam lock pun kita boleh telefon juga, SOS ni, SOS kan? Ya. Kita boleh telefon saja di talian 999. Baik, kita pun alhamdulillah jelas apa yang perlu kita lakukan, dan jelas juga antara peranan APM sempena dengan semasa musim monsun barat daya ni. Jadi harapan APM kepada masyarakat, khususnya rakyat Kelantan, tuan.
1: Okey, pertama harapan APM kepada masyarakat, khususnya adik-adik di Kelantan ni, yang pertama, kena sentiasa pekul lah terhadap perubahan cuaca kita. Bagaimana kita kena utamakan keselamatan diri kita dan keluarga, serta bersama-sama memainkan peranan dalam usaha pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga kena masyarakat kena digalakkan untuk segera melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya berlaku bencana atau sebarang keadaan yang boleh mengancam keselamatan nyawa. Mudah sahaja, sekiranya rasa terancam, telefon sahaja 999.
0: Mudah saja, ingat 999. Tak payah susah-susah apa nombor. Tiga nombor itu sahaja. InsyaAllah APM akan membantu anda ketika musim monsun barat daya ini, musim yang sangat tidak menentu cuacanya. Jadi kena jaga dirilah belakang deh. Terima kasih tuan, di atas kehadiran tuan hari ini sedikit sebanyak boleh membuka mata kepada masyarakat kita. Selain daripada bomba, kalau kita tengok ke bomba polis waktu je sama-sama pun, tapi APM pun turut turun padang juga untuk membantu anda, contoh berlaku kebakaran ke ataupun nak igat ular ke. mereka lah antaranya barisan hadapan yang akan membantu anda. Baik, insyaAllah kita jumpa lagi tuan. Assalamualaikum.
2: Gewe-gewe tak ada puah weh. Look, buka radio lah, metah.

Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan kami di Kelantan FM. Tadi kita dah bawakan perkongsian kepada anda mengenai peranan APM sempena dengan musim monsun barat daya. Lain ini kita dalam musim monsun barat daya ni kena berhati-hati lah deh. Tak kira lah berhati-hati ketika di luar rumah kau, dalam kereta kau pun kena berjaga-jaga juga eh. Baik, selepas ini ke jam yang terakhir dah pun kita pukul 1 tengah hari. Harapnya anda tak ke mana-mana. Jangan lupa ikuti kami di Kelantan FM di mana di media sosial kita. Di media sosial, di Facebook, di Instagram, di TikTok Kelantan FM, yang mana anda pun boleh kongsi pelbagai perkongsian yang kita bawakan juga di media sosial kita mengenai isu-isu semasa ke, supaya anda sentiasa dapat informasi-informasi yang sahih hanya di RTM.

0: macam tak kenal pula. Tak kena sebut juga.
1: Okay.
0: Check. 1, 2, 1, 2, 1.
1: Kelantan FM penuhi cita rasa anda.

Kaji semula subsidi petrol golongan kaya, langkah progresif bantu kewangan negara. Harga minyak dunia Asia meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

Selamat tengah hari untuk anda yang masih terus dengarkan Kelantan FM. Ini sebagai panduan kita semua lah ya, waktu Zuhur. Untuk zon 1 negeri Kelantan dah pun masuk pada jam 1:10 tengah hari tadi. Dan untuk kawasan zon 2 negeri Kelate, pukul 1:12 tengah hari tadi dah pun masuk waktu Zuhur. Dan untuk kawasan Besut, 1:08 tengah hari dah pun masuk waktu Zuhur. Jadi yang mana-mana tengah dengar ni, jangan lupa lah ya, tengah rehat ke, lagu mana ke, lepas makan ke, jangan lupa untuk tunaikan kewajipan anda semua. Maya dulu, maya Zuhur dulu, settle gapo belakang dulu deh. Lepas tu barulah kita nenek nak rehat. Tidak gaduh lah kata. Tapi atas okey lah, kalau berasa lapar benar, makan dulu. Kalau berasa boleh ogak, semaya dulu. Okey, tak apa mana-mana pun. Yang penting kita tunaikan kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebentar aja juga lagi nyo 1:30 tengah hari ada dengar orang ngajar serupa skala lah. Dan untuk hari ini kita bawakan kepada anda tajuk hari ini, yang tua dihormati, yang muda disayangi. Yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Aziz Yahya. Jangan ke mana-mana, terus layan kami di Kelantan FM. Dan insyaAllah pukul 2 petang pah ni, di dalam ruangan akok hari ni, temu janji anda bersama dengan Abedik dan juga Al-Ma'da. Ya, kita temankan anda di ruangan akok nanti. Mana-mana berasa nak dengar lagu Diki, lagu Nuste. Boleh lah. Boleh pakat dengar Kelantan FM di frekuensi-frekuensi kita. Kalau duduk di luar Kelantan, boleh mari dengar Kelantan FM di aplikasi R2M Click. Betul-betul percuma.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim mazid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ha, yang dihormati dan dikasihi ibu-ibu, bapak-bapak, putera dan puteri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pada Allah, berkat-berkat ni bagai kita tak boleh lihat tapi nyata. Berkat-berkat ni bagai yang kita tak boleh jamuh tapi boleh rasa. Berkat ni kalau duduk pada harta, harta bertambah-bertambah. Berkat kalau duduk pada umur, umur tu jadi panjang. Dan hidup kita banyak beribadah, berkat. Kalau jatuh pada ilmu, kita jadi boleh buat amal. Berkat kalau duduk pada anak-anak, jadi anak-anak boleh tupai, anak soleh. Kalau duduk pada masa, jadi masa terluai. Kalau duduk pada isteri dan ahli keluarga, dia jadi isteri dan ahli keluarga yang solehah dan menyejukkan mata hati. Berkat ni kalau duduk pada sikit, dia jadi banyak. Pedoh dia. Itulah berkat. Bapa yang jadi begitu tu? Kerana berkat-berkat ni, Amma temui ta'arif berkat dalam kitab Sittin Masalah. Yang menyatakan bahawa berkat ini ialah thubutul khairil ilahiyyi fi syai. Nyatanya kebaikan yang unsur ketuhanan pada sesuatu perkara. Itu dia panggil berkat. Thubutul khairil ilahiyyi fi syai. Nyata, jelas, terasa. Kebaikan yang unsur ketuhanan. Bukan unsur makhluk, unsur ketuhanan pada sesuatu perkara. Kerana ni berkat ini milik Allah Ta'ala yang mutlak. Yang mutlak. Sebab itulah kita kena cari berkat ni. Kita nak tupai orang yang diberkati Allah. Siapa dia? Pertama, orang tua. Yang kedua, budak-budak. Ini adalah dua golongan yang diberkati Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah orang tua kata, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Ini menjadi pepatah orang tua kita. Untuk supaya orang tua tidak mengabai golongan muda, orang muda tidak mengabai golongan tua. Saling tupai menupai. Saling tupai menupai. Pada ketika dia remaja, orang muda, dia tupai orang tua. Tapi bila orang tua pula jadi tua balik, dia terpaksa kena tupai orang muda. Saling tupai menupai. Maka kerana dua golongan ini adalah dua yang diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ini disebut dalam hadis dan nama temui dalam hadis ini dalam syarah Muqaddimah Hadramiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, laula syaikhun raqa, laula syaikhun raqa wa syabab, laula syaikhun raqa wa subiya wa subiyanur radha wa bahaimur rata la sabba alaikumul azabu sabba. Atau kama qala. Dan jika laulah tidak ada orang tua-tua yang rokok kepada Allah. Dan jika laulah tidak ada orang muda-muda yang bayi-bayi yang sedang bersusu.
1: Dan jikalau tidak ada binatang-binatang yang melata atas muka bumi, la sabba alaikumul azabu sabba. Lama dah, kata Tuhan. Lama dah. Sabba-sabba ni, maknanya kita sembuh. So, pupili bomba semua air. Boom. Itu makna sabba. La sabba alaikumul azabu sabba. Nescaya akan bersembuh bala dan azab atas kamu, hei manusia, akan sebagai azab yang sangat dahsyat. Dengan sebab mungkar kamu, dengan sebab maksiat kamu, dengan sebab derhaka kamu, dengan sebab lalai kamu. Tapi aku masih menurunkan hujan. Aku masih menghidupkan tanaman. Aku masih mengeluarkan buah-buahan. Aku masih memberi rezeki kepadamu. Aku masih meneduhkanmu dengan awanku dan memanah kamu dengan matahariku dan menyejuk kamu dengan malamku. Bapa ni selama. Ada dua, tiga gulungi takdilah. Orang tua-tua yang rokok. Dan budak-budak yang bersusu. Budak-budak yang bersusu. Dan binatang-binatang yang melata di atas muka bumi. Di sinilah jelas kepada kita bahawasanya orang muda dan orang tua ni adalah pembawa rahmat. Pembawa rahmat. Kalau ada dalam rumah, rahmat dalam rumah. Kalau ada di kampung, rahmat bagi kampung. Kalau ada dalam masyarakat, rahmat bagi masyarakat. Dua golong ini. Sebab itulah kita diajar, kalau kita nampak budak, orang tua suruh sedekah. Nak tupai rahmat dia. Tengok orang tua, apa tajuk orang tua, gi sedekah. Apa tu? Nak tupai rahmat. Kerana inilah benda-benda yang membawa rahmat. Dan rahmat inilah yang menyejukkan alam. Yang menjadikan kita boleh tu hidup di alam dengan kehidupan biasa. Walaupun dengan maksiat dan muka kita ni kalau kita kira patut layak. Lama dah Allah Ta'ala turun azab. Tapi tersekat azab tu kerana gulungi-gulungi demikianlah. Sebab itulah dua golongan ini wajib kita jaga. Jaganya lagu mana? Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Kita menyayangi orang-orang muda ini mengundang kasih sayang daripada yang di langit. Siapa dia? Malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal. Bila kita menyayangi golongan-golongan tersebut di bumi, kita akan disayangi oleh malaikat-malaikat Allah di langit. Siapa begitu sekali? Kerana inilah kita kena menjadikan dua prinsip ini. Yang muda disayangi, yang tua dihormati, bukan sekadar duduk di pada-pada pepatah Melayu sahaja. Tapi kita nak supaya menjadikan prinsip dalam orang tua yang memang menyayangi anak muda, menjadi prinsip pada orang muda, sememangnya kena hormati orang tua itu sendiri. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang kita lihat yang berlaku dalam bulan Rajab, banyak dipapar. Dipapar dengan berbagai-bagai peristiwa. Peristiwa-peristiwa yang disebut, yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akan dilihat bagaimana mereka yang guting apa? Lidah dia dengan guting neraka. Waktu Nabi lihat di bumi dan waktu Nabi lihat ketika perjalanannya di langit nu diperlihatkan neraka kepada golongi wanita yang tergantung, yang ditarik leher dia jadi 70 star, lalu dililit di leher, lalu diakak kaki tangan, dicantum di atas, dibakar ke bawah. Dan kata setengah riwayat, mereka inilah pengadu domba. Dan kata setengah riwayat, mereka itu menggunakan lidah menyakiti ibu bapa mereka itu. Menyakiti orang tua-tua mereka itu. Menyakiti suami-suami mereka itu. Sehingga akan ditunjukkan azab akan sebagai azab yang digantung. Digantung. Kita guting lidah ni usah kau guting. Guting pula dengan api. Lidah tergigitnya digigi pun berai mata-mata. Tak ada arah nak raya so. Tegetik di gigi je. Cuba bayar guting. Guting pula dengan api. Astagfirullahalazim. Bayarlah sakit setara mana. Dan tadi lidah kita ni usah kau kita nak gatung. Pegang tarik. Ambo pernah berubat orang kena stroke. Jadi kita pegang lidah nak tarik tubik sikit. Sikit je kita pegang. Tarik koho je. Beradu berair mata. Dan cuba bayar kalau lidah itu digantung. Astagfirullahalazim. Dan kih-kih gantung ni kalau kita atas dunia gak 39B. Berat. Bahana lidah. Bila kita tak menghormati orang tua. Tak menghormati suami. Maka lidah menjadi satu tempat jadi bala azab bagi diri kita. Maka inilah kita sangat takut. Kerana inilah kita prinsip yang muda disayangi, yang tua dihormati ini. Bukan sekadar pepatah. Bukan sekadar prinsip. Tapi dia adalah ajaran agama. Tuntutan agama. Falsafah agama kita. Nak cari orang-orang muda yang saya ke orang tua. Yang hormat orang tua, yang menunaikan hak orang tua dan khidmat kepada orang tua. Sikit payah sangat-sangat. Kerana inilah banyak dalam Quran, dalam hadis menyuruh. Ini dia bendanya. Sebab itulah kalau kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang amat jelas dalam surah Al-Isra'

Huma uffin. Dan Allah Ta'ala membuat satu peraturan. Qada-qada ni telah Allah Ta'ala buat satu dasar besar. Yang termaktub di sisi Allah Ta'ala. Alla ta'budu illa iyyah. Pertama, mu jangan sembah, mu jangan ibadat selain daripada dia. So, yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dengan kedua orang tuamu, hendaklah engkau berbuat baik. Tengok, besar tak besarnya untuk menghormati. Ihsan di sini, kalau kita tengok kalimah ihsan ini, dia bukan sekadar buat baik. Ihsan ini adalah satu perkataan yang menghimpun antara adab, akhlak, khidmat. Adab, akhlak, khidmat. Ada adab, ada akhlak, khidmat, baru dikatakan ihsan. Tengok. Wabil walidaini ihsana. Dan bagi dengan kedua orang tua engkau itu, hendaklah engkau berbuat baik. Yakni beradab, berakhlak, berkhidmat. Baru disapa kepada martabat ihsan kepada orang tua. Kalau buat baik saja, khidmat saja, tidak ada adab, tidak ada ikhlak, tak cukup. Kalau ada adab saja, tidak ada akhlak, tak cukup. Kalau ada akhlak, tidak ada adab, tidak ada khidmat, tak cukup. Menghimpunkan tiga komponen. Adab, akhlak, khidmat, baru dikatakan ihsan. Imma yablughanna indakal kibara. Dan pada ketika sampailah mereka itu kepada pikak orang tua. Ha, tengok kibara-kibara ni maknanya tak erak lah, nyuk-nyuk. Jenis orang tak erak. Tak erak ni sebuah tubuh badan, lemah dah. Tak erak ni sebuah otak, tak ingat dah. Tak erak ni sebuah mata, tak nampak dah. Tak erak ni sebuah telinga, kurang dengar dah. Ini maksud indakal kibara. Bila siapa ke tahap tua, maknanya kalimah al-kibara ini bukan khusus kepada ibu bapa kita saja. Tidak. Merangkumi seluruh orang-orang tua. Terutama ibu bapa kita. Au ahaduhuma. Ataupun salah seorang daripadanya. Au kilahuma. Ataupun dua-dua sekali. Dua-dua sekali. Fala taqullahuma uffin. Pertama Allah Ta'ala larang, jangan engkau berkata uffin. Uffin ini dia panggil satu kalimah. Kalau kita buka dalam kaedah ilmu usul fiqh, pada ayat ini mengandungi fakhwal khitab. Apa makna fakhwal khitab? Nak larang hak banyak, hak besar, hak teruk, tapi sebut hak kecil. Maka dengan sebut hak kecil, termasuk habislah. Hak besar, hak teruk, hak berat. Ini dia panggil kandungan dalam bentuk fakhwal khitab. Sebab itulah ada setengah yang kata, oh Tuhan lagi kata, sepak tak apa. Ya botel. Ini orang panggil pehel betul sodek. Betul sodek. Sebab itulah kata ulama dalam mentafsirkan ayat tadi, dia kata guana, jikalau alimallahu syai'an minal uquqi adna min uffin lanaha an dhalik. Jikalaulah ada satu perkataan yang lebih ringan daripada perkataan uff ni, dah mahu tahu ke tak gapo? Uff ni, lah. Nampak tu? Lah, gigak beli gula. Itulah. Kita ni bukan ibu bapa suruh. Bukan sekadar. Malah hemok. Apa butik dah kita kata situ. Malah hemok. Suruh orang sokmu. Tengok. Sedekah Tuhan kata.
Itu tak boleh dah. Kita kena faham ni. Nak hormat orang tua ni. Kita kena mula latih dengan perkataan. Jaga sama sekali perkataan kita. Jangan ajar tu be. Orang tua siapa-siapa pun suruh. Ibu bapa kau suruh. Orang-orang yang lebih tua daripada kita terutamanya bila suruh. Jaga. Jangan sama sekali kita kata. Jadi kalau muda-mudi ni boleh mendisiplin dengan ibu dia, dengan orang tua dia, bila suruh gapa-gapa, tak akan keluar perkataan. Bermakna dia telah menanam satu akhlak dan di sini telah berjaya membina satu adab dengan orang tua, maka dengan sendiri dia sempurnalah dalam bab-bab lain. Kalau dia boleh jaga mulut, jangan kata ketika orang tua suruh, dengan sendiri dia boleh buat habis adab-adab kaitan dengan orang tua, akhlak-akhlak dan khidmat yang kaitan dengan orang tua. Sebab itulah Allah Ta'ala mula dengan perkataan la taqul lahuma uffin. Itu hikmah dia. La taqul lahuma uffin. Jangan sama sekali engkau berkata Bukan sekadar Allah Ta'ala larang kita berkata wala tanharhuma. Jangan mu teking. Jangan mu jekah. Jekah ni maknanya kita akan sorok. Kita akan sorok. Itu sebab itulah kita orang kalau misalnya sahabat-sahabat ke, dia berdepan dengan Nabi, dia kecek dengan Nabi ni sebagai bisik-bisik depan Nabi. Pasal apa tu? Pasal Allah Ta'ala lari akak sorot depan Nabi. Kalau akak sorot depan Nabi, rutuh apa hal amalan kita. Maka tu pada ketika tu ada Nabi. Allah Ta'ala mengekalkan adab sahabat dengan Nabi, gantian Nabi, orang tua kita. Orang tua kita. Disuruh kita berakhlak, beradab, seperti mana akhlak dan beradab sahabat dengan Nabi, jangan kita akak sorot. Kecek dengan orang tua, jangan tinggi suara tu. Kalau misalnya kita tak faham ataupun dia kata perkataan yang kita tak belakangi ataupun nak marah kau ataupun tak boleh terima kau, jangan sama sekali akak suara. Seorang isteri, akak saja suara kepada seorang suami, relacai amal ibadah dia. Jadi habuk angin. Seorang anak, dia mengakak sorok bercakap depan orang tua dia, haba'an mansura. Jadi debu bertaburan amalan dia. Sensitif. Sebab itulah kita orang tua pertama-tama kita kena jaga adab kepada anak-anak kita ialah sentiasa kita latih dia jaga adab di masa dia kecil lagi. Ibu melatih anak supaya beradab dengan bapa. Dan bapak melatih anak supaya beradab dengan ibu. Saling-saling kita melatih supaya anak kita tu jaga adab dan pandai menghormati orang tua. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab dia ada menyebut bahawa engkau menghormati orang tua, berakhlak dengan orang tua, beradab dengan orang tua tak sempurna melainkan dengan engkau jaga 10 perkara. Mungkin kena jaga 10 perkara. Pertama, kalau dia berhajat gapo-gapo nak kepada makan, wajib mu kena cari bui makan. Bui makan. Kalau ibu bapa kita duduk sore, duduk di rumah, gapo gitu gini, hok pesing, duduk sore. Maka biarlah kita jom pergi cari nasi ke dia, jom menyediakan makan dia. Kalau poso, jangan bilok dia masuk sendiri untuk dia nak buka poso, nak sahur. Usahalah supaya kita boleh khidmat. So, yang kedua, bila orang tua berhajat kepada pakaian, maka wajib kita menyediakan pakaian itu kadar kuasa yang kita boleh sediakan. Sebab itulah kita bila boleh beli baju air raya ni, kalau ada duit lebih, belilah baju kepada ibu bapa dulu. Ni dok bahan dia dulu pak pasal. Dan yang ketiga, sebab itulah dalam Quran dia kata wasahib huma fid dunya ma'rufa. Engkau gaulilah kedua-dua itu dalam dunia dalam keadaan baik dan bagus. Dan yang ketiga, bila dia berhajat kepada khidmat kita, suruh beli, suruh tu, suruh ni, suruh bawa kereta, suruh macam-macam, maka hendaklah kita cuba usaha khidmatkan kepada hajat dia. Itu dia. Tak urusan kita tepi.
Tak urusnya kita tepi. Seperti mana urusan mahkamah. Seperti mana urusan beranuk. Urusan mahkamah ni urusan beranuk. Bila berdepan dengan urusan mahkamah. Bila berdepan dengan urusan beranuk. Terbatal tak pergi mahkamah. Tak apa lagi. Ada urusan mahkamah. Bini nak beranuk. Tak pergi kerja ambil cuti boleh lagi. Bapa tu. Dia tak depan. Kih tu besar. Maka khidmat kepada orang tua kita tak lebih daripada tu lagi. Sebenarnya, itu maksud khidmat. Yang keempat, apabila dia menyeru kepada kita, hendaklah kita hadir. Jangan bertangguh-tangguh. Jangan beralasan. Jangan pakat lagi teru. Bila dia panggil, suruh balik. Dan bila orang tua kita memerlukan kepada khidmat kita, cepat kita hadir. Ni dok, setahun sekali, hari raya pun tak balik. Susah nak ambil cuti lah, begitulah, beginilah, macam-macam lagi. Jangan. Dan yang kelima, apabila dia menyuruh sesuatu, wajiblah kita taat. Kecuali dia suruh benda-benda maksiat pada ketika tu, baru tak boleh taat. Kalau lain daripada hak dia perintah, tidak maksiat, taat semata. Wajib taat semata. Sama ada perintah tu menepati dengan syarak, suruh dah ataupun benda tu harus pada syarak, maka benda tu bertukar menjadi wajib dah. Bapa tu? Kerana dia telah keluar perintah tu daripada orang tua kita. Siapa begitu sekali? Dan yang kena, bila dia kita bercakap dengan dia, maka hendaklah kita bercakap dengan kalam yang lemah lembut. Jangan derah. Kalau orang tua kita tak dengar, orang tua kita uzur telinga tak dengar, maka jangan kita derah suara kita. Maka bercakaplah dengan lemah lembut dan gunalah bahasa isyarat yang boleh dia faham perkataan kita. Jangan sama sekali kita akan derah suara walaupun dia tak dengar. Jangan. Itu dia. Dan yang ketujuh, jangan kita panggil ibu bapa kita dengan nama dia. Itu dia. Ada setengah orang ni panggil bapa dengan nama. Terutama, pak tu gelaran Wah Yusuf. Wah Ibrahim. Kita ada panggil Wah. Bermana kita panggil ibu bapa kita dengan panggilan nama? Jangan. Panggillah kalimah-kalimah yang mulia dengan dia. Dan yang kelapan, jangan sekali sama sekali kita berjalan di hadapan dia. Jangan kita berjalan di kiri atau di kanan dia. Maka jalanlah kita seperti seorang hamba di hadapan raja. Jalan kita di belakang dia. Dan yang kesembilan, hendaklah kita redha dengan apa yang dia redha. Dan kita benci dengan apa yang dia benci. Gapa maksud kita suka, sukalah benda tu walaupun kita benci. Bak makan, bak minum, bak pakar, bak segala-galanya. Jangan kita paksa makpok turut angin kita. Kita kena paksa diri kita turut angin ibu bapa. Tu dia. Dan yang ke-10, hendaklah kita sentiasa mendoakan kepada ibu bapa kita dengan pengampunan. Seperti yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Doktor tadi, hendaklah kita minta ampun kepada mak bapa kita tiap-tiap kali lepas sembahyang. Sesiapa yang mendoa meminta ampun kepada orang tua dia setiap kali lepas sembahyang, maka dia telah menunaikan hak ibu bapa itu sendiri. Seperti mana sembahyang 5 waktu kita mendirikan 5 kali setiap sehari, kita sehari semalam, kita telah menunaikan hak Allah. Maka barang siapa yang mendoa kepada ibu bapa mengiringi sembahyang 5 kali sehari, maka telah menunaikan hak ibu bapa. Sebab itulah kita orang tua ni, jangan kita pandai main-main. Boleh kata dia lemah, dia tak rak, dia tak ingat gapo, jadi bahan jenaka kita, jadi bahan mulut kita. Jangan. Kan orang tua ni, semakin tua dia, semakin masing, semakin karamat, semakin berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala rahmati dan berkati kita, memasukkan kita semua dalam golongan yang muda disayangi, yang tua kita hormati. Wallahu taala alam wa ilmuhu atam.

0: Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi kita alhamdulillah syukurlah. Dan ambo bersama dengan Mak Do. Mak Do dia mari tu.
1: Mari.
0: Ada deh mana?
1: Mari.
0: Sehat segar nampak Mak Do pasal gini pasal hujan deh.
1: Jadi you super tumbuh eh.
0: Yo.
1: Cukup air segar.
0: Segar. Alhamdulillah.
1: Kalau kita manusia cukup piti.
0: Iyalah. Capu sikit kasih saya dia. Banyaklah kasih saya.
1: Batulah bidik kalau setengah-setengah orang kata ke okay, apa mu tak comel tak kurang kasih saya kali tu. Kita ni terlebih bidik.
0: Tu abang dibeli pun beli kedai-kedai Tak ada kau hago-hago kasih saya. Aduh. Ni.
1: Nama ada urus tak ikut kata gini je. Ambil dengan kita lah kita we lebih.
0: Iyalah. Tak apalah abang ni cucu lah nama we lah. Kita cucu ke dia lah.
1: Tak berani dia nak
0: kelek. Cucu situ yang ada. Cucu dia umur kena kita.
1: Jangan buat pasar. Nama ke Mak Desa ke konti.
0: Kita ni tidak takut dia tak takut kita. Tu masalah ni. Alhamdulillah pada hari ni kita hari senar sebelah hari bulan ni. Sebelah hari bulan 5 2020 Masihi bersama dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijriah. Sama semula apa khabar hari Kelantan.
1: Jadi Mak Do dengan Bedik nak cerita jugalah deh sebab hari tu bulan lepas kita konti hari komis.
0: Yo.
1: Sama-sama. Lepas tu minggu lepas kita konti hari senar. Tak sama-sama. Lepas tu komis kita royak kata sore dah lah. Tapi ke alhamdulillah bidik deh.
0: Betul lah.
1: Berlaku perubahan pula. Jadi hari senar Mak Do dengan Bedik, hari komis pun Mak Do dengan Bedik juga.
0: Yo.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lah. Jadi begitulah hak boleh kita berkongsi dengan dia kok dan juga apa ni sepanjang bulan limon lah. Begitulah. Kalau ada sikit-sikit perubahan tu biasalah Mak Do dia ni. Begitu. Baik, kita dengar lagu dulu sebagai hiburan kita bersama dalam apa khabar kita, set kita sat galik.

0: Nak dengar Radio Malaysia Kata FM? Bila-bila masa aja. Selekeh.
1: Okey.
2: Iya.
1: Abdi, hari ni...
3: Boleh kecek tak?
1: Boleh lah. Mana buka dong, Mat, Abdi.
3: Kemarin lagi, malam lagi nak kecek.
1: Dia nunggunya.
3: Dia nunggu.
1: Kamu je tak ngigah. Ngigah selok lah. Duk manggil Mak Do.
3: Mak Do lah kecek bolok. Gitu lah. Jadi, Mak Do. Hari ni, Mak Do deh. Jatuh ke 11 Mei. Dia merupakan hari penghargaan pasangan tentera. Lepas tu ni adalah hari khoh dia panggil untuk mengiktiraf sokongan, pengorbanan dan kekuatan isteri kepada suami yang menjadi tentera. Jadi demo-demo ni merupakan tulen belakang keluarga semasa pasangan dia bertugas lah. Dia tak kira ni hak tu laki ke bini ke serupa tolong lah ni. Kalau bini tentera, suami dok, serupa tolong ya.
1: Pengorban
3: ni, jadi dia rai belakang ni, suami isteri jadi tentera. Jadi kita pengorbanan ni dihargai, dia kata sambutan ni merupakan memberi tumpuan kepada ketabahan pasangan tentera dalam menguruskan keluarga dan kehidupan harian, membolehkan anggota tumpu kepada tugas pertahanan. Itulah antara ia mengiktiraf peranan pasangan sebagai sumber kekuatan emosi dan motivasi utama bagi anggota tentera yang berkhidmat. Jadi kalau kita tengok ada demo hok gi pengamil bangsa-bangsa bersatu ni, dia panggil Malbak tu kan. Tu hok risiko dia, ya kita rasa sesuatu pengorbanan yang betul-betul lah ni. Ada di negara kita pun yolo sengati bak pengorbanan dan juga apa ni keizinan daripada isteri-isteri ni. Cuma di Malbak tu risiko dia besar.
1: Ya.
3: Kau terlajuk isteri dia.
1: Terlebih.
3: Isteri yo ada weh. Isteri dia. Maaf dia terlebih dah umur ni.
1: Mak ada tak boleh yo kalau bak-bak ni kaya mudah pick up. Dia bunyi pelik sikit tak boleh lah.
3: Ya faham tu. Begitulah yang we hari ni deh. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak kepada isteri-isteri, kepada isteri lagi.
1: Tak apa. Ni kira untuk apa?
3: Semua sekali. Isteri ya telah pun
1: berkorban. Jaga keluarga.
3: Yo.
1: Bukan keluarga anak-anak saja, tapi jaga keluarga kepada pasangan jugalah.
3: Yo. Itulah.
1: Kalau misal mak ayuh pasangan kita hok gi bertugas luar negara deh. Sebagai tentera, kita mungkin kita ambil alih tugas, bawa gi hospital, bawa gi klinik untuk temu janji.
3: Oh, pengorbanan yang besar tu ada. Ya menguruskan, mengganti suami, menguruskan hal ehwal rumah tangga.
1: Betul. Alhamdulillah. Kalau kita tengok deh, moga kita tak biasa bedik deh.
3: Iyalah.
1: Mak ada apa PJJ deh 5 bulan.
3: Maksud you?
1: PJJ. Deh 5 bulan lepas tu.
3: Ya. Ingat kau ngaji apa ngaji jarak jauh.
1: Ngaji jarak jauh dok. Ni perkahwin yang jarak jauh. Tapi cuba bayar hok demo lebih daripada 5 bulan setahun deh. Tak temu mata kita 5 bulan ni abdi. PJJ pun hujung minggu kita temu. Dia ni 6 bulan ataupun setahun hok gi jauh tu tak temu langsung ni. Boleh lah video call, WhatsApp call gitu jelah deh. Tapi nak royaknya tapi kita tengok payuh hai mata pasangan isteri tu tubik. Sebab gapo dia tahu dah dia nikah dengan tentera ataupun askar ni, dia kena berkorban juga.
3: Merelakan.
1: Rela. Sebab lelaki dia ni berkhidmat untuk negara.
3: Itulah. Terima kasih banyaklah kepada pasangan tentera yang berkorban apa saja. Baik. Kita dalam apa khabar orang Kelantan ni, kita akan kecek kira lagi. Bila-bila tunggu rancangan tajuk M. Ada
1: tajuk M, China Travel. Cuma Mak Do nak kasi juga dia kakak. Sebabnya hari ni 23 Zulkaedah. Kita tak lama dah masuk ke 1 Zulhijjah. Jadi insyaAllah lah 17 Mei ni adik aku. Hari ni sebelah 17 Mei ni hari Ahad depan. Akhir tengok anak bule lah.
3: Tu apa anak bule?
1: Anak tu sama ada kita gayo hari gapo.
3: Yo. Itulah. Apa ni dalam masa terdekat ni lah ni. Masa terdekat 17 hari bulan. Jadi kita akan tahulah.
1: ada 20 ada 29 lokasi deh di seluruh negara. Jadi kita boleh tengoklah, tapi kalau raya haji tak apa, kita tak kejut abdi. Moga kita jatuh pada 10 Zulhijjah deh.
3: Dia apa raya awal tu?
1: Raya pada 1 Zulhijjah lah maknanya kan. 1 Zulhijjah tu jatuh pada hari-hari gapo. Tapi kalau misal raya puasa tu kita duduk naling.

0: Dengarkan Kelantan FM, Kota Baru 102.9 FM. Penuhi citarasa anda.
1: Tak pakatlah jaga Kelantan kita.
2: Kalau dengar Kelantan FM, memang jeliga.

0: Kelantan FM, Kota Baru 102.9 FM, penuhi citarasa anda.
1: Kapakalah jaga Kelantan kita.
2: Kalau dengar Kelantan FM, memang je lego.
3: Ma, adik jatuh tangga. Tergolek, jatuh.
4: Bapa pula?
3: Dengar Kelantan FM lah.

0: kita rasa anda.
1: Ok, terima kasih dekat Kak Om sama dengan Mak Do dan juga Abedi. Kita bersama untuk tajuk air daripada Cakna Travel. Bersama dengan Ustaz Amirul dan juga Puan Zaitun. Ustaz Amirul merupakan pengurus Cakna Travel dan Puan Zaitun selaku jemaah Cakna Travel. Betul. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Mak Do.
1: Alhamdulillah. Hari ini kali pertama lah Mak Do bersama dengan Puan Zaitun. Tapi Betul. Ustaz Amirul seorang muda. Jadi siapa dia nak start dulu?
2: Saya start dulu, Mak Do. Okay, gini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dan semua pendengar Radio Kelata FM, InsyaAllah kita nak penuhi cita rasa semua ni. Ibu ayah kita ni, hak mana nak pergi umrah, Mak Do. Bila mana kita sebut Cakna Travel ni, kata dikenali dengan pakej umrah, badal haji, akikah yang korban lah, Mak Do. Tapi kita nak catch ini pasal umrah, Mak Do. Kebetulan ni kita buka sorgan lah, Mak Do. Kita bawa sorgan lagi bekah jemaah kita, iaitu Puan Zaitun. Daripada mana Puan Zaitun ni?
3: Saya dari kawasan ni juga. Terima kasih.
2: Okey, jadi nak tanya jugalah Puan Zaitun berkenaan dengan Cakna Travel. Itu Puan Zaitun pergi umrah dengan Cakna. Jadi, gano kepuasan Puan Zaitun pergi umrah dengan Cakna tu?
3: Ya, terlebih dahulu saya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Mak Ada, Ustaz Kelantan FM. Menyebut saya, buah saya. saya kawasan ni jugalah duduk. Kawasan Peringat ni.
1: Duduk Peringat.
3: Kawasan Kelantan ni lah. Jadi saya tengok kan tu. Cakna Travel ni memang saya tengok tu. Ini boleh agak ni. Bukan kata sebarang-barang untuk umrah lah. Yang pergi bagi duit, tak pergi umrah pun ada. Jadi kita sama-sama lah. Suka sangat lah. Sangat-sangat. Saya jemput lah orang yang luar sana ni. Kalau nak pergi umrah,
1: Cari Cakna
3: Travel.
2: Jadi bila mana kita sebut kata cari Cakna tu, saya maknanya cari mana-mana. Kita carilah di pejabat kita lah. Jadi pejabat kita ni HQ-nya ada di Wakil Cik Yeh ni je. Cawangi kita di Pasir Tumbuh, di Tanah Merah, kita di Jetih Terengganu, Kuala Kangsar Perak, Puncak Jali Selangor, dan juga Kuantan Pahang. Jadi bukan itu saja untuk pendaftar, jangan rusing. Boleh sahaja secara atas tali atau pergi ke rumah. Jadi untuk maklumat lebih lanjut, boleh terus hubungi di talian 014-700-5109, Mak Do. Jadi bila mana kita sebut juga kata dengan pakej umrah ni, Mak Do, kita sebenarnya ada khusus umrah secara percuma, Mak Do. Jadi harga pakej yang kita nak tawarkan ni serendah 5590 je. Jadi gana kata Puan Zaitun lah pergi dengan harga pakej 5590 ni? Gana?
3: Dia harga tu memang maknanya mampu lah.
1: Mampu milik lah. Siapa-siapa pun ni.
3: Siapa-siapa pun. Yang ada mah-mah gelang besar-besar tu. Boleh beli kan? Bukan nak mengata lah kan. Kalau kita pergi umrah ni, lagi suka duduk sana. Buat umrah. Pergi Madinah, pergi Mekah, pergi Masjid Nabawi tu, kita boleh melawat makam Rasulullah.
2: Betul.
3: Rasulullah dah sana dah. Dah firman dah. Kalau melawat kubur sana, makam dia. Masa sini, besok kita mendingan besok pun kita jumpa dengan dia.
2: InsyaAllah.
3: Amin. Kita doakan ya.
2: Jadi untuk Puan Zaitun, dari segi mutawih yang gana itu, mutawih hak bimbing kat tong sendiri.
3: Allah, saya syukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pergi dengan mutawih Ustaz Saiful Adli ni. Dia boleh cakap Arab tau. Dia perang-perang kita tak mendidik, tapi dia kita pun hati tau dengan dia. Saya minta yang di luar-luar sana tu, kan nak pergi lah dengan Cakna Travel. Cakna Travel ni terbaik sangat. Saya suka pergi dengan Cakna Travel lah, Mak Do. Siapa-siapa nak pergi boleh dengan Cakna Travel. Dekat dengan kita ni, Pasir Tumbuh pun ada pejabat kita Cakna Travel. Saya sebagai ejen jugalah, ejen Cakna Travel. Kalau nak pergi, pergi pejabat Cakna Travel.
2: Betul. Pasir daripada tu, customer jadi ke ejen, Mak Do. Jadi dia kata
1: puhati sangat.
2: Betul, puhati lah. Jadi betul, daripada 1 ke 10 bitar tu, Kak Tung berapa? Berapa bitar ke sana?
3: 10 tu saya boleh. Kalau nak kata 12 ke 10 tu tak boleh juga. Bagi saya bagi penuh lah.
1: Bagi
3: 100%
1: 10 lebih per 10 lah.
2: Jadi kita nak ajak jugalah ibu ayah untuk pergi pakej umrah dengan Cakna Travel. Sebab apa, Mak Do? Sebab hari ni pun kita nak ambil deposit serendah 300 ya, Mak Do. Dan juga untuk pakej umrah sepanjang tahun, Mak Do, kita ada percuma spektering, Mak Do. Jadi bukan itu sahajalah, kata bila mana kita guna Cakna Travel ni, menggunakan juga visa umrah. Mutawih berpengalaman, jarak hotel dekat. Maknanya katanya dengan 5590 tu, Mak Do, bukannya kita guna naik bah dok lah. Maknanya kita boleh jalan lagi. Sesuai lah untuk beritikah di masjid. Kerana kau kata mudah dan fleksibel lah.
3: Dekat.
1: Betul. Walaupun dengan harga RM5,000
2: lebih. Betul.
1: Kalau kita punya RM5,000 lebih ni kak, alo, rano lah eh, gi sana jauh kau jalan ke ni. Tapi dok. Muka kat atung gitu.
3: Saya gitu, saya tahu.
1: Ya. Okey. Kita pasal lagu dulu.
2: Boleh, Mak Do.
1: Lepas ni kita sambung semula.
3: Boleh.

0: tu dia. Abang tengok dulu dia kata. Tapi untuk China travel ni jangan duduk tengok-tengok. Super kat tu royak lah.
1: Betul.
0: Oh, kena cepat-cepat telefon ataupun pergi terus ke pejabat China travel.
1: Betul, Mak Do. Jadi dia kata tapi dia pesan-pesan itu boleh juga tengok dulu tu. Kena mari jabat lah tengok dulu.
0: Package.
1: Betul, pilih package. Nak giat mana, bulan berapa. Jadi di China travel ni, kita ada dah daripada bulan Nen ni sampai lah ke tahun depan, Mak Do.
0: Okay.
1: Jadi harga package saya tadi tu RM559, Mak Do. Dan juga kita ada juga package untuk umi-umi kita ni.
0: Okay.
1: Untuk para-para wanita ni, kita ada package serendah RM599. Di mana khas untuk wanita sajalah. Dan kita menggunakan mutawifah. Pembimbing kita ustazah lah. Jadi sesuai lah untuk umi-umi yang kata hak single-single ke, hak muda-muda single-single tu boleh pergi dengan China Travel. Sebab harga murah, Mak Do. Dan juga kata mungkin Kak Tung boleh cerita lagi lah pengalaman Kak Tung pergi umrah dengan China negara lagi. Tadi dari segi kata mutawihnya puas hati. Dari segi layannya China Travel sendiri, gana Kak Tung?
2: Ya, layanan dia pun saya rasa memuaskan lah. Dengan hati kita tu, dengan sekebilan kita pergi tawaf di Mekah pun, mutawih kita tu mari.
1: Uruh dah kau lah, tak tinggal lah.
2: Tak tinggal.
1: Alhamdulillah.
2: Bagus sangat China Travel ni. Mutawih kita bagus, patut bagi sa'i pun bagus juga. Tadi lancar semua.
1: Jadi dari segi ziarah tu kan, Kak Atun puas hati tak dengar cerita mutawih cerita tu.
2: Puas hati naik bah tu kan. Sebuah bah tu, tempat tu pergi nak kena naik bukit, pergi ke Jabal Rahmah pergi. Ziarah banyak lah tempat-tempat.
1: Banyak tepat lah Kak Atun dia. Jadi
2: makan perinyo.
1: Makan free lagi. Walaupun pakej ni tak termasuk makan sebenarnya, Mak Do. Sebab
2: RM5,
1: tapi ada makan free juga. Sebab kata Kak Atung.
2: Nasi arak bersegitu. Nasi
1: betul.
2: Mak Do sedap sangat.
1: Jadi ibu-ibu ayah-ayah luar sana tu kena gilah. Sebab kata Kak Atung ni kena mari selalu. China Travel ni mari daftar. Boleh mari di pejabat ataupun online ke. Dari segi rumah pun tak ada masalah. Dan juga kata belajar dulu Kak Atung dia. Kata kursus umrah percuma tak kata itu.
2: Percuma. Saya wish percuma. Online pun boleh kursus. Anak saya dah KL. Saya bawa anak saya. Saya pergi dengan anak saya. Kan? Saya dah maknanya berumur. Jadi bawa anak saya. Anak saya tu kursus online.
1: Jadi tak usah rusing lah. Mudah.
2: Dia kerja pun mudah.
1: Jadi nak dapat informasi berkenaan dengan pakej umrah, boleh telefon selalu di talian saya sendiri. 014-700-5109. Ataupun di talian 017-773-4520. Dan kebetulan juga lah ni adalah kata musim haji, Mak Do. Jadinya peluang jugalah mana-mana nak pergi lepas musim haji ni tak ramai mana orang. Macam Kak Tung Gia itu bulan 7
2: dia. Ya, betul. 19 hari bulan 7 kita
1: sikit. Jadi ni antara jemaah kita pergi bulan 7 lepas musim haji lah. Jadi tenanglah sebenarnya Kak Tung dia.
2: Tenang.
1: Jadi saya ada lagi seat 7 kekosongan lagi untuk umrah rindu haramain bersama dengan Mutawih Hafiz. Harga dia RM5,500 jahat ni. Lepas musim haji murah sikit. Jadi kena pergi selalu lah laninya. Jadi mana-mana nak pergi juga umrah cinta keluarga bersama dengan Ustaz Asma Husin dan Ustaz Fakhruddin, boleh jagi China Travel untuk dapat informasi lebih lanjut. Sebab apa? Sebab pakej umrah cinta keluarga ni kita nak ada pencerita ke keluarga itu sendiri, Mak Do. Dan juga macam adanya likak mahabbah usrah yang tersendirilah berkonsepkan kerahanian ke keluarga itu juga. Dan juga insya-Allah juga mana-mana nak pergi pakej umrah hotel jarak dekat, hak duduk orang kata Mekah Tower ke Safwah ke, nyanyi royak aja. China boleh uruskan lah.
0: Mudah gitu.
1: Betul. Harga murah, puas hati dan berpengalaman. Dan kita pun tak pernah gagal untuk terbaikkan Jumaat, Mak Do.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Lepas tu untuk badal haji ada cukup kau ditawarkan?
1: Badal haji untuk tahun ni penuh dah.
0: Penuh dah.
1: Jadi kita buka untuk tahun depan lah 1448 Hijrah. Gitu, Mak Do, untuk badal haji. Tapi untuk pakej korban kita buka lagi. Mana-mana nak gerbai kambing, kita ada juga pakej korban kambing lah. Jadi mana ni kita akan buat di Mekah pada hari raya kedua lah, Mak Do. Tu berkenaan dengan pakej korban. Selain tu juga saya nak ajak mana-mana daftar lah ni pakej umrah berpeluang untuk masuk peraduan cabutan Bonanza. Di mana berpeluang untuk menaik pakej umrah secara percuma juga. Anda katalah hari ni daftar diri sendiri tu lah seorang. Lepas tu kata buatkan rezeki dapat pula menaik umrah percuma. Jadi kata rezeki lah. Bukan tu sahaja hadiah-hadiah lain dari segi gold bar, motosikal. Banyak lagi lah, Mak Do. Jadi nak tahunya kena mari China Travel. Dekat dan mudah insyaAllah. Staff kita sedia membantulah untuk ibu ayah semua. Jadi untuk dapat informasi lebih lanjut, pergi je ke website kami di www.caknatravel.com.my ataupun pergi ke Facebook Taik Jah Cakna Travel. Dok pun telefon terus ke nombor saya terus 017-773-4526 ataupun di talian 014-700-5109.
0: Tapi kalau hok dek jauh-jauh tak boleh nak mari ke pejabat, boleh je hello.
1: Betul, boleh
0: ataupun
1: hello.
0: Ataupun boleh tengok juga.
1: Betul, lepas tu kita pergi rumah. Mudah, boleh.
0: Mudah sikit dek.
1: Janji royak je nak gana. Nak pakej gana ke, kata tak semua makan, kau nak makan ke, nak speed train ke.
0: Mudah.
1: Boleh aja. Kita buat kira sampai jadi. Jadi ibu ayah tak usah risau, kita bukan scammer. Alhamdulillah kita berpengalaman lah dari segi urus jemaah umrah. Masih Kak Tuan itu naik daripada mana lagi? Kak Tuan naik dari Kota Baru?
2: Saya duduk KL. Saya naik airport KL lah. KL air.
0: Naik sana.
1: Naik sana.
2: Tapi hok turun Dubai.
0: Hok duduk sini pun jangan rusing.
1: Betul.
2: Naik sini.
1: Turun KL. KL pula pergi ke sana. Jadi kau yang nak gana.
2: Transit gitu. Dubai bagi Dubai juga.
1: Pak kata boleh rasai lah pengalaman duduk Dubai semata.
2: Duduk Dubai tengok.
0: Boleh tengok suasana tempat
1: orang. Betul.
0: Memang gitu ke ataupun ada dia ada package ke?
1: Ada juga ada hak kata direct pun ada, hak nak pergi transit dulu pun ada. Macam kat Atun kita ni pilih nak transit dulu. Nak tengok suasana Dubai. Tapi tak serius ni macam dari segi bag tu kita nak kena akak ke dok. Ruang connection sahaja. Kita bawa diri kita je. Itu pengalaman Kak Atung ada.
2: Ya, betul.
0: Tak apa, Kak Atung dia puas hati sebab dia puas hati.
1: Betul.
0: Lepas tu, Mutawif pun puas hati juga sebab urus
2: belakang. Tak tinggal. Dengan kita.
0: Kau tu buat sukanya
2: dia. Kau tu suka, Mada.
0: Alhamdulillah.
2: Nombor satu dia. Mutawif kita bagus. Dia pandai cakap Arab.
0: Depan ni Kak Atung lagi dengan Ustaz Amirul pula.
1: InsyaAllah.
2: Dia ada sana.
1: Saya kena tembok juga tu.
2: Saya pergi dia ada. Dah Mekah, Madinah.
0: Bawa orang lain lah.
1: Bawa orang lain.
0: Okey.
2: Ada jumpa.
0: Tak apa. Lepas ni ada rezeki. Pergi pula dengan Ustaz Amir.
2: InsyaAllah. Amin.
0: Jadi Ustaz, ngelah sekali. Gapa nak royak kau pendengar Kelantan.
1: Jadi untuk pendengar semua radio Kelantan FM ni, kita nak royak juga. Dari kita nak memilih sesebuah travel agency macam nak pergi DIY ke. Bukan kata tak boleh pergi DIY, mak ada. Tapi risiko tu ada sebenarnya. Setiap gapa kita buat tu, ada risiko yang tersendiri. Cumanya saya nak royak juga, mana-mana nak pilih travel agency, jangan kita tengok daripada segi 10 tahun, 15 tahun kamu itu. Tak semestinya mak ada.
0: Betul.
1: Ada juga 25 tahun pun bermasalah. Jadi kita tengok dari segi kestabilan keuangan syarikat tu sendiri. Dan kita tengok dari segi jadual penerbangan umrah tu. Okey. Kadang-kadang harga murah-murah ni mak ada. Dia kata tak ada go tu, tak ada go ni guna visa pelancong. Tapi kita ni kita transparan mak ada. Tanya kita royak. Kita tak ada lah. Tiba-tiba kak nak tambah gini ada. Apakah kita ialah kak nak gini akan tambah lah sikit. Kalau kak nak duduk dekat sikit, tambah sikit. Gitu. Janji dia kata puas hati. Kata dari segi mutawihnya, dari segi penceritaannya, dari segi proses sebelum, semasa dengan selepas mak ada. Kadang-kadang umi, abah kita ni kata nak ke kepuasan yang ada. Bila mana dia bayar dengan nilai ni, gitu yang kena dapat sepatutnya. Jadi marilah dengan Cakna Travel.
0: InsyaAllah. Telefon ataupun pergi terus ke pejabat.
1: Betul. Telefon di talian 014-700-5109.
0: Okey. Terima kasih banyak Ustaz Amirul.
1: Sama-sama.
0: Dia juga kata insyaAllah jumpa semula pula.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih.

0: Bilik pula di Instagram. Kadang-kadang dia puas kat lagu tu lah deh. Tengok media sosial, baca berita dalam tu. Sebab macam-macam lah adanya. Mudah untuk kita ni, tak payah dah. Nak kena beli surat khabar ke gapo kau deh. Semuanya di hujung jari. Cumanya pesan Mek Bunga kepada ibu bapa tu. Kena pasti care. Mana-mana anak kita umur ni belah tahun ke bawah deh. Jangan bui ada media sosial. Sebab dia tak boleh. Tak daripada 1 Jun ni. Bukannya kapo. Lah ni ke macam-macam lah. Jenis dia nak apa ni puel lah. Yang mana menakutkan untuk kita juga. Kalau kita ni risau, kita ni rusing. Anak kita tu, kita elok ke dorang ni daripada ada media sosial. Kalau you nak ada juga, dia guna media sosial kita. Tak apa lagi tu. Sebab budak-budak dia belah tahun ke bawah ni tak perlu pun lagi media sosial. Nak buat kapo gak? Moga bersekolah ke? Jadinya kena pantau kapo dia anak buat sehari-hari tu. Terusinglah dia. Takutnya benar apa yang pelik sajalah lah ni ada tu. Jangan kata Mek Bunga tak pesan pula. Mek Bunga tak maya. Mek Bunga nak raya je.
1: Aduh lah, mana nak petik ni? Bunyi tak jelas mana Kelantan FM?
2: Mari kita pakak dengar Kelantan FM.
1: Hot ni baru yana. Belagu angin seroti jelego. Jangan berasa.
3: Kelantan FM. Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Tiai belako, aku nak tanya. Pok-pokmu ni download dah ke? Artik yang klik. Lama dah aku dah tengok artik yang klik ni. Kalau begitu, kalau begini ada adios ko siapa-siapa ada artik yang klik ni. Orang nak royak berita baru ni sungguh. Lawan. Ada.

0: Dengan mode aknoya, lo ni kan RTM ada mode dia kan saluran RTM wo. Pano tengok ko mano, abe mak tunggu lu. Honi cuci, mus kena tengok ku saluran berita. Seluk RTM wo di saluran berita ni sebagai usaha untuk ngakak nama Malaysia ke petah dunia. Tapi dia ada dua bahasa. Bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Kita ke tengok ke bahasa Melayu lah. Mak tak payah bahasa lain lah. Kalau tengok ke bahasa lain ke takut tak faham. Bagaimana dia ada dari seluk arti wo tu. Dia melihat kan seni budaya kita Malaysia ni supo dengan dikibara, supo dengan buria, meteri, waya kulit. Banyak lagi lah kena bila kan. Aku pernah jadi tu juga lah tahu. Lepas tu orang ramai kata, cuci mana? Cuci tu juga lah. Sebelum mau jadi tu juga dikit tu mau tengok lo orang lain buat semuanya. Takut kamu dulu lagi tak lepas tu orang reject tu. Kalau ke aku kan tak kena berlakon ni Rohana buat air tak buka gula pun manis macam ngaju dah lah tu juga kita.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Itu dia, pandang-pandang jeling-jeling. Dalam kehidupan kita ni, Abidik, memang gitulah.
1: Yalah.
0: Kita kena tengok juga deh sekeliling kita, tengok anak orang. Bukan kita nak ambil tahu ataupun nyibuk, Abidik. Bukan nak ya, anak kita ni terbaik, anak orang tak comel dok. Sebab kita learning kan orang sibuk belako deh. Mak ayah sibuk, mak ayah jiran kita pun sibuk, kita pun sibuk.
1: Jadi kita ni sebenarnya kalau sebut kata iyalah berhati deh.
0: Berhati ha.
1: Ambil cara
0: tu.
1: Anak-anak jiran kita begapo. Dia sebenarnya tu adalah satu kebaikan sebenarnya. Kalau kita berbalik kepada cerita dulu-dulu orang kampung memang lah. Dia tahu. Anak Abedi tu, anak Abedi tu main sungai tu.
0: Kalau
1: dia berasa nak larang tak gamuk, dia pergi royak ke pok dia. Pok dia buat kerja lah lagu mananya.
0: Tapi ada setengah orang lah ni Abedi. Tak boleh kalau kita pergi royak ke mak ayah. Oh, lor tak sedut sibuk lah anak kita ni. Macam mana demo tu? Tak semua dek.
1: Iyalah.
0: Tapi ada setengah orang. Jadi dia, tak usil lah lagu tu.
1: Kalau bahasa dia royak begitu mana, kita cara ke dia lah. Tak usah cara ke anak lah.
0: Amor
1: tak usil lah nak cara demo lah. Dia banyak berada.
0: Demo klik kau apa tadi?
1: Ya begitulah. Baik tu, cara yang baik. Benda-benda lama ni, hok gitu-gitu, kalau benda hok

0: Dia mak dia tahu dia kuih sagu apa? Orang panggil.
1: Kuih sagu ha. Kuih sagu ni dia banyak jenis apa dik? Kuih sagu hok kuah tu orang panggil sanggupa dik.
0: Sanggupa.
1: Ha, apa tu? Ha, ya nak. Gapo panggil ronok-ronok sagu? Kau gapo?
0: Ronok sagu. Oh, ha. Dia ada kuah juga.
1: Ha, kuah juga dik.
0: Bedik tu tak berapa itu ha. Tapi makan tu makan
1: jamu. Tapi ada so lagi kuih ha. Sagu hok yang salut dengan nyok.
0: Ah,
1: tu sedap tu.
0: Ni nak ayat ni.
1: Okey.
0: Ada setengahnya mak ada dia kata kuih lulik.
1: Kuih sagu jugalah tu.
0: Kuih sagu nama dia banyak ada.
1: Oh, okey.
0: Ada setengahnya dia panggil Apollo.
1: Kuih Apollo jolo juga.
0: Ha.
1: Tapi betulnya kuih sagu lah.
0: Kuih sagu.
1: Cuma dia panggil Apollo ataupun lulik.
0: Lulik. Lagu mana lulik tak tahulah. Bekali warna dia kau ada demo wak hijau dah. Merah dia biasalah. Kalau demo nak wak hitam putih ikut demo lah, tapi ya biasa kita duk tengoknya warna hijau dengan warna merah.
1: Tapi apa nya panggil lulik.
0: Lulik. Luli. Gitu.
1: Puja tak nak neng.
0: Itu orang nak beranak tu, Madu. Itu ambulan orang nak beranak.
1: Okey, jadi.
0: Terima kasih lah, Madu.
1: Boleh
0: telefon
1: lah, deh.
0: Boleh telefon. Ataupun boleh hantar komen-komen lah. Kalau tempat demo ni, demo panggil gapo.
1: Kuih sagu ke? Tu, kita gapo. Ada setengah orang kukuh, Abadi.
0: Ya,
1: kukuh. Kuih sagu tu. Ada setengah orang, dia juga atas dapur. Dia kucah-kucah siapa masuk, siapa putih, hok putih sagu tu hilang warna putih, tinggal warna jernih. Tu maksudnya dah masuk.
0: Oh, gitu deh.
1: Lepas tu dia pun akak letak dari loyer, lepas tu dia sejuk, barulah kerak. Ni gapo gaul dengan you.
0: Gitu.
1: Jadi tempat dia mau panggil gapo?
0: Iyalah.
1: Lulik ke Apollo ke kuih sagu.
0: Tapi sebelum tu dia mau kenal dulu kuih ni lah. Takut bokoh dalam daun pisang aku gapo hanya you. Jadi dia sebenarnya makan ni sedap. Makan sedap ni deh. Terima kasih kepada hok tengok klik mursi langsung FB Kelantan FM. Ada sama penglipu Lara bersama dengan kita. Cabai Pak hadir dia kata.
1: Okay.
0: Rosida Safi, lepas tu Abdul Syukur, Mak Jali. Alhamdulillah hujan hari ni di Terengganu.
1: Alhamdulillah.
0: Di Terengganu pula. Di Temanggil macam.
1: Temanggil. Kita di Kota Baru ni pun alhamdulillah hujan deh.
0: Ya, ya. Aniza Zulkifli, Haliah Hamzah. Lagi siapa tu Kak Ayah habis awal pun ada tu. Ramai kalau eh. Zeli Rosik. Cuaca teduh baru lepas hujan di Selisim, Pasir Putih.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillah lah nampak ada perubahan tu cuaca kita. Lemeh Ori Tu Abah. Gapo dia ni jui sanggupa.
1: Kuih
0: sanggupa.
1: Oh tu hak lain pula.
0: Ya. Ha ni dia ada kaca ni kalau kuih ni deh.
1: Ada kaca dale deh. Kiranya original Terengganu abis dik tak. Kalau kita di Kelantan ni. Dia tak ada nyo atau dia tak ada kace dalam itu. Kalau hok di Kelantan, kalau hok ori Terengganu ada kace, tapi dah masuklah di kuih tu dalam pasar Kelantannya.
0: Ya, abdi biasa kalau beli sanggupan ni beli banyak.
1: Bapa?
0: Sedap telan.
1: Oh,
0: telan selalu.
1: Telan lalu
0: deh. Telan.
1: Tak lekat ke? Tak lekat.
0: Tak si lekat gigi tu.
1: Okey, kita nak ambil pemanggil pertama, abdi boleh ke nak kacak hak kuih ni?
0: Ya.
1: Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
1: Siapa dia
2: tu? Ayah ni Abdi.
1: Kak Ayah Jabi.
2: Ya.
1: Tak ada nak pergi lagi ni. Kak Ayah ajak makan budu Abdi weh. Ngai ketawa.
2: Makan nasi dengan budu. Cita-cita ulai. Cuma ulai budu.
0: Oh, sedapnya lah.
2: Kita makan lah. Subah-subah. Ulai-ulai. Gitu.
1: Zee, nanti kalau Zidi dengar. Zidi duduk bilik rancangnya. Dengar Zidi. Tolonglah Kak Ayah ni. Kak Ayah ajak kita Zidi.
2: Marilah. Duduk buang kat tangan. Kat tangan mari juga.
0: Iyalah. Carilah pucuk-pucuk durian tu. Habis diberi pucuk durian.
2: Pucuk jenerik. Pucuk putar.
0: Ya.
1: Sedap belakang tu. Tapi kita nak kacik ha kuih sagu ni Kak Ayah.
0: Ha, kuih sagu. Kak Ayah lagu mana?
2: Nak kuih sagu ke apa? Sagu pakar. Koleh sagu.
1: Koleh sagu?
0: Ada Kak Ayah dia buat warna merah, warna hijau.
1: Lepas tu dia gaul-gaul dengan nyo tu.
0: Nyo
2: atas tu. Tu kalau Kak Ayah panggil Cik Abah Limu.
1: Cik Abah Limu pula.

0: Cik Abah. Cik Abah Limu.
1: Cik Abah Limu. Apa panggil Cik Abah Limu?
0: Dari Limu ya golingannya tu.
1: Cik Abah Limu.
2: Jadi
0: Cik Abah Limu.
2: Selimut tu bermaknanya dengan nyo.
1: Ya kau.
0: Ha, kita daripada dia masuk lah kita pak kuku gapo saat dia masuk. Kan kita siap-siap nyo lah kita gau-gau tu. Saya panggil Cik Abah Limu.
1: Boleh nama baru kita hari ni kuih sagu ni.
0: Dek Kak Ayah Limu kalau Kak Ayah panggil.
1: Kak Ayah sore. Kak Ayah sore panggil kau ataupun memang orang kampung Kak Ayah Jabi tu panggil Cik Abah Limu.
0: Cik Abah Limu. Kalau sagopa tu kalau Kak Ayah lah kalau Kak Ayah buat sagopa ni Kak Ayah buat isi kacang hija.
1: Sedap tu.
2: Yalah.
1: Okey okey. Tahu dah lah hari ni kita
0: alhamdulillah bedik dengan Mak Do. Tahu je Kak Ayah hari ni.
1: Alhamdulillah. Kita mari hok lebaknyo.
2: Betul lah.
1: Okey, terima kasih
2: banyak. Terima kasih Ayah, terima kasih.
0: Okey. Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi.
1: Itulah. Cik Abah Limu.
2: Oh, itulah kata banyaknya banyak nyamuk pula. Banyak namanya.
1: Kuih Apollo. Kuih Luli. Kuih Sagu.
2: Kuih Sagu.
1: Hak kita duk panggilnya Kuih Sagu abis dia.
2: Ya, ya, ya.
1: Patut so lagi nama Kak Ayah Bui.
2: Cik Abah Limu.
1: Cik Abah Limu.
2: Esok.
1: Esok? Buat apa esok?
2: Tak tahu. Terlebih. Terlebih madu. Esok okay. Esok Cik Abah Limu.
1: Kita pasal lagu dulu abis dia.
2: Baik, kita dengar. Amir baik haki ni dia. Ya. Aloh kau bacok kita panggil Kuih Pok Abah.
1: Memek Kak Ayah lah ni.
2: Yo.
1: Pok Abah. Kuih Pok Abah apa nama Kuih Pok Abah eh? Nanti tak apalah kalau misal bubu nama gapo-gapo, acuroyak sebab acuroyak.
2: Banyak nama kuih sebab jenis ni ya. Berkali Mok Abah tak ada dah tu kali. Dengan Pok Abah.
1: Sebab Allah kau baca Amir kau, ayo Amir bayi haki tadi.
2: Amir bayi haki.
1: Kuih Pok Abah.
2: Pok Abah.
1: Patu ni Osme Bakar dia kata abedik hati-hati makan kuih sagu pa. Ada
2: orang mati lekak
1: sagu pa. Jenis tu lepa abedik itulah.
2: Ya abedik dengan airnya muda selalu.
1: Kalau airnya muda kuih tu mabuk.
2: Cuma lekak hati tu ada.
1: Ada.
2: Dengan lagu ada weh, dengan lagu. Ketupat.

0: Okey. Tu dia lagu, tu lagu tepung.
1: Iyalah tepung. Ha. Kita ni ada sebut tepung, ada sebut kuih.
0: Kuih. Ha. Kalau tepung, kalau tepung tu macam mok-mok nenek-nenek kita. Apa jadi? Lepas tu gak
1: tepung gomok.
0: Kira hok demo-demo sebut zaman-zaman dulu deh.
1: Oh ya.
0: Pala ni kuih dah demo sebut tepung, demo sebut kuih pula. Ha, kuih tu ilik sikit lah. Ada.
1: Ya. Jadi petang ni ada kok sebagaimana yang kita kongsi tadi lah. Kuih sagu. Memang di kalangan kita di Kelantan ni terkenal dengan kuih sagu. Tetapi tepat-tepat tu ada sebut kuih luli. Ada sebut tadi Kak Ayah tadi yang sebut Cik Abah selimung. Siap dengan selimung.
0: Siap dengan selimung. Ni Saadah Ismail pun Kak Adah kita pun panggil Cik Abah selimung.
1: Cik Abah selimung.
0: Dia kaya pagi tadi baru makan. Cik Abah selimung.
1: Ya. Mak Jahari bersama dengan kita. Terima kasih Mak. Lepas tu Kamal FC. Dia kata masa kecil masa kecil-kecil mula kita panggil kuih telur katok. Merah kuning.
0: Sebab dia bulat-bulat gitu dia.
1: Yalah, halu-halu ke? Baik, tu dia.
0: Okey, kita nak ambil pemanggil seterusnya deh.
1: Ya. Yeah.
0: Halo. Hello.
1: Ya. Yeah.
0: Tak apalah, tak usir kan? Yeah. Kita terahak ni pula.
1: Tak apa, kita terahak lain bersama dengan kita petang ni. Halo. Halo.
2: Hello.
1: Ya, ya.
0: Siapa tu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullah. Kasah ke?
0: Kasah.
1: Kasah ke kasah?
0: Kasah.
1: Eh?
2: Kasah mana pula?
0: Kasah.
2: Nak ada aku ni.
0: Mak ada sabun ni. Kasah ni, kasah ni.
2: Oh.
0: Ha, betul-betul dah kasar dah.
1: Yalah lah.
0: Ataupun kita panggil kakak.
1: Kakak sah. Ya, kakak sah. Jadi kita kasar. Boleh berkongsi sikit banyak kasar.
0: Kuih sagu ni panggil ke apa?
2: Sagupa.
0: Bukit. Sagupa tu ada kuah ni. Ni hok kita gaul dengan nyo.
2: Gaul dengan nyo tu macam umulu panggil juga.
0: Wah mulung tu.
2: Mulung kuah panggil.
1: Dok jauh tu rasa.
0: Dok kuah buat dengan sagu tu.
1: Dia warna merah, ada warna hijau. Kalau di kedai-kedai kopi tu dia letak dalam bekas plastik tu dia kerak-kerak pak segi kecil-kecil. Dulu besar lah ni kecil dah.
0: Pak dia gaul dengan nyo.
1: Ada nyo.
2: Sedap. Oh, ada panggil. Sagu.
0: Sagu.
2: Itulah kuih sagu
0: lah. Kuih sagu. Kalau Kak Asa mungkin panggil kuih sagu deh. Sebab Mak Ado pun panggil kuih sagu juga. Abis dik pun.
1: Sagu.
0: Macam.
2: Macam
0: Kak Ayah tadi dah panggil kuih Cik Abah selimut.
1: Selimut.
2: Panggil kuih sagu. Bunyi-bunyi tu.
1: Sedap lah kalau kita ni. Jenis bahasa tak ada gigi. Sedap lah deh. Kemih-kemih kat telegok. Kemih-kemih telaga.
2: Yalah.
1: Yo. Kak So kenal tu.
2: Kerja buat ke Mak Ado? Ada kerja buat ke?
0: Mak Ado tak kerja buat.
1: Mak Ado kerja beli.
0: Mak Ado beli. Tapi muka payuh Kak So. Kita nak kucar atas dapur tu lama. Nak beri masuk betul-betul. Kalau tak masuk, keskok perut pula.
2: Yalah. Yang sama suka. Dia tak ada hilir putih dia tu.
0: Nak beri hilir putih tu. Lagu tu lah. Dia nak makan kuih-kuih dulu deh.
1: Yeah.
0: Lama. Anak rakyatnya kesabaran. Orang dulu-dulu ni tinggi.
1: No, tu.
0: Okey.
1: Wak bakar gino ke. Kau kapa orang. Gi sawah padi. Betul. Ataupun ni padi. Wak padi.
2: Yalah, wak kacik. Wak jago dulu.
1: Bekar. Bekar.
0: Okey.
1: Baik.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita lah ni bekat tepi jalan tadi.
1: Boleh.
0: Cari kuih, cari nasi ni. Tak apalah.
1: Yalah. Tu orang okay, dulu-dulu ke? Dia sipir-sipir piti boleh pergi Mekah.
0: Walaupun kita dia tengok. Gapa nama? Nampak biasa jadi. Tapi nak tahu dengan Bedi.
1: Tapi bak-bak anak-anak dia tak jemak. Dia bui. Cuma kalau nak beli motor RZ tu, payuh.
0: Cari sendirilah.
1: Cari sendirilah. Tapi kalau nak beli kasut, gapo deh.
0: Sekolah-sekolah.
1: Sekolah dia tangguh belakang.
0: Cukup ni. Cukup piti. Alhamdulillah.
1: Tak ada lah orang gitu cabut tapuk ke gapo. Tak ada lah anak-anak. Dia jago benar. Baik, Osme Bakar dia kata ada panggil bokoh sagu. Bokoh sagu.
0: Mak ada raja dengar bokor sagu
1: tu. Bokor sagu ni. Lemeh ori tu abah dia kata mak ada buat dengan telunjuk je. Dia widah weh. Ada.
0: Dia nak buat mari ke apa air komis ni kau mak ada dengan abis ni eh? Nak tahu juga.
1: Yalah. Oh lah kalau tak ada isi dah lewat hari buluh pun boleh. Dah abis ni terima buluh tu.
0: Buluh. Lepas tu kan ada orang apa-apa.
1: Abis ni gisi-gisi we mother buat sate. Roslinda. Kalau baca dia panggil Pak Abah betul.
0: Pak Abah. Kalau baca.
1: Kak Ayah abis awal dia kata kan ni. Kak Ayah beli atas pasar cabai pak tu mengoh. Kuih sagu gaunyo sedap.
0: Sedap. Oh, mak ada kena cari etek lah. Mak ada ni bunyi ya orang cabai pak bini. Yeah. Tapi kat kipas cabai pak lah. Banyak boleh lah.
1: Kalau mak ada nak pergi habis ni. Kira-kira. Kira-kira beli lah. Mak ada dulu dah. Bukan kena kuk ada.
0: Bukan. Oh, masak kuih dulu. Kuih dulu. Kira air liur panggil. Kalau jenis kira air liur, payah nak beli.
1: Betul lah.
0: Kalau Allah piti, mak ada beli.
1: Cepat sikit. Kira air liur kat lambat lah. Sebulan tak sampai lagi. Nawi Cunulia bersama dengan kita. Terima kasih lah. Jadi begitulah. Nama ni, orang kata nama banyak tetapi kuihnya sejenis tu je lah.
0: Nama je banyak. Mungkin tepat. Dia ikut daerah-daerah. Daerah tu panggil
1: tapi,
0: gitu.
1: Tapi mak ada kalau kita rayak kuih sagu tu, dia mau pahal lah. Ada tak kuih sagu jual alah ke mana ni tadi? Kak Ayah rayak dia. Kak Ayah rayak. Mana Kak Ayah? Di...
0: Kak Ayah mana? Kak Ayah Jabi?
1: Kak Ayah Jabi rayak dia. Tapi kita
0: rayak. Cik Abah tu.
1: Kalau kita rayak nak kuih sagu dia pahal.
0: Dia pahal lah. Tu Cik Abah selimut tu. Sebabnya kita sebut kuih sagu tu, muka kita, dia dibuat daripada sagu.
1: Yo.
0: Jadi orang tahulah nak gapa nama ni. Okey, kita pasal lagu dulu.
1: Boleh.

0: Ah, jatuh dah. Ah, mak dah dia agak. Abadi baru nak masuk jatuh dah. Dah tu poyuk-poyuk. Tak jadi buat lah.
1: Tak jadilah. Payuh tu. Abadi ni sebab saat ni kan mak dah royak. Payuh nak buat. Gapa kena kucar-kucar. Tak ada apa ni. Sebab tu mak dah duduk tengok-tengok. Mak dah buat dulu. Tapi ni Kak Ayah Jabi ni dia resepi lah. Kira mudah sikit lah.
0: Cara nak buat.
1: Cara mudah kita dengar dulu.
0: Ya.
2: Mak dah. Dia tak kena kucah makdo kuih sagu tu kalau makdo nak makan wak li dua cawek makdo kebuai dia kelegok. Dia kelegok gak makdo pun cuor raya sagu tu kucah air panas wak kelegok tu makdo pun tak tak apa makdo pun bola sombo bukulo bersirak tak apa kucah bersirak bukulo gak apa makdo pun cia tak apa kuku ya. Kuku ya makdo, kuih sagu apa kaya koyaan itu. Tak payah makdo, senil je. Masuk, kuku masuk. Gak, sejuk ke makdo juga, boleh goleknya.
1: Gitu punya. Sebab itulah kita kena saing orang lama, Abidi.
0: Yalah,
1: boleh tahu. Kita tahu.
0: Boleh kita berkongsi pengalaman ni. Cuma Abidi pergi ingat kau makdo, jangan makdo atas dapur. Kuih tu atas dapur ni.
1: Kalau makdo atas dapur, Kak Sadaka Allah.
0: Bimbe. Nurai Fangoh ni kata makdo.
1: Kuih tempat dia panggil apa?
0: Kuih sagu juga.
1: Kuih sagu juga.
0: Di Weng ni dia kata kuih sagu juga. Gitu. Arroy. Sedap tu. Arroy. sedap tu kuih.
1: Tapi dia metukan dengan sanggupa dia. Kita tak kena cik Han sanggupa ni.
0: Tak bukan. Poksu besuk dia kata sanggupa. Bukan poksu dia. Poksu pergi. Kalau besuk tu poksu tanya Kak Ayah Jabi tu. Tadi dia sebut Cik Abah.
1: Cik Abah Limuk.
0: Selimuk. Lagu mana betuk kuih tu boleh tengok.
1: Nino Deng Ibrahim ni dia kata kuih janda malah. Hok mana pula tu kuih tu? Nama kuih sagu tu kok? Tak tahulah
0: dia. Dia berasa, takut hok jual tu janda juga. Tak tahulah.
1: Ni Wan Z dia kata kuih Cik Abah guling tu pada pula. Kuih Cik Abah, Cik Abah guling pula.
0: Cik Abah guling.
1: Okey, kita ambil pemanggil seterusnya lah. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa dia tu?
0: Ni hok pesen buat kuih
3: bakul. Kak Ma ni.
1: Kak Ma, dari mana Kak Ma?
3: Matape ni.
1: Kak Matape.
3: Wano Madia.
1: Okey. Ni kita kecek pasal kuih sagu. Kalau tape orang panggil gapo eh?
3: Saat ni Kak Ma nak oyak deko hok gapo hok Facebook atas tu. Cik Abah guling tape panggil.
1: Cik Abah guling.
3: Buat gulingannya tu ke?
0: Boleh nama Cik Abah tu?
1: Apa nama Cik Abah?
3: Sebab ya kuih bodoh doh.
0: Biarlah atau makai cikidik.
1: Patut buat apa ya sebut Abah. Maknanya Abah odoh kau kan?
3: Banyak ke orang jam begitu. Kalau anak tak berapa cikidik sikit, dia tak nama Abah.
1: Bukan Abah. Maksudnya ayah dok nama Abas. Gitu?
3: Abah anak. Tegak jadi kalau kuih, ya lembek-lembek gitu, ya suka. Ya tak lah Cik Abah guling. Gulingannya tu lah.
0: Yo.
1: Cik Abah guling.
0: Dia gini ya, Mada. Mok je buat, jadi Abah yang kena.
1: Abah naik nama.
0: Abah naik nama.
1: Kau tak comel, wik Abah.
3: Sebab Abah suka lah benda kuih tu. Lembek.
0: Ya,
1: senang nak makan. Supaya Abah dikoyak lah. Abah dikoyak.
0: Telah.
3: Hanya dia telah pergi.
0: Ya lah. Abah dikemeh-kemeh ya telah.
1: Okey.
3: Abah guling lah. Tapi lah, model sikit dia mempagi kuih sagu.
1: Kuih sagu tu model dah lah.
3: Model dah lah. Zaman itu memang Cik Abah guling lah.
1: Tapi nak cari lah ni payuh dah deh. Ada kedai-kedai belah pagi.
3: Dia buat pun kaya royak tu.
0: Mudah deh.
1: Rajin tu lah tak mudah.
0: Nak buat tu lah tak mudah.
3: Gini. Tak mudah tu muka M.A.
1: Ma. Itu. Rajin tu payuh sikit nak cari.
3: Kuih ni lah molek. Walau buat sikit. Benda sikit boleh cik amal anak ramai.
1: Betul.
3: Lah ni mah.
1: Sebab dia kembar deh. Kuih tu, sagu tu.
0: Dia bahan-bahan dia tak banyak mana tu.
3: Sagu.
1: Gula.
3: Gula air sirak. Perbana lah ikut.
0: Yalah.
3: hijau kuning ni.
1: Patu jelah.
3: Oh, penyoh.
0: Iyalah. Kalau nak sedap kan buah air oreng tu dah.
3: Jangan pelik dah tu.
0: Ha, jangan ya Allah. Takut tahu dia cerah ya. Kita cerah dulu.
3: Oh,
0: cikgu dulu. Oh, ya, sangat. Pahal sangat lah.
3: Oh, buat apa ke jam begitu lah.
0: Yo, yo, yo, yo.
3: Makin pun sedap. Orang tua pergi benar aku ini. Sebab kalau saya ambil tak sabi ke lain lah. Kau walk ke apa. Ambil cik Abah Guling.
1: Cik Abah Guling. Betul-betul. Sedap lah
0: kau tu. Terima kasih lah. Terima kasih banyak,
3: Kak Ma. Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, tu dia. Kuih Cik Abah Guling ni tapi.
0: Ni virus.
1: Ha, virus?
0: Dia kata tupak orang panggil kuih gerak kilat.
1: Tupak alih mana tu? Oh. Mak ada pun orang tupak panggil kuih sagu. Tapi biar mu kau. Adalah tu tempat kawasan dia tu ni.
0: Yalah.
1: Kuih gerak kilat.
0: Kuih gerak kilat.
1: Berkali-kali kita kat gerak. Boleh
0: kita,
1: mu.
0: Kita kuih gerak pelakar. Dia kilat. Tak apalah. Mana?
1: Mana?
0: Tu kuih ada banyak nama ada weh. Oh, dia mode wi nama ni pelik-pelik ni.
1: Ada lagi? Ada lagi.
0: Johasman, Joe apa khabar Joe? Okay, pula. Dia kata di Pula Red kita panggil brolok sagu. Mana? Brolok pula.
1: Brolok sagu. Ada juga orang panggil bronok sagu.
0: Bronok sagu. Gitu.
1: Ada macam-macam lah.
0: Tak apalah nama tu kita raih lah.
1: Alhamdulillah lah.
0: Asal kita kena betuk kuih tu belah mana. Lama dia mau ayak. Berik kita besok lah. Dia buh dalam daun pisang. Tu dah lah.
1: Tu lain.
0: Lagi dah lah.
1: Tapi nak royaknya kuih sagu ni banyak nama abidik deh. Atau tepat-tepat.
0: Setakat ni abidik senaranya 5 kone nama.
1: Banyak dah.
0: Banyak dah. Kita dengar lagu
1: lah.
0: Lagu ni khusus untuk pendengar-pendengar Kelantan FM. Hop mana tengok live dan juga hop dengar dan juga hop menalipun. Hadiah belakang. We belakang.

0: Baik, terima kasih mana bagi maklum balas kepada kita lah. Ni daripada Yati Ketereh. Yati Tereh lah ni. Dia kata sagunya lo ni mada payah nak makan hok sedap. Tak pejar macam dulu-dulu. Tak tahu sebab gapo dia ya. Tak hok buat tu hok yalah. Orang-orang baru tak belajar dengan mok ayah pula mok dia.
1: Mok dulu.
0: Jadi larilah sikit resepi dia berkalilah.
1: Berkali ni. Tapi itulah mak dia rasanya. Sebab dulu mak dia belajar, dia kucar atas dapur siapa betul-betul masuk. Tapi lo ni ke supaya kak ayah royak bubuh masuk air legok dah deh. Tak pun ada so lagi cara hok demo dok buat orang moden buat lo ni abdik. Dia kuku. Dia basuh-basuh. Lepas tu dia bubuh dalam tupperware mana-mana. Lepas tu kuku. Jadi akhir masuk dengan sendiri. Jadi tak ada lah tenaga kita berat itu sangat deh. Tak ada lah guna tenaga teruk sangat. Tapi kalau mak ada dulu, dia akhir kucar. Takut hok tu hok jadi pejar-pejar tu deh. Hok-hok siapa ke apa. Tak adalah lembek sangat.
0: Gitulah. Baik, itulah yang boleh kita kongsi.
1: Ada ni. Siti Sarah. Dia kata kalau kita berolok sagu, hok makan dengan kepala sate. Bukan hok gulingannya. Gitu.
0: Itulah.
1: Tepat Siti Sarah lah kok gitu deh.
0: Jadi maksudnya kita sedianya sedia kuah juga. Kau lagu mana? Mana?
1: Nyok dok kiranya sagu tapi di. Tak silap mak dah hok manis dah deh Siti Sarah deh. Sagu tu manis dah, lepas tu dia bubuh pala sate. Bubuh pala sate pa makan gitu.
0: Oh dia jirus di atas. Jirus. Ya, di atasnya.
1: Ya. Lepas tu dia ngap. Bonda macam royak. Ngak tu sedapnya ni. Bonda royak, bonda panggil sagu goleknya. Kalau hok buku super daun pisang abis disebut tu, abuk-abuk sagu. Awati dia kata boleh masuk dalam kayanya bahasa ni. Moga banyak jenis nama ni.
0: Tak apalah tuan musri pun dengar tu.
1: Sekala dua orang tu je dengar semua.
0: Kalau tak ada gaya haji, gaya puasa ni tahun depan. Dia akan bawa lah dia kok. InsyaAllah lah.
1: Tak tahu bila.
0: Moga dia ada orang kata kandungan belajar dia sendiri.
1: Betul.
0: Dia buat sendiri. Baik, terima kasih lah. Terima kasih kepada sains sobat kita yang bersama-sama. Ramah Kak Loh yang bagi maklum alah ni lah.
1: Alhamdulillah.
0: Orang putih panggil respon. Daripada pendengar-pendengar kita. Terima kasih.
1: Oh ni, Virus. Dia kata tupak dah legu. Hok panggil kuih gerok kilat tu. Gau dengannya. Lepas tu ada hok warna merah, ada warna hijau sagu tu. Kuih gerok kilat.
0: Ya. Berkali gerok tu kan, kita jepu tu. Buat lalu kan. Jadi gerok kilat dia panggil.
1: Sepantas kilat masuk mulut.
0: Tu berkali. Teka gerak betul-betul. Baik. Siapa lagi ada yang bersama-sama dengan kita ni. Habis tu tengok kau tu wasak dia mematah bagi dia.
1: Baca lah kau kat ada wasak. Kalau ikut ke telefon kita ni bertalu-talu juga dah habis di. Kita nak ambil kau.
0: Betul-betul. Boleh. Boleh.
1: Loading sikit habis di.
0: Loading. Malah lama. Dah lah sini loading kita loading pula.
2: Hello.
0: Assalamualaikum. Warahmatullahi.
2: Cuma ada
0: lagi
2: tu.
0: Ya, kadah dia. Kadah, biasa buat kau kadah ni, kuih sagu ni?
2: Buat jugalah
1: jarang-jarang. Kadah nak ui nama gapo kuih sagu?
0: Tanah merah hari panggil kau.
2: Pak Abah juga.
1: Pak Abah juga?
2: Pak Abah.
1: Kali tu kat kuih Pak Abah lah.
2: Pak Abah.
1: Bukan kuih sagu Pak Abah dok. Tak ada nama sagu tu.
2: Pak Abah saja.
0: Jadi
2: kalau gini hok sebab dah kata hok makan hok sagu hok mandi dah tu. Hok tu betul lah ya panggil godok tu. Kalau kita buat sagu tawa, kita masak pala sate, kita buat ni Malaysia sebab kita buat dengan tapak tike. Ada juga. Ini ada tu.
0: Gitu.
1: Kalau sagu tawa makan kan noh. Gaunya juga kok.
2: Sagu tawa kita kasih sebab kata hok tadi, kita kasih tu. Kita masuk ni se masuk
1: pada
2: sate.
1: Hak tu hak demo panggil brolok
2: tu. Brolok tu dia kata kita buat sepengat tu bakar.
1: Banyak pesen ni. Pening ni
2: waktu dia ada pada sate lalu bunga sagu manis dia.
1: Ni kita
2: panggil
1: lapak tikai
2: sagu.
1: Lapak tikai sagu.
0: Lapak tikai sagu
1: deh. Banyak jenis makan ni kita ni deh.
2: Dia boleh banyak. oleh kita nak makan lagi mana lah. Kalau kita bersalah pada satu hati itu, dia kata kita makan sekali esok dengan basi. Kalau kita buat lagu suku, pada satu suku, ni saya suku, esok kita boleh makan lagi.
1: Betul juga.
2: Dia tak basi, tak basi.
0: Jadi kalau kita tak usik makan dengan pada satu itu, kita makan dengan nyawa boleh deh?
2: Boleh.
1: Tawar sikit lah.
2: Sebab
1: tak ada gula.
0: Yes.
2: Tak ada gula.
0: Dia moga dia buat untuk sate dah.
2: Kita buat sate dengan dengan ni.
1: Kak Adah, mak ada baru teringat Kak Adah. Hok dia mau sebut brolok tu ni. Mak ada sebut sagu gula Melaka. Allah ilik ke bedi. Ilik.
2: Memang dia kalau bagi pak keluar dia ilik. Kapo dia jadi ulu.
1: Padahal mak ada mikir rata aja temung tempat mak ada hok bubuh pala sate rupanya sagu gula Melaka.
2: Ada kalau ni orang buat dalam bekas dia bokor dia kan ada pada sagu merah hijau. Ha. Kat atas lalu datang tu dia panggil bokor sagu tu.
1: Bokor sagu.
0: Baik. Terima kasih Kak Adah berkongsi dengan kita tadi.
1: Terima kasih Kak Adah. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul lah kata awak hati kena masuk dalam kayunya bahasa. Banyak sangat ni.
0: Dah lah kalau kita dengar Kak Adah dua ayat tadi dia panggil Pok Abah lah kata nama dia. Kota baru ni dia panggil Cik Abah jadi mudah sikitlah. Cik Abah dengan Pok Abah.
1: Pok Abah dia.
0: Pok Abah. Baik. Terima kasih berkongsi.
1: Kita pun nak kepak dah tadi.
0: Kita berkongsi kuih. Kalau dah jumpa minggu depan ni kita kasi pula.
1: InsyaAllah.
0: Kalau tak ada kan kita pakai waktu je lah.
1: Terima kasih banyak lah.
0: Baik.
1: Sain sobat kita hok telefon, hok komen dekat live Facebook kita. Lepas tu kalau hok nak mudah tiru pa kat ayah royak tu. Hok nak mudah nak cepat makan.
0: Yalah. Terahlah wak deh puan-puan.
1: Tuan-tuan. tuan-tuan pun ada juga masak dapur.
0: Ada.
1: Yang
0: itu duk restoran tu gambar tuan-tuan tu yang ngaca koge. Kadang-kadang terbalik kuih koli. Kau lambat nak makan. Apa ni belajar-belajar lah. Kita tahu dah belajar boleh tera-tera buat. Kalau kita buat tu puan-puan surumah kita, orang puan kita. Kalau kita buat lah kuih ni jadi molek orang lelaki ataupun untuk lelaki kita tidak beli pasar lah pagi esok tu. Kalau dia pergi pasar beli, bermaksudnya mana?
1: Bermaksudnya kuih tunjuk? Kau
0: tak apa? Bermaksudnya tak jadilah.
1: Tak
0: jadilah tu.
1: Yolah abedi. Abedi kena pehel orang tino abedi.
0: Lagu mana?
1: Yolah letih. Lah, kiranya beli sagu, orang jatuh beli deh. Lepas tu kak, dia kena masuk, lepas tu nak basuh tu habis dik. Bukan mudah, puyuk lepas pada guna sagu tu.
0: Dia lekat boleh ni.
1: Cahaya sangat mak ada ni.
0: Jadi sekiranya kita Cik Abel yang penyayang mana?
1: Tu lah basuh, gahagi.
0: Ataupun kita pergi pasar-pasar carilah.
1: Carilah deh, mudah beli deh.
0: Makin jangan sore bersama. Makin bersama. Bersama kuih ni. Beli lebih sikit lah.
1: Nanti kan kalau makan bersama dia, mau kata orang kedal lah dia. Tak boleh beli dua dok. Kita rasa je kosi. Dia pun kata Allah dekutnya dia. Dok, tapi betul abis dik. Kadang-kadang benda-benda gini kita kosi.
0: Kita nak merasai suasana dulu ada. Dulu airnya sebutir tu, serok dua orang. Jadi kuih ni. Sebutin kuih jangan segum ada weh. Tokek bakal seteruk kuih. Nah, maksudnya kuih sebutin kita dua, pakai bagi dok,
1: kalau ada 4 sudu awak 2 sudu saya 2 sudu. Gitu.
0: Jadi kita harapnya tidak masa majlis ni kau kahwin duk main suap dalam mulut. Lepas tu lah kau mau. Lepas tu tak ada lah. Habis dekat tu lah.
1: Tapi suka kita tengok apa dik. Kalau misal kita pergi kedai-kedai makan dik. Gapo? Tengok, sengaja tengok. Kiranya tok lelaki suat dia, apa dia suat tok lelaki pula. Sukalah nampak dah.
0: Betul lah.
1: Abang dik kau itu hok mana tengok itu?
0: Mana pula? Jangan mana. Tengok sebelah mata ke dua belah mata?
1: Sebelah. Habis bukan lah, bukan.
0: Ya, mengelirukan tu. Baik, kita dengar lagu mana sebagai hiburan kita bersama. Dan apa khabar orang Kelantan? Akok, Kelantan FM, ada sokmo.

0: masuk ke sesi Jun 2020 ni, buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Beasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 0169243302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

Adik kakak nak cari barang yang masih jahit, peralatan elektrik, perabot ko? Gilah ke J-Success di Tunjung no. Nak beki, nak cari alat ganti mesin jahit pun boleh. Telefon dulu deh. 019-271-5199.

0: Made in Klaten.
1: Nah, itulah. Eh, kalau kerajaan lo ni ada kakak mado dia, kita kena beli barangnya jenama negara kita.
0: Malaysia.
1: Sokolah. Eh. Dan juga kita ambil lah orang Kelantan. Aduh, aduh. Aduh, main Kelantan, main Kelantan.
0: Main
1: Kelantan, main Kelantan. Tapi tu boleh lah, jodoh masing-masing.
0: Oh, tak boleh buat apa lah waktu tu.
1: Waktu tak boleh nak kata apa kita. Ada temui dia, tak kira mana sekalipun. Apa ni, kita harapnya, kita doa supaya dalam keadaan bahagia sama-sama. Kitanya asal pukul berapa ada?
0: Pukul 4

0: 29.
1: Pak 29. Jadi sikit lah sebelum biasa ni, Mada. Amun nak berkongsi dengan adik kakak berkaitan dengan pemegang MyCard lama. Dah. Kita ni macam apa di Mada hok lama ke baru?
0: Mada hok lama.
1: Baru tak tu lagi.
0: Dah lagi dia satai bulan ni dia.
1: Ya. Pelancaran. Jadi dia. Semua pemegang MyCard lama di negara ni tidak diwajibkan untuk menukar kepada MyCard baru menjelang pelancarannya pada 1 Jun depan. Ni kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jadi memiliki MyCard adalah satu kewajipan tetapi tidak disebut semua rakyat perlu menukar kak secara serentak. Sumbat barat ni mana kan gitu ni. Pada tarikh pelancaran kak baru ni, jadi dia minta jangan berpusu-pusu ke Jabatan Pendaftaran Negara untuk tukar. Ambil lah sedikit masa, maksudnya kedia-kedia pun tak apa. Boleh. Dia kata undang-undang tidak mengatakan mulai 1 Jun apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib terus menukar kak demo-demo ni lah. Kak kita ni.
0: Maksudnya tak kisah lah tahun lepas.
1: Bila-bila. Setakat ni tak ada lagi masa yang dihakkan untuk kita tukar.
0: Kalau misalnya kak kenali kita hilang, kena pergi tukar. Kena pergi royak lah. Report.
1: Itu wajib lah tu.
0: Tapi kalau misalnya molek lagi baru ya tukar tahun lepas. Tak payah pergi lagi lah. Takut sumbak.
1: Oh, betul lah. Dia bui kepada, dia kata ni, apa ni? Pemilik MyCard diwajibkan bagi individu bila mana capai usia 12 tahun. Dan loninya terdapat lebih 20 juta rakyat di negara kita ni memiliki kad pengenalan ni. Untuk muda-muda gini ni. jadi hok lama-lama tu ialah kedia. Selesai ni dulu. Usia 12 tahun ni.
0: Jadi kena selesai. Memang lah abidik. Kalau misalnya lebih tempoh yang diberikan contoh setahun ni, tahun depan tu tak ditukar lagi. Kena denda. Kena bayar.
1: Kena pula ni. Yalah. Itulah berkaitan dengan MyCard baru ni. Dia kata ada dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan. Maksud dia. Berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Kita pergi dalam ni lah.
0: Jauh ni. Banyak kelebihan lah hok baru ni.
1: Iya. Tu ada pertambahan peningkatan dari segi keselamatan lah. Antaranya dia panggil turihan laser, ultra ungu, hologram, apa lagi, kok respon pantah QR bagi tujuh penguatkuasaan dan juga chip dengan tahap yang tinggi lah. Ditingkatkan. Itulah.
0: Alhamdulillah lah. Banyak kelebihan lah. Cuma kita tunggulah deh. Sebabnya kalau kita pergi cepat-cepat, Mak Dorusi takut sumbat dengan hok budak hok 12 tahun nak buat kat kenalan.
1: Betul lah.
0: Lepas tu dengan ayuh atau mak nak pergi buat surat beranak dengan maikit anak hok baru beranak. Jadi kalau capur dengan kita hok nak pergi buat hok baru ni sebab kita nak dapat ke kat kenalan baru, bersumbat barat lah.
1: Yalah. Itulah berlaku.
0: Bila lambat sikit kat kaunter, demo pun bunyi soseng. Tak usah dengan gitu.
1: Yalah. Itulah kita bui peluang. Hok mana dahulu didahulukan dan dahulukan. Hok mana kedia lah.
0: Kedia ke. Macam mak dengan abedik ni memang ia tak gaduh sama.
1: Tak gaduh.
0: Kok 5 tahun lagi bagi tukar.
1: Memang tak gaduh kita ni. Kecik sama. Dua-dua. Dia so lagi Mado nak pesan kepada kita lah deh. Kita berusaha dengan kaunter
0: mana-mana kaunter.
1: Tesis minyak tu beringat weh MyCard kita deh beringat. Deh beringat lepas tu so lagi apa ni kalau kata kita ni ambil MyCard original ni seminyak tak boleh. Kalau dia ada sekali tak apa.
0: Tak apa.
1: Tapi dia kena pergi.
0: Gitu.
1: Dia pemilik masing-masing MyCard. Jadi tak boleh guna apa ni IC ataupun MyCard original kita. Original kita pun tak boleh guna hak kita. Jadi begitulah masing-masing kena guna MyCard masing-masing lah.
0: Okey. Kita pun nak rehat dululah bidik deh.
1: Yeah.
0: Sebabnya asar kad dah 4:30 untuk zone 1.
1: Baik.

0: lah.
1: Kelantan FM.
0: Saya Zanaria, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenalah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
2: Ya, klipot eh. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.
3: Lagu-lagu nasyid pilihan anda di Kelantan.

Adik-kakak, bersama dengan Mak Dua dan juga Abidik, sebentar lagi tepat pukul 4.30 minit petang akan disiarkan Suruhan Azam dan dekat maksudnya solat fardu asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Islam. Jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
1: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tentang tajuk Pakaian Hati. Setiap kali menjelang raya, kita akan tanya, apa tema baju raya warna tahun ni ya? Wah, cantiknya jubah tu keluaran yang terbaru ke? Kita sering berlumba-lumba untuk dapat pakaian yang terbaik untuk tampil cantik di mata manusia. Hati kita juga seperti tubuh badan, perlukan pakaian. Bayangkan jika tanpa pakaian, kita akan kesejukan, kepanasan dan mudah dijangkiti penyakit. Kita akan berasa tidak selesa. Pakaian fizikal ni walaupun penting dalam menjaga kehormatan dan kesopanan, takkan ada maknanya, takkan ada ertinya kalau kita menghadap Allah nanti dengan hati yang kotor dan tak suci. Pakaian untuk hati juga harus memenuhi tuntutan dan keperluan hati, sebagaimana pakaian tubuh badan juga memenuhi keperluan tubuh badan. Tapi persoalannya, apa pakaian hati yang terbaik? Sebelum kita pergi pejabat mahupun ke sekolah, kita sarungkan pakaian yang paling cantik, yang paling wangi, yang cantik di mata yang melihat. Kita pilih jenama yang terbaik agar diri kita yakin depan orang. Kita bukan saja nak cantik, tapi kita padankan warna dengan sesuai dengan kulit. Fabrik yang selesa dipakai sesuai dengan cuaca. Pemilihan pakaian untuk hati juga, kita jadikan cara yang serupa. Sarungkan hati dengan zikrullah dan taat kepada Allah. Hati yang dihiasi rasa cinta kepada Allah akan berbau harum. Malah lebih wangi daripada bau pakaian dan anggota badan yang disembur dengan wangi-wangian yang berjenama mahal. Bagaimana cara kita nak jaga pakaian hati kita akan tetap bersih dan baik? Pertama, kita perlu baiki hubungan kita dengan Allah dengan melaksanakan kewajipan ibadah secara konsisten dan ikhlas. Solat, puasa, baca Al-Quran dan berdoa adalah cara untuk memperbaiki kualiti pakaian hati kita. Yang kedua, kita perlu jaga hubungan baik sama manusia. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya terdapat keinginan mencelakakan atau merugikan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Oleh itu, penting bagi kita untuk menghindari sikap bermusuhan, dengki-mendengki, benci dalam hubungan sesama manusia. Yang ketiga, kita perlu bersihkan hati kita daripada sifat-sifat negatif, sifat-sifat mazmumah, sombong, angkuh dan riak. Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, kita perlu berhati-hati dengan apa yang masuk dalam hati kita. Hindari gosip, fitnah dan perkara-perkara yang boleh mencemari hati kita. Sebagai gantinya, kita isi hati kita dengan Al-Quran, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan zikir. Akhir sekali, kita perlu selalu bertaubat dan berdoa kepada Allah agar Dia selalu bersihkan hati kita, menguatkan iman kita, memberi kita petunjuk, menjaga pakaian hati kita agar kita tenang, bahagia dan mencapai keberkatan dalam hidup. Dalam pemilihan pakaian, kita tak pakai warna-warna yang tak sesuai dengan warna kulit kita. Hati juga tak suka pada warna hitam. Warna hitam akan meninggalkan kesan yang gelap pada hati. Hati yang hitam, hati yang gelap dicemari dosa. Pilihlah pakaian dari warna yang menerangkan hati. Kalau dah terlanjur mengenakan warna hitam pada hati, buanglah pakaian tersebut jauh-jauh dari pandangan mata hati. Sucikanlah kesan hitam itu dengan taubat dan istighfar. Sebagaimana kulit, hati juga sensitif dan mengalami alahan jika kita tak bijak memilih pakaian yang sesuai. Telitilah unsur yang sesuai pada fabrik pilihan kita. Hati kita ini perlu fabrik dari jenis kebaikan. Hati mudah alah pada kejahatan. Apabila kita kenakan pakaian daripada kejahatan, hati kita mudah cemas dan tidak tenang. Masalah alahan ini akan menjadi kudis dan menanah dalam hati kita. Oleh itu, hati juga wajib dijaga seperti mana kita menjaga anggota tubuh yang lain. Sekian saja perkongsian episod hari ini. Kita jumpa pada masa akan datang. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Terasa Anda.
1: Lantan FM.
2: Mari pakat.
3: Dengarkan Kelantan FM, Kota Baru, 102.9 FM. Penuhi citarasa anda.
4: Tak pakatlah jaga Kelantan kita.
5: Kalau dengar Kelantan FM, memang je ligo.
6: Okay. Ya, cuaca kita pun kalau tengok, kelih lah keluar ni lah.
5: Comel,
6: alhamdulillah.
5: Redu jadih. Ya.
6: Ada angin-angin sikit.
5: Yeah. Angin sepoi-sepoi ke?
6: Ya. Yeah.
5: Ataupun angin bu gitu.
6: Angin sepoi-sepoi.
5: Sepoi-sepoi ni. Comel lah maknanya ni.
6: Boleh-boleh.
5: Alhamdulillah. Setelah 3-4 hari. Bukan 3-4 hari sebenarnya. Lebih pada 3-4 minggu ni. Kita duduk panas.
6: Kalau Abang Dik pergi kemarin lah. Petai kemarin.
5: Abang Dik pergi mana?
6: Pergi ke alah ke Tok Bali.
5: Tok Bali. Okay.
6: Jadi Tok Bali Abang Dik tengok lari pada kawasan Asak tu.
5: Huh?
6: Yeah. Tok Bali pun kita... ada bau-bau lah. Bau kebakaran. Jadi, Abang Dik nak makan restoran tu kena jauh sikit. Pasal naik alah ke Terengganu sikit. Tapi tak sampai ke Besuk lah. Tapi nak lari pada Asak tu kita takut bodoh-bodoh lemah.
5: Jadi, pergi atas sikit.
6: Atas sikit.
5: Uja tak sampai Kuala Terengganu.
6: Sampai situ. Mak ada sorang lari ni. Jadi, nak royak je mana. Lari pada tu untuk ilah ke
5: Asak lah.
6: Menyebabkan lah ada anak-anak leloh ke. Jadi tak boleh lah. Jadi nak royaknya Abang Dik kemarinnya tengok jalan mana madu
5: Tok Bali.
6: Tok Bali straight alah bacok ni. Tidak melalui berih lalai ke apa. Berasa nak lalu dah ke tu demo royak. Jumpa malam sain-sain hok di situ lah. Oh nasib baik Abang Dik tengok jalan ni. Bacok tu. Sebab kata kok berih lalai tu kawasan tu lah. Siapa ke jelawak tu. Laluan tu memang asak tu ba. Jadi tak nampak jalan dia ya. Kemarin lah. Hari ni mungkin dengan hujan ke. Hilang sikit.
5: Boleh lah. Lega sikit lah udara.
6: Itulah.
5: Tapi memang mak dia rasa aloh kok nung. Kebab apa yang kuat sangat bakar ni.
6: Tak tahu lah apa. Belukar aku kan. Dia mudah benar kata.
5: Mungkin tanah dia kot ni. Lepas tu jenis mudah terbakar.
6: Ya. Kalau demo ala kot tu dia kata kena tahu lah. Mudah terbakar. Betul lah.
5: Dia bacok ni.
6: Bacok.
5: Memang kalau kita tengok setiap tahun akan bunyi. Terbakar kawasan tanah gambut kau panggil ke apa Bidik? Kawasan bacok ni lah.
6: Yalah.
5: Kalau kita lalu pun nampak kesel kebakaran ni. Kena beringat lah orang belah-belah sana tu. Kalau boleh janganlah tahuk kosi ataupun bakar.
6: Yo.
5: Kita rasa macam bakar lah sikit. Tapi sikit bagi kita. Lah kau besar.
6: Jadi lah, kita bila terbakar tu berlaku kebakaran. Kita kau lari. Bomba kau dekat. Jadi nyayu kabel-kabel bomba kita. Radio part lain pun ada juga. Kerja buatnya. Jadi kita harap begitulah. Dan kita harapnya jagalah keselamatan kita. Sebab apa maklum ada. Banyak belah ni. Sebab asap ni. Dia masuk dari rumah ke apa kat. Ada orang tua ke, orang yang menyakit leluh ke apa, itu akan memberi kesan kepada apa ni kesihatan kita lah. Tu.
5: Tadi Abang Dik cerita pasal ni, beringatlah kita guna IC kita masa kita distance seminyak tu dek. Mak ada pun baca dekat ni di SIK Kedah tak? Cerita dari Kedah dia kata seorang juruang warga Bangladesh kena teher dah ni. Cerita dia kena teher dah. Sebabnya disyaki menyalahgunakan nombor MyCard peniaga di Selangor untuk dapat ke subsidi minyak RON 95. Jadi kena beringat lah deh.
6: Yalah.
5: Sebab kita kadang-kadang kita serah macam kita ambil dah kat kenalan kita. Tak ambil lagi. Orang hok-hok tu pun buat tak tahu. Kena beringat deh. Ambil baki. Kalau ada baki, ambil baki. Lepas tu jangan lupa kat kenalan tu jangan duduk tinggal kongsi.
6: Betul lah. Baru ni bukan tinggal mana.
5: Betul.
6: Abang Dik nak isi minyak. Jadi tak khabar, tak sedar. Rupa-rupanya madu. Lebih pada limit dah kita. Dia kata habis dah.
5: 200 tu.
6: Dia kata abang tak boleh guna dah.
5: Faham,
6: buat rana eh? Buat rana madu guna lah. 5 yang lebih tu.
5: 4 yang lebih.
6: 4 yang lebih ni.
5: 5 yang lebih. Kau tu diisi.
6: Ya. Mana tu lah?
5: Pejam mata gitu lah dia. Mak ada muncul lah hari tu. Gitu juga apa dia? Mak adanya hari tu tak boleh guna apa dia? Padahal pun mak ada mula-mula mak ada bubuh. Macam contoh hari ni mak ada bubuh. Boleh siapa kak 20 ya aja. Mak ada pun mikir berapa kali dalam akaun mak ada tu sakat tu je lah kot dia. Mak ada mikir tak ada piti lah kali dalam akaun tu. Lepas tu esok ke pergi bubuh. Tapi duk mikir macam ada. Tapi biarlah kata biarlah. Adalah tu tak ada lah tu.
6: Ya.
5: Lepas tu Esok kan pergi pula. Tapi pergi kat kaunter, dia kata, "Kak, habis limit dah ni, Kak."
6: Hmm.
5: Oh, mujo mak ada bawa abah.
6: Ya.
5: Dih, selamat lah.
6: Untung
5: lah, Dih. Jadi, kita kalau bawa orang tua tak apalah. Aduh. Tapi kalau misal kita menggunakan IC orang tanpa orang tu pergi, tak boleh.
6: Tak boleh. Tak boleh. Tu pun dia kena pergi dekat kaunter diri lah.
5: Betul. Dia kata, tak ada kau bawa siapa-siapa. Mak dia kata, tak ada gitu. Dah leh ketong. Dia suruh mari. Mujulah, baik juga dia.
6: Iyalah.
5: Kalau tidak, dia kata, habis limit dah ni, Kak. Jadi kena pergi buat lain lah. Tak apa kita pun. Tak apa lah. Bukan buat lain. Kena tunggu satu ibu lah pula lah dia.
6: Iyalah, kalau kita nak juga, harga tu lah ni.
5: Harga payah lebih lah.
6: Payah lebih lah.
5: No waran, no siapa suruh pergi jalan jauh. Habis dik tu jalan tu.
6: Oh, tak okey nak tinggal kereta jalan kaki kita. Isilah, isilah.
5: Isilah, abang kita kecek-kecek sikit lagi deh. Tak, kita kecek-kecek sikit lagi lah.
6: Mada nak rapat ni.
5: Nak rapat ni, lepas tu mada perhabis ni.
6: Ni Amiru sangat kita ni lah.
5: Dia ayat kan tu?
6: Amiru Hafiz Rosli di Tanah Suci, dia kata,
5: tak ada
6: boleh,
5: lagi.
6: Boleh hubungi, abang dik.
5: Lepas berita lah.
6: Tadi mada nak hubungi tu lain kurang dia.
5: Lain tak ada.
6: Jadi, lepas berita lah.
5: Lepas berita deh.

0: Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini susulan kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Akmal memaklumkan di bawah kerjasama strategi antara Kerajaan Malaysia dan Arm Limited, kerajaan menyerahkan tawaran kepada tiga syarikat tempatan sebagai langkah penting untuk memperkukuh keupayaan negara dalam reka bentuk Litar Bersepadu IC.
1: Dari segi asasnya, negara memang ada kekuatan. Yang mana dari segi kekuatan itu kita tertumpu kepada dari segi pembukusan, pengujian dan juga dari segi packaging itu. Cuma untuk menuju ke arah front end, memang kita memerlukan akses kepada IP ini untuk supaya syarikat-syarikat tempatan juga ada ruang untuk menuju ke arah front end, ke arah penciptaan Litar Bersepadu tersebut.
0: Jelas Akmal, inisiatif itu menandakan peralihan Malaysia ke fasa baharu pembangunan industri semikonduktor. Kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi STI bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi selari dengan tekad untuk menjadikan STI sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Sektor perkhidmatan mencatat pertumbuhan sebanyak 8.1% tahun ke tahun pada suku pertama 2026 dengan hasil mencecah RM682 bilion. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, segmen perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 7.7%, manakala hasil mencecah RM512.3 bilion bagi tempoh sama. Prestasi memberangsangkan itu didorong oleh aktiviti ekonomi domestik yang terus kukuh sepanjang suku pertama berkenaan. Malaysia menyasarkan industri automotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap automotif baharu. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Agenda pembaruan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
2: Transformation ini adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi Ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ini berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Berita seterusnya. Musim monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini hingga September depan. Berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Menurut Met Malaysia, sepanjang musim itu, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah, menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Sehubungan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Cadangan penggantian paip dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Kelantan adalah berdasarkan perancangan serta permohonan dikemukakan operator air negeri, bukan ditentukan melalui had tahunan tertentu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. SPAN dalam kenyataan menegaskan setiap cadangan akan dinilai dengan mengambil kira keperluan projek, impak kepada perkhidmatan, keupayaan kewangan serta kemampuan pembayaran balik operator. Terdahulu, Esko Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein, dilaporkan mendakwa SPAN hanya meluluskan penggantian kira-kira 150 km paip setahun sekaligus menyebabkan proses berkenaan mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan sepenuhnya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan iLegacy dan kalkulator matlamat persaraan sebagai usaha memastikan kelangsungan pendapatan persaraan serta jaminan kewangan merentasi generasi. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata, kemudahan iLegacy membolehkan ahli memindahkan sebahagian daripada simpanan KWSP kepada akaun KWSP ahli keluarga terdekat setelah mencapai umur pengeluaran penuh. Sementara itu, kalkulator matlamat persaraan direka untuk membantu ahli merancang persaraan secara lebih berkesan. Luar negara, sebuah pesawat tentera udara Ireland tiba di pangkalan tentera Casement Aerodrome Baldonnel di Dublin membawa dua individu disyaki positif hantavirus yang dipindahkan dari berhampiran Tenerife. Menurut data penjejakan penerbangan dan laporan tempatan, jet berkenaan berlepas dari Kepulauan Canary ke Ireland sebagai sebahagian operasi pemindahan perubatan antarabangsa yang dikaitkan dengan kapal MV Hondius. Butiran mengenai keadaan pesakit bagaimanapun tidak didedahkan. 76 penumpang dan 11 kru berjaya diselamatkan selepas sebuah pesawat Turkish Airlines terbakar pada bahagian tayar giar pendaratannya. Insiden berlaku ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan di Nepal. Menurut jurucakap Pejabat Keselamatan Lapangan Terbang Rajkumar Siwal, operasi pendaratan dan pelepasan di lapangan terbang berkenaan terganggu memandangkan insiden tersebut berlaku di atas landasan. Usaha menunda pesawat sedang dijalankan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dan 4 lagi cedera parah apabila kereta yang mereka naiki terjatuh ke dalam gaung di negeri berbukit utara India, Himachal Pradesh. Menurut polis tempatan, kejadian itu dilaporkan dari kawasan Chamba di Himachal Pradesh. Kesemua mangsa berasal dari negeri barat Gujarat dan dalam percutian ke negeri itu, mangsa yang cedera berada dalam keadaan stabil. Sukan bola sepak Liga Super, masalah dalaman pasukan menjadi punca utama prestasi buruk Kelab Kelantan The Real Warriors TRW hingga peroleh kekalahan teruk kepada Johor Darul Ta'zim GDT 1-14 semalam. Jurulatih kecergasan Kelantan TRW Kamarul Dinis Kamarudin mendedahkan perkara itu dalam sidang media selepas perlawanan. Menurutnya, banyak isu berbangkit terutama masalah gaji hingga menyebabkan pemain kini hilang fokus. Kamarul Dinis berharap dapat memujuk ke semua barisan pemain dan pasukan untuk terus beraksi serta menamatkan saingan Liga musim ini berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Sabtu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita di Beast on Air Kelantan FM. Terima kasihlah untuk adik kakak kita yang masih lagi terus bersama-sama bertemu ke kita Beast on Air setiap petang lah untuk memperkenalkan produk PKS, perusahaan kecil sederhana kita. Banyak dah kita bawa mari untuk bersama dengan kita sini dan kita heboh ke kepada pendengar-pendengar kita yang berada di luar sana. Jadi minggu ni kita masih lagi kecek mengenai dengan tape ni lah, yang merupakan makanan keperluan bila tiba musim hari raya. Tape ni lah memainkan peranan besar. Mungkin dia boleh menjadi pengikat kasih sayang dalam sebuah keluarga. Kalau tak ada tape tu, balah cerah bergarah gapus rumah. Sebab tape ni benda wajib ada pada setiap kali hari raya. Okey, jadi kita nak tanya dengan Cik Yah ni, tape ni lagu mana Cik Yah, cara-cara Cik Yah nak perkenalkan lagi tape Cik Yah ni kepada masyarakat kita sini. Adakah Cik Yah buat promosi melalui Facebook ataupun media sosial lah?
1: Dulu memang Cik Yah sendiri promote dalam Facebook, dalam TikTok, dalam status semua. Tapi lo ni Cik Yah tak berani dah nak promote, sebabnya ejen Cik Yah pun dah melampaui batas dah kata. Cik Yah takut tak ada tangan. Namun kita ambil order banyak-banyak, kita tak ada kat nyanyi lah. Ejen-ejen janji dah ke. Macam kita ni, kita jual je tak apa. Kita tak janji dengan orang. Jadi lo ni Cik Yah tak dah promote. Cik Yah serah ke ejen, ejen sebulat-bulat lah. Ejen pula kau promote. Maknanya ni mari atas bil atas Cik Yah ni 100. Satu bekah. Okey, beres. Maknanya orang Cik Yah tak berani dah nak ambil, nak promote lebih-lebih dah.
0: Jadi macam kalau ada lah klien baru dengar Beast on Air kita ni, dia nak terah lah apa tape Cik Yah ni.
1: Yo, boleh.
0: Ada tester ke?
1: Boleh. Di rumah Cik Yah, Cik Yah bagi-bagi free je.
0: Boleh makan?
1: Yo.
0: Banyak mana tu boleh makan?
1: Makan lah sekat-sekat demon. Tapi kalau orang berahi sebekah tu, dia habis tau. 22 butir Cik Yah buat satu bekah, dia boleh habis. Kalau orang berahi lah.
0: Tapi risiko pada kesihatan sebab benda risiko tu kayak manis tu.
1: Risiko dia tu, Allah, bukan semua jumpa.
0: takut dia main tiap-tiap hari pergi makan. Hari ni mari nak terah, esok nak terah
1: boleh,
0: pun.
1: Boleh je tapi ha lah tangguh. Tapi dia tak manis, manis gula ke tu. Dia bukan manis gula, dia manis, manis ke apa panggil? Manis proses penapis itulah dia.
0: Dia sebab tak dia super, tak masuk gula kan, dia pakai ragi.
1: Tak ada, kita tak masuk gula pun.
0: Dia ragi.
1: Dia ragi je. Tapi macam mana? Saya pun kadang-kadang puas mikir macam mana dia boleh jadi manis.
0: Pelik lah juga.
1: Iyo.
0: Okey, jadi macam kalau Cik Yah ni kan orang lama dalam peniaga tape ni. Dia apa manfaat dia kebaikan makan tape ni sebenarnya? Dia mungkin jadi awet muda ke
1: apa? Dia kata untuk perut pun molek lah. Sebabnya dia proses macam pacar ayah aku gitu kan. Dia proses penapis ni, dia molek untuk perut. Untuk apa panggil ni?
0: Kempiskan perut.
1: Okey, kempiskan perut. Loh ni, orang kata buih-buih ni apa dah?
0: Proses penghadamir.
1: Proses penghadamir tu molek. Bila makan tape, dia molek-molek royak lah. Kalau Cik Yah salah royak balik. Janganlah makan semua. Macam ayah aku lah. Ayah aku pun botol sehari ke kadang-kadang orang suruh minum. Gitulah nak cuci perut. Tape pula gitulah orang kata.
0: Dia memang dia
1: molek untuk perut.
0: Sebaiknya lah.
1: Ya, sebab dia ada bakteria baik juga dalam tapai ni.
0: Oh, dia ada bakteria baik.
1: Ya.
0: Okey, jadi dalam nak menyiapkan tape-tape yang diterima tempoh setakat ni, paling jauh Cik Yah yang ada tadi di apa HKL, PPUM,
1: Johor ada.
0: Ada ke terbes apa ke luar negara?
1: Ada Sarawak. Keluar negara tak ada lah. Paling tidak Sarawak. Sabah Sarawak.
0: Sabah Sarawak pernah sapa ada
1: lah. Customer memang ada lah.
0: Tapi teher lah. Maksudnya ke dia ada satu kotak khas untuk nak packing dia.
1: Kita pun boleh bekas kerah lah. Kita boleh bekas hot kerah sikit tu. Lepas tu dia yang nak balik bila, kita kata flight dia petang ni, kita buat pagi. Maknanya pagi tu Cik Yah bangun, Cik Yah kuku pulut apa semua, gaul-gaul lagi, buku-buku video. Maknanya kita hot baru buat.
0: Maksudnya dia bawa tu dalam proses perih lah.
1: Dalam baru nak jadi perih. Sebabnya semalam 2 malam. Maknanya tak

0: Tapi dia tidak berbahaya ke kepada bila bawa dia tu, tak, sebab dia ke benda ni dia bergas.
1: Aduh, ya kalau baru-baru buat tu tak bergas lagi. Pas hari masuk tu baru bergas, tapi tak banyak lah. Hmm. Kalau dia baru masuk tu jangan, tu saya kata jangan bila lama masuk. Jangan bila sampai petai. Kalau dia masuk pagi tu jangan sampai petai. Apa petai tu memang dia bergas lah. Hmm. Tu tak sedap lah. Bila yeah. makan pun rasa nyengar tu.
0: Jadi macam kalau buat kerja malam-malam ni tak pukul berapa lagi?
1: Tak tentu lah. Kadang-kadang kalau hari raya kak, tidur pukul 2 kak, pukul 4 bangun dah. Buku.
0: Oh, maksudnya dia kena daripada awal pagi lagi lah.
1: Iyo, kita kena rendah dulu. Berah tu kita kena basuh, kena rendah dulu dalam masa setengah jam sejam. Kita kukuh cepat masuk.
0: Sejam 2 jam juga kena rendah dia.
1: Iyo, setengah jam sejam lah.
0: Maksudnya macam nak bekuk dia lah.
1: Nak bekuk berah tu. Kau cepat masuk.
0: Kalau lepas tu kena tanuk pula.
1: Tanuk pula.
0: Lepas tanuk tu sejuk dulu.
1: Tanuk tu buat akak, akak gaul air dulu. Gaul arung air dulu sekali. Lepas tu kukuh pula kali lagi.
0: Okey.
1: Okey, siap kukuh tu bawa akak. Kita sejuk.
0: Sejuk. Barulah proses
1: ragi.
0: Bubuh ragi tu.
1: Yo.
0: Apa tu dia kena bila nak bubuh ragi ni kena, kalau kita bubuh atas saja dia tak boleh juga.
1: Kita kena balik.
0: Kena
1: pusing-pusing gaul-gaul dia, pusing-pusing dia lah. Saya kata guna roto neka banyak. Okay. Dia perlu ke neka banyak. Neka tu orang luar panggil apa? Talang. Saya guna banyak lah. Memang nak suruh dia sejuk-sejuk tu sebabnya kita kena buat nipi-nipi, tak boleh buat tebal-tebal. Takut tak terkena ragi. Takutnya dia bonar
0: lah
1: dia.
0: Jadi maksudnya memang bangun awal semua lah.
1: Yo, bangun awal.
0: Tapi
1: kalau hari raya memang awal lah pulih poso tu. Maknanya lepas sahur tu kak selalu tu. Kalau lolon ni saya bangun atas-atas nak sekolah kak. Saya baru apa? Baru gendek berah.
0: Maksudnya boleh tidak hari biasa ni?
1: Hari biasa tak banyak. Dia tak banyak. Tak banyak mana lah. Bukoso guning tu. Alah orang kata lekat celah gigi. Orang pejam mata tu buat tu. Saya nganuk je duk
0: buku. Boleh-boleh tidur.
1: Boleh-boleh nyenggir. Rasa-rasa puas kak tu. Ambil angin mata sama pula gitu. Tapi kalau hari raya memang tekan sungguh lah. Tak gimana lah.
0: Maksudnya ni macam lah ni kita tak lama nak gaya je dah. Tak tu memang ada dah.
1: Ada dah penuh lah ni. 100 waktu 200 sore. Saya budak nengu lah ni nak tutup order ni.
0: Payah juga lah.
1: Cik Hadi ni memang cik tak promo. Cik Hadi kalau dia menanya cik ya ada lagi ke tapi? Cik Hadi tutup order.
0: Jadi kalau nak kena melalui.
1: Kena cepat-cepat dan melalui ejen.
0: Ejen ni ada di seluruh Kelantan lah.
1: Ejen duduk seluruh Kelantan lah. Ada duduk peringat, duduk bacok. Ramai lah 10 orang tu dekat-dekat pun ada.
0: Pernah tak permintaan daripada klien ni tidak sepenuhnya dapat?
1: Ado,
0: contohnya tangi gaya okay? Orang kata ado. Saya nak dalam 200 butir tape. Tapi tak boleh nak buri sampai 200 sebab tak ada kekangit.
1: Betul. Ada
0: juga boleh.
1: Kalau nak 20 bekas kat cik yang terpaksa korekkan jadi 15 sebabnya cik nak bagi semua berasa. Tapi customer alhamdulillah bagus lah berlaku. Memahami. Dia tahu dah kita nak buat tape ni lagu mana punya struggle nak cari dah betul tu je lah. Benda lain saya tak kisah. Benda lain berah tu melana. Dan getuh tu masalahnya.
0: Nombor saya panah gitu.
1: Tunggu
0: tu, pakai lurus belakang tu. Okey baik. Terima kasih Cik Yad. Seru juga pakai tapi hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia bersama dengan Cik Yad kita. Tokek tapi kita seolah di kampung petani Kota Baru. Okey baik. Terima kasih kepada anda juga yang tetap setia bersama-sama dengan kita di Beast on Air Latte FM.

0: Okey, terima kasih dekat aku Om Sam dengan Mak Dah dan juga Abdi.
1: Ya, kita ada masa lagi untuk kecep kira. Tetapi kita nak ikuti perkembangan dan juga nak dengar. Perkembangan dengan Duyu for Rahman, tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz Amiru akan tahu lebih lanjut lagi lah. Nih, Ustaz bila dia balik ni,
0: jadi
1: Tuan Haji Amiru.
0: Tuan Haji pula.
1: Tuan Haji. Gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi, Abdi panggil Ustaz dulu.
0: Ustaz Amiru. Ustaz dulu lah ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya.
2: Suka sore saya dengar.
1: Ya ledah. Moga ya ledah.
0: Ya ledah tu ni. Kata-kata tu satu doa.
2: Jadi tak email lah.
0: Giling abeji kita surah tu.
2: InsyaAllah giling abeji kita.
1: Abeji je apa jadah tika tak apa dah. Boleh dah.
0: Boleh pahala dah tu.
1: Baik.
0: Kita nak tahu juga perkembangan.
1: Kita nak tahu perkembangan jemaah kita di Tanah Suci lah. Dan ni.
2: Okay. Sekarang ni baru saja berkumandang waktu Zuhur.

0: di Tanah Suci ni. Satu yang saya suka apabila berada di bumi Mekah ni, dia lebih kurang Kelantan lah. Apabila komandannya Azir, kedai-kedai ni semua pakat tutup. Dia ada semua dia hentikan jual beli. Proses jual beli tu akan dihentikan.
1: Urus niaga tu berhenti. Urus niaga tu dah.
0: Urus niaga tu urus niaga tu terus berhenti. Kalau macam tempat kita Abih Hazel tu boleh jual semula
2: kan. Sikit-sikit.
0: Tapi di Mekah ni Abih Hazel dia bukan Abih Hazel, dia habis solat tu dekat masjid. Barulah urus niaga tu di diteruskan kembali. Dia ada kedai kok dia tinggal lah. Dia tinggal aja kedai. Tak ada juru-jual tu. Dia pergi semayal belakang puak-puak dia. Ada kedai kok dia tutup teru. Dia tutup teru kedai. Dan habis semayal baru dia buka balik. Saya nak perhati dia kalau macam kita dekat hotel ni kita tak digalakkan untuk pergi masjid sebab jarak dia 1.2 kilo dan keadaan cuaca ketika ni dia 38 ke 41 darjah Celsius. Jadi ada lebih 10 orang, lebih 10 jemaah dah dimasukkan ke di refer ke hospital. Ada masalah berkaitan dengan strok haba juga. Jadi jemaah-jemaah kita diingatkan lah supaya tidak mendekat sangat. Kita tunggu hari Arafah ni untuk kita hari masya'ir ni lah untuk proses haji tu, untuk urusan haji tu. Dan untuk keseluruhan jemaah haji, kira-kira saya baru sidang media, baru lepas sidang media dengan ketua rombongan haji Muhammad Hisham Harum. Dia kata 74 dah penerbangan daripada penerbangan daripada KLIA selamat tiba di Madinah dan Jeddah. Dan malam ni ada satu lagi penerbangan iaitu KT07D dijadualkan menuju ke lapangan terbang Sultan Abdul Aziz di Jeddah. Dijangka tiba malam ni lah. Dia sekarang ni ada di Mekah sekarang ni adanya 22,711 orang jemaah dah sudah tiba di Mekah dan ada untuk haji kali ni ia 31,900 jemaah akan berada di bumi Mekah.
1: Amirul, dia ngelah ngesuk 30 hari bulan ke? Ngelah ngesuk penerbangan
0: 30 hari bulan. Penerbangan ngelah ngesuk dia lebih kurang seminggu daripada sekarang lagi. Seminggu lebih kurang seminggu lagi. Dan jemaah sekarang ni hok ada di Madinah, tak ada dah di Madinah. Dia sudah berada, sudah masuk ke Mekah semua dah. Dan penerbangan daripada Malaysia dia terus ke Jeddah dan terus ke Mekah. Terus ke Jeddah tu dia bermikat dekat Gunung Manazil dan terus buat umrah. Dan kira stay dekat Mekah lah. Jadi di Madinah tu tak ada dah. Cuma diingatkan jemaah kita soal lagi pihak tambah haji ingatkan supaya tidak keluar daripada Mekah apabila sudah proses tahlul tu, apabila sudah sampai di Mekah. Kira buat umrah pertama sekali sa'i sekali dengan tahlul, janganlah keluar sebab ada hok keluar pergi dekat Taif, pergi dekat Jeddah. Dia apabila keluar gitu, hukum dia kalau nak masuk balik, dia kena niat. Niat mikot kembali. Niat umrah kembali. Niat haji kembali. Dan sebab kalau tak niat, dia akan dikenakan dam lah. Dam tu lebih kurang seekor kambing. 110 ya juga, Abedi.
1: Ya, 110
0: ya juga harga seekor kambing ni.
1: Maksudnya, kan, oh, maksudnya yang tubik daripada Kota Suci Mekah tu, dia gerak sendiri ke ataupun ada yang bawa keluar?
0: Dia gerak sendiri. Dia kebanyakan dia gerak sendiri. Hak ni untuk haji tamatuk lah. Untuk haji Ifran dengan Kiran tak lah. Untuk haji tamatuk saja. Sebab orang Malaysia ni banyak buat haji tamatuk. Haji tamatuk ni hak mana keluar daripada Mekah dan nak masuk balik, dia kena niat lah semula lah. Kalau tak niat tu kemungkinan akan dikenakan dam. Dam tu memang seekor kambing. Jadi sebab dia dua tambah haji, dia nasihat lah. Sebabnya ada hak biasa dah mari umrah banyak kali. Jadi dia tahu selok-belok. Dia acut sayang-sayang dia pergi dekat Taif lah, dekat Jeddah lah. Dia tahu dah jalan. Cuma lepas daripada hari wukuf ni, lepas daripada Arafah ni, boleh lah nak keluar, nak nak ziarah ke Jeddah, ke Taif dan sebagainya lah. Cuma untuk musim haji sepanjang masa untuk sebelum pergi ke wukuf ni, sebelum pergi ke Mata'ir ni, janganlah. Kalau boleh jangan. Semoga saya kata tadi lah, RM810 harga seekor kambing.
2: RM810 ni boleh kira juga tu.
0: Betul lah. Boleh kira lah. Kita kalau kita buat harga seekor kambing, kalau di opis kita tu kenyal lah.
1: nanti lagi terajah lah. Kita ajar lah. Amirul, nak tanya. Di Malaysia kita ni, berapa? 17 tengok nak bulan ni.
2: 17 hari bulan.
1: 17 hari bulan. Di Tanah Suci bila? Di Mekah.
0: 17 hari bulan untuk?
2: Untuk tengok anak bulan gaya.
1: Anak bulan sini.
2: Gaya haji.
0: Sama juga. Nanti saya akan refer balik untuk dengan ketua rombongan haji. Saya rasa samalah. Sama cepat. Sebab Malaysia sendiri, kita akan refer ketua rombongan haji itu dulu.
1: Boleh, betul.
2: Tanya dia dulu deh.
0: Tanya dia dulu.
1: Ya.
0: Insya-Allah lah. Nanti kita ke kira semua.
1: Bye.
2: Okey, jadi Miro tak ada masalah kesihatan molek, sihat molek lah ni tu.
0: Saya alhamdulillah cuma adalah minggu lepas ada demam sikit, lepas tu sekarang ni ada batuk dengan sesemua, tapi berkurangnya sikit lah. Sebab malam tu ada ubat hot spray. Saya tak ingat je nama ataupun ubat hot jenis kan, tapi hot spray dia mulut tu untuk hilangkan batuk. Dan ubat tu sangat popular lah. Kalau demam jemaah ni, kalau demam, berlaku demam, kau ada masalah kesihatan, kau pergi dekat klinik ataupun klinik tabung haji dekat hotel tu sendiri. Dia pusat kesihatan lah di tabung haji. Sebabnya harga ubat di Mekah ni mahal sikit. Dia agak mahal sikit. Dalam dua kali ganda, tiga kali ganda. Jadi untuk elokkan daripada kita kehabisan duit. Sebab pelbagai doktor pun ada situ, misi pun ada situ, MA pun ada situ, ubat pun dari Malaysia, ubat pun free.
1: Tu kan.
0: Servis pun okey, daripada tabung haji alhamdulillah.
1: Baiklah, kita doa semoga Amirul dan juga jemaah haji kita semua sekalilah petugas-petugas ni dipermudahkan segala usaha dan siapa masuk siapa ketikanya untuk menunaikan rukun haji di Tanah Suci Mekah.
2: InsyaAllah.
1: Terima kasih. Terima kasih. Wingelah sekali Ustaz Amirul. Terima kasih.
0: Terima kasih Abedik dan Mada. InsyaAllah.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Itu dia.
1: Ya.
2: Ustaz Mirul kita.
1: Ya.
2: Panit klik tu haji.
1: Ya, tu haji pula. Nah, itulah. Ya Allah dah. Title dia gitu. Baik, kita pun alah ngelah dia pada ni.
2: Kalau kita tak bahas, emak ayah tak boleh kan?
1: Mana tu?
2: Tak boleh lah dia.
1: Tak boleh.
2: Tak apalah, kita pasal lah.
1: Hari ni ke moyo dia.
2: Hari ni moyo.
1: Builah.
2: Takut demo nak dengar juga. Apa Mada tak sepasal. Kita dengar lah.
1: Baik. Sekadar ni lah kita bersama ni Mada.

Salam bahagia saudara, kita jumpa lagi melalui rancangan Mak Yoke. Pada siri yang lalu, yang mengisahkan Raja Besar menyuruh pengasuh-pengasuhnya pergi mencari Wak Nujum untuk menilik di mana ada perempuan cantik. Lalu pengasuh memanggil Wak Nujum naik ke balai. Wak Nujum mengatakan ada seorang perempuan cantik yang layak mencari isteri tuanku. Tetapi putri itu bukan di daratan. Baiklah saudara, apakah yang akan terjadi seterusnya? Sama-samalah kita ikuti persembahan daripada kumpulan Zawawi Abdullah Arjuno Wiwaha, Kampung Limbat, Pasir Mas, Kelantan. Cerita Eden Ijeli, bahagian yang ketiga.

0: Alah mogoh-mogoh pun muka getah ni dia tino belaka toreh gak tu bik susu.
1: Ayo sungguh belagi lawe tinggal dulu menore tawe mu tu mai ka dapat amu nak kira bercara.
0: Amu tak amu naik eh.
1: Ya amu tak amu naik.
0: Kalau mu naik gak aku ada juga cek dek kemu sikit sebanyak.
1: Oh jadi mu tahu amu nak mari mu cek dek makan ni lah kamu.
0: Weh.
1: Cek dek gapo dia tu.
0: Tak laku gitu pak tadi. Gak aku belilah 2-3 kilo.
1: Gapo dia tu?
0: Aku belilah. Muka aku tahu dah mu nak mari. Giabok, yeah. Giabok.
1: Oh, jadi mu beli giabok, mu buat sup. Mu tahu amu berai sup. Amu berai mulut-mulut dengan sup.
0: Oh, abu. Sedap weh lah.
1: Mau mari panggilmu tu mu cedek suk kamu sebabnya suk ni amu berahi sama-sama awe.
0: Aku tahu dah mu nak mari.
1: Suk gapo dia tu?
0: Tu. Aku beli giabok kereta api eh.
1: Oh jadi mu gitu pak gi beli giabok kereta api mu cedek kamu awe. Tak payahlah awe mu makan nak beranak mu sudahlah.
0: Mu tak sih eh.
1: Amu tak mau makan, amu tak aluk nak makan.
0: Tak laku pun cek dek kemu kalu-kalu mu nak. Aku pun tak makan juga.
1: Tak payahlah weh mu tunggu marilah.
0: Jadi mu lorak sangat.
1: Ya. Yeah.
0: Gaduh dah oh.
1: Ya. Yeah.
0: Aku nak pergi selalu eh.
1: Ya yeah, sungguh.
0: Esok lah weh.
1: Eh tak boleh. Mana boleh tangguh esok-esok.
0: Jadi kena pergi selalu?
1: Ya lah.
0: Ay aku nak turun pergi ni.
1: Turun bangat-bangat sikit.
0: Dahlah mu duduk lik mana?
1: Abang duduk sebelah gigi tangguh mu.
0: Aku nak pergi punya payah sekalang. Muka lama-lama ketok meninggal rumah.
1: Ayah.
0: Hanya nak sipir juga ada-ada bekas ko sebuti lesu sebuti
1: alu. Ayah sungguh juga. Ni awak tinggal lah dulu mu klik sipir kat arah awak.
0: Sipir semula dia.
1: Ya.
0: Amu jaga baik dia.
1: Amu jaga tu.
0: Amu sipir lah sebelah aku nak turun ni.
1: Bangat-bangat lah sikit.
0: Alah, aku tak pergi lagi lah tu.
1: Amu panah duduk tunggu caca depan.
0: Ani jaga aku nak turun ni. Ayamu fikir kena.

0: boleh turun mari lagi teh.
1: Dahlah nak gidah lah ni. Aloh nak locak mudah-mudah kanya. Rutuh kok jemoremu tahu dah umuh aku umuh buruk.
0: Ya tahu amu lorak amu gaduh ni nak main-main. Kelok tak kelok melaca dia tu pagar lah atas muka tangga tu lah.
1: Dahlah kalau lorak dah beke-beke sangat kok mu klik dulu dah.
0: Kalau amu nak klik amu tak tunggu 2-3 jam sini.
1: Agak aku nak turun lah ni. Moga nak lopak ni. Ngalorak gaduh ke jemur aku. Moga lama dah aku tak turun naik ni.
0: Bangak-bangak sikit.
1: Ha ni lagu aku nak lopak turun dulu ni deh. Gegom. Oh. Baru atas jemur tu. Moga tangga aku pun nak tengok weh. Ho. Tak aduk dah nak tangga weh.
0: Ya, dia duduk ngepek lagi tu.
1: Tak cakap boleh
0: turun-turun.
1: Moga anak tangga aku buat dengan batin pisang je tegak. Kok ni moga babi pun ramah. Ha. Jagalah aku nak gini.

0: bote teh. Guano mari tok mari mari duk katok tapung gamo ni salah gapo?
1: Dak lah
0: kan. Salah gapo? Ya duduk katok tapung gamo ni.
1: Dak. Dak lah.
0: Mari tu tak tegur dengan molek dok mari tu mari nak tepu hamba tu lagu mana?
1: Dak lah ha. Moga. Kalau orang nak kecek, dia nak kecek.
0: Jadi mu nak wayak gapo dia lagi?
1: Dak lah aku nak.
0: Ya mari tu. Duduk aku cuma nak... tapung gamo tu. Salah
1: gapo? Amu kecek sorang dah.
0: Juglek botek.
1: Mari kok lepek-lepek orang ngak dia pak, orang ngak dia pak tu gagam mulut tegak.
0: Ayah, alah mun nak royak dia mun royak lah. Mun nak royak gapo dia lagi?
1: Dak lah tidak nak royak kata aku mari doh lah ni.
0: Oh, jadi mun nak royak mu mari doh.
1: Amu paling punggung terik.
0: Papa le punggu, pakale selai pada mu. Ke tegur lah mu, dia dah mu tak tengok.
1: Dak le aku tegur doh. Jadi mu wak tak tahu gak aku belepah wilas bote.
0: Mu dok kecek sagi sa mari ta, we mu kena mu ni siapa dia? Adik beradik mu ko, ko sai pada we mu.
1: Ah jadi mu nak suruh kena mu.
0: Iyalah. Tiap-tiap gak bercakap sagi sa mari kena kena mu aku dulu.
1: Mu mari nak teko.
0: Ya, lah bukan pada nak teko namo.
1: Patu.
0: Dia kena kena mu aku siapa dia? Nak kacak kat sogi sabari tu.
1: Dalam mu kena doh aku.
0: Ya, mu kena doh.
1: Jadi aku tak kena mu.
0: Ayo. Ah. Mu kena siapa dia?
1: Ah, cuma duduk molek, cuma duduk molek.
0: Tak duduk lagi mana lagi?
1: Aku pun muka lama-lama. Tak tengok ni tak nyawa berapa cek dah weh.
0: Tengok molek, kena siapa dia amu?
1: Ni.
0: Iyalah.
1: Ah, aku tok-tok silap aku tu peraih etok eh.
0: Oh, jadi tu peraih etok. Mu jumpa warna tu.
1: Dak lah aku tengok denganmu tu dengan ngokok etok dengan jalo tu mari jalo ngokok etok lek mano eh.
0: Mu tengok molek dulu. Siapa dia kena dua serupa lah moke.
1: Ai kena dua serupa apa? Aku rasa yodoh.
0: Betul dah untuk perai etok.
1: Oh, kalau tengok gitu.
0: Oh, tidak mu. Mu putih etok dengan amat dulu siapa dia? Tidak mu ke?
1: Putih etok mana pun.
0: Mu putih etok gitu. Bayarlah, mari bayar, Piti.
1: Alah, etok aku tak ajar putih. Dapat kau lah perias gatel, ya, he?
0: Ya, sungguh juga, ni, weh. Kerana mananya, weh, tidak pasal kalau kita duduk kelolok lama potok pasal juga, weh.
1: Patu, patu.
0: Amo mari panggil mu na we. Amo nak no suruh kena mu ni siapa dia?
1: Ah jadi nak suruh kena molek.
0: Iyalah.
1: Nak we cerak sungguh.
0: Iya.
1: Ah, baru ingat, baru ingat. Ni. Kena kerajo di kena dah eh.
0: Amo we.
1: We ho.
0: Kerajo siapa?
1: Kerajo pati aku.
0: Kerajo mu. Sama jadi raja weh.
1: Alo so molek benar eh.
0: Dengar tinggi renuh.
1: Dengar renuh tinggi.
0: Besar kecil.
1: Dengar kecil besar.
0: Kalau mau duduk dalam jemelih yang ramah mu kena kau tak amur weh.
1: Ay tak bertukar lolo doku.
0: Ayo sungguh weh. Cerak dah amur nak.
1: Cerak molek doku. Sebab kuku.
0: Yalah.
1: Tak bertukar dengan orang ku.
0: Ya,
1: pakai orang ramah-ramah ni ku.
0: Ya, sungguh.
1: Lain pakai tu aku ni.
0: Ya, sungguh. Cerak dah mu ni raja.
1: Cerak dah ku. Lepas tu ku nak titoh peretoh. Lagu mana ku?
0: Ya, sungguh juga ni awak. Oh, ni beginilah awak dah mu kena dah mu ke awak. Ahem. Amo mari panggil mu na weh. Amo nak suruh mu cari saya sore lagi pada sore baik dua pada dua baik tiga mu dah mu nak jemuk-jemuk kira cara tak balak dari lamin bala weh.
1: Ah jadi nak titoh peretoh atas diri patik ku.
0: Ya sungguh juga
1: nak. Nak suruh jari saya sore lagi ku di.
0: Ya sungguh juga na weh mu nanti dengar lah mu nak kabar tadi mu taruh sore weh.
1: Ah.

0: Oh, sudah teh male tu mah tu dia duduk mai tita-tita duduk mai gapo?
1: Daklah moga duk dengar aku duk khabar sat ni lah duduk
0: dah
1: lah.
0: Oh, dah galik lah tu.
1: Oh, galik juga.
0: Ayo sungguh juga ni awak. Ah. Kada mana mau kata sat ni awak sila lah awak mau pergi cari saya ramah temin-temin yang banyak awak.
1: Kan aku.
0: Pada sore baik dua, pada dua baik tiga mudah-mudahan nak jemuk-jemuk itu kira cara dah kata balak dari lamin balak awak.
1: Ah, kerana hari ni tuaku peretoh kata diri patik suruh pergi cari saya sore lagi.
0: Ayo sungguh.
1: Sebab apa kerana mana ku sorang payuh nak buat kira terdengar bercara ku.
0: Ayo sungguh juga ni.
1: Ah, jadi patik kena pergi selalu ni ku.
0: Mugi selalu awak.
1: Sebab tuai ku lorak benar gaduh doa ku deh.
0: Ayo.
1: Ah, jadi sepok laku bareng sebelah. Boleh patik pergi cari saya. Ah, sorang ku.
0: Ayo sungguh juga ni awak. Mau pergi cepat-cepat sikit awak.
1: Aku. Well aku pengasuh antara sorang. Glasa turun dari tangga gadi arok tiba menuju lah dari monok

0: jatuh mana jatuh aku tanggung jalan antara sorang. Kalau tidak silap aku jatuh daku di depan monok saya aku sebutin. Kalau aku tak panggil hari yang liluh dia tak tahu sama sekali kata aku mari cari dia. Aim aku nak panggil lah dia. Weh, weh.
1: Hai, siapa dia weh?
0: Ini aku, saimu.
1: Ha, berapa ini?
0: Lah.

0: Aku mari saimu, saimu mari panggilmu.
1: Weh, sai.
0: Lamu, mu pakacak Royli pulak ko he.
1: Dah lamu mari lama-lama tak mari tu aku pun berasa pelik juga.
0: Dah lamu, mu tak cek soro he.
1: Oh, sani aku tak cek ni baru tak kenal je ni.
0: Amu dengar, mu dengar.
1: Ah, dengar, dengar.
0: Apa tu? Aku saimu ni eh.
1: Aha, mu.
0: Aku.
1: Pak mu mari buat apa eh? Mu mari kuana, nak pergi kuana.
0: Aku ni saimu. Mari dari bala raja titoh peretoh kat aku suruh mari panggil mu eh.
1: Oh, mu bawa sada raja.
0: Haa, lah.
1: Mari panggil aku.
0: Suruh pergi ke bala eh.
1: Suruh pergi atas bala.
0: Haa, apa titoh peretoh gapoh dia nak bui tahu dia tak royak kat aku.
1: Jadi mu tak tahu apa lagi
0: tu. Aku tak tahu juga.
1: Haa, jadi pas aku kena pergi lego.
0: Lah, aku mari panggil mu ni suruh pergi bala lah.
1: Bila tu?
0: Selalu
1: Esok tak boleh ke esok
0: Tak lah. Selalu dengan esok ia ada beza
1: Tak lah aku ni tengah sejuk ni.
0: Weh, mu demik.
1: Demik tak lagi sejuk dulu ni.
0: Tak lah. Kalau sejuk tu dia nak demik Mu telan ubat
1: Aku makan tu
0: Ubat kabak kau?
1: Bukan ubat kabak.
0: Lepas tu?
1: Ubat tu, peluru tu.
0: Peluru nama
1: Peluru putih lah.
0: Amu telah peluru.
1: Aku telah tiga putih dah.
0: Tak jadi
1: Ha?
0: Kalau nak demik ketah, kalau tidak ubat kabak, ubat lapu
1: Ya ke? Biar mampu selalu dah.
0: Tak lah tidak mampu lah ubat kabak ni moga dia panah.
1: Haa, suruh panah.
0: Dah mu kata sejuk.
1: Lah sejuk lah ni.
0: Ha, marilah sejuk-sejuk pun.
1: Kena pergi lah dok.
0: Titoh peretoh raja
1: Dah lah kalau tak pergi tak kena dok.
0: Dah lah kalau mu tak pergi kok tak ada
1: Jadi kena pergi juga.
0: Kena mari
1: Mu dari mana tu?
0: Aku duduk sebelah halik stok kereta mu
1: Jagalah aku nak turun selalu ni.
0: Mari aku jaga.

Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, kita ini sudah pun melewati pukul 6 minit petang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dapat kita bersama lagi di siaran hari ini, tanggal 11 Mei 2026 bersamaan dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijriah. Harapan saya seperti biasa, semoga anda semua berada dalam kandungan sejahtera, sihat walafiat sentiasa. Jadi untuk hari ini sudah pastilah rakyat di negeri Kelantan, di sekitar Kota Baru, di Wakaf Baru dan lain-lain tempat berasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana diturunkan hujan lah hari ini, membasahi bumi Kota Baru, bumi Kelantan ataupun di sekitarnya, menyebabkan kita berada dalam keadaan yang sedikit nyaman lah hari ini, tidak berbanding seperti biasa dengan keadaan yang panas terik dan mentari, kata dalam lagu tu, mentari mencengkam dada. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah kerana memberikan kita sesuatu yang menyejukkan pada hari ini. Jadi kita bersama dalam Selekta sehingga ke pukul 7 malam nanti.

bagi yang baru saja dikurniakan dengan apa ni, cinta dalam kehidupan anda, tak kisahlah cinta kepada apa ni, pasangan, cinta kepada buah hati ataupun cinta kepada anak yang baru lahir. Jadi raikanlah cinta pada hari ini, dan mudah-mudahan ianya terus dipelihara dengan baik. InsyaAllah ia akan membawa kepada kebahagiaan dalam kerukunan hidup anda. Sementara hari ini cuaca yang agak lembap, cuaca yang agak sejuk, kita raikanlah kedatangan kehadiran hujan yang membasahi bumi kita dan menyebabkan kita dalam keadaan yang sedikit selesa lah, untuk ke mana sahaja, tidak dalam keadaan yang panas terik. Jadi begitulah hukum alam yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta alam ini, dan di mana kita berada di garis khatulistiwa, ada hujan, ada panas, ada musim kemarau, ada musim banjir. Jadi itu adalah antara warna-warna kehidupan kita, warna-warna cuaca kita di apa ni, di medan khatulistiwa. Jadi kita raikanlah hari ini hari yang menyejukkan kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala.

Saudara yang dihormati, hari ini Senin ya, 11 hari bulan Mei 2026, bersamaan dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijrah. Di pertengahan dah ni. Saya lupa nak bagi nak maklum hari tarikh ya, di permulaan pertemuan kita tadi. Walau bagaimana tak pengapalah, tak bagi tahu pun anda semua sudah maklum, ya tak? Cumanya sebagai peringatan lah untuk kita bersama. Dia pejam celik, kita dah pun berada di hari yang ke-11 dalam bulan Mei, bulan kelima tahun 2026 ini. Dan bulan depan tinggal lebih kurang 20 hari lagi, kita akan berada di tahun, di pertengahan bulan lah, tahun ataupun di pertengahan tahun 2026 ini. Jadi begitulah setiap hari masa yang berlalu dan pergi. Dan kalaulah kita ni apa tu, segandingan dengan masa kita dengan sibuk ya, dengan aktiviti-aktiviti kerja kita, perniagaan kita. Jadi alhamdulillah lah ya, jangan hari-hari kita duk berpeluk tubuh, satu apa pun tak masuk ya. Jadi itu akan akan membantut kemajuan dalam dalam diri kita lah ya, terutamanya dalam kita mencari rezeki, ya tak? Dalam kita nak mengubah hidup kita dan juga keluarga kita. Jadi untuk kita yang gigih, yang kuat berusaha demi untuk membawa kemajuan diri dan juga kemajuan keluarga, alhamdulillah, insyaAllah, mudah-mudahan teruskan usaha dan anda akan beroleh kemajuan dalam kehidupan masing-masing ya. Jadi walaupun kadang-kadang hari ini kita berusaha, kita tidak dapat apa yang kita capai, jadi tak mengapa. Suatu hari nanti mungkin lambat sedikit Allah akan berikan juga apa yang kita apa ni, hajatkan itu. Jadi yang penting kita berusaha dan tanpa mengenal

0: Baik, itu dia Dick, lagu dari persembahan Wali Band membawa kita 6:30 minit petang. Setengah jam telah pun berlalu dan kita ada setengah jam lagi sebelum kita mengikuti berita dari pusat berita radio RTM Kota Baru. Berita dari pusat berita radio Angkasa Puri Kuala Lumpur, bukan RTM ya. Dalam seharian yang kita lalui ini, jadi saya hilang apa yang nak dicakapkan sekejap nanti. Dalam seharian yang kita lalui ini, insyaAllah kita kena ada sentiasa ada tekad dalam hati kita untuk sentiasa buat perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang boleh memberi kemajuan untuk diri kita. Jangan sekali-kali buat perkara-perkara yang boleh merosakkan masa depan kita ya. Antaranya kalau kita terlibat dengan gejala rasuah lah ya. Dia akan mungkin sekali ataupun dua kali kita akan terlepas. Mungkin kali ketiga, kali keempat mungkin tidak lagi kita akan terlepas ya. Bukan sahaja rasuah, malah perkara-perkara yang lain, penyeludupan misalnya. Jadi itu adalah perkara-perkara yang bersalahan dengan undang-undang, bertentangan dengan undang-undang. Dan jika nanti kita ditangkap, disabitkan dengan kesalahan, maka gelaplah masa depan kita dan juga keluarga kita.
1: Alif, jangan makan kuih tu yang semalam punya. Dah basi, nanti sakit perut.
2: Alif, jangan ambil dan makan tau buah mangga kat belakang rumah tu. Bukan kita punya. Tak baik tau. Tuhan marah kalau kita mencuri.
3: Kita sayang keluarga kita. Kita beri mereka makanan yang baik dan berkhasiat agar mereka membesar dengan sempurna. Tapi bagaimana kalau sumber rezeki yang kita perolehi dari sumber yang sebegini?
4: Encik Zek, ini dalam sampul lah. Ada RM2,000 mah. Nanti yang lebih bos cakap mau masuk akaun lu lagi. Encik Zek, bos saya cakap mah. Dia banyak senang buat urusan sama lu, Encik Zek. Ha, terima kasih, Encik Zek. Terima kasih.
3: Tergamakkah anda memberi makan dari sumber yang haram kepada keluarga anda? Ingat, gejala rasuah memusnahkan masa depan.

Itulah saudara ya, hati manusia ni kita tak boleh nak baca ya. Ada kalanya kita kesetiaan apa ni ada pada hati itu, tetapi ada kalanya berubah. Kadangkala akan berubah. Jadi itulah sebabnya ada yang mengatakan apabila kita menyayangi seseorang itu janganlah terlampau sepenuh jiwa ya. Janganlah terlampau sepenuh jiwa. Kena ada simpan sedikit ruang kesangsian itu. Supaya nanti apabila berlaku berlaku perpecahan ataupun perbalahan, dia tidak akan sangat melukakan hati kita ya, kerana kita tidak memberi sepenuh jiwa kepada ikatan yang kita bina itu. Jadi apapun kita doalah ya, mudah-mudahan tali ikatan yang kita bina itu akan berkekalan sampai bila-bila lah ya. Sekalipun ianya tidak kekal, mungkin itu adalah merupakan sesuatu yang tak dapat kita elakkan. Kita redha saja dengan ketentuan yang telah pun menimpa dalam ikatan kita. Jadi insyaAllah mudah-mudahan anda yang berada di luar sana, kita doakanlah yang baik-baik, semoga berkekalan sehingga ke anak cuculah, terutamanya kepada kita yang berkeluarga, dah berkeluarga, yang berada dalam alam percintaan, semoga kita doakan agar anda akan kekal ke istana kebahagiaan anda.

Baik, saudara yang dihormati, 11 minit semakin menghampiri pukul 7 malam ketika ini. Jadi kepada anda yang sudah pun sampai di rumah masing-masing, alhamdulillah panjatkan doa kesyukuran kehadrat Ilahi kerana perjalanan anda yang sejahtera, selamat sampai di rumah masing-masing untuk melihat keluarga, untuk melihat anak-anak dan juga isteri masing-masing yang sedang menanti kepulangan kita. Ya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan mereka semua akan bergembira dengan kepulangan kita, lebih-lebih lagi dengan sesuatu yang buah tangan yang kita bawa balik, ya, buah-buahan ataupun apa-apa sajalah, ya, ia menjadi penyerilah kepada pulangan kita untuk dinikmati oleh keluarga anak-anak kita semua. Jadi insyaAllah dia akan terus memupuk keluarga yang bahagia kepada keluarga anda.

Dara, bayangan wajahmu dari CD lagu yang dikeluarkan, diterbitkan pada tahun 1986. Membawa kita ketika ini sudah pun hampir ke pukul 6.55 minit petang. Jadi sebagaimana yang saya katakan tadi, 7 malam nanti kita bawakan berita ringkas untuk anda dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas berita nanti, kita akan kembali lagi di Kelantan FM ini untuk kita teruskan agenda kita. Pilihan lagu-lagu dalam irama nasyid akan mengiringi hiburan anda pada petang ini sehingga ke waktu maghrib nanti pukul 7.20 minit malam. Jadi insyaAllah seketika nanti kita akan bersama dalam berita ringkas di pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi insyaAllah kita akan bersama lagi seketika nanti selepas berita ringkas.

Saudara Kelantan FM, ada semua. Ma, kembali kita di siaran ini dan sebagaimana yang telah pun saya katakan bahawa pilihan lagu-lagu Irama Nasyid akan menyusul sehinggalah ke waktu seruan azan nanti pukul 7.20 minit malam bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Jadi terima kasih untuk semua yang masih lagi setia memberikan komitmen dan perhatian anda untuk bersama Kelantan FM.

0: Ambil kakak nak cari barang yang masih jahit, peralatan elektrik, perabot ko? Gila ko je sukses ditunjung no. Nak beki, nak cari alat ganti mesin jahit pun boleh. Telefon dulu deh. 019-271-5199.
1: Saudara, sebagai panduan bersama disampaikan waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1, zon 2 dan juga Besut Setiu Terengganu. Bagi zon 1 negeri Kelantan pukul 7.20 minit malam, zon 2 negeri Kelantan pukul 7.21 minit malam, manakala rakan-rakan kita di Besut dan juga Setiu Terengganu pukul 7.18 minit malam. Jadi diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib di masjid berdekatan ataupun surau berhampiran bagi kita yang sudah pun bersiap sedia untuk ke masjid ataupun ke surau berhampiran.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Saudara yang dihormati, 7.48 minit malam. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara sahaja, dan sekiranya kehidupan kita tidak lalai, tidak leka, dan sentiasa kita ingat kepada hari akhirat, insya Allah kita akan mencari bekal yang mencukupi, kerana dunia ini ibarat kebun untuk kita pungut hasilnya di akhirat nanti. Jadi mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan yang selamat, penuh dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala, akibat daripada kita yang sentiasa bersyukur kehadrat Ilahi.

kita hari ini sebagai umat Islam, kita banyak benar nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita, dan kita pula sini berada di Malaysia. Malaysia ni negara aman, damai, alhamdulillah, tak ada gangguan. Jadi kalau boleh kita kena ingat jugalah saudara kita yang berada di negara lain yang kurang bernasib baik. Kita tengok saudara kita di Afrika, patut di Palestin kena serai kozion ni. Jadi kalau boleh kita kena ingatlah saudara kita yang kurang bernasib baik, jangan membazir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur maka aku akan tambah lagi, dan jika kamu berkufur maka aku akan tarik nikmat.

0: 新庄渡辺久宗家、わはーい、オランカンポー日本をたらすか、オランカンポーマイイトラディオ、サプサプ、オランカンポーマイイトラディオ、なんて日本かしポロンイトカパラkasih putus itu kepara.
1: Ya ya ya. Tok kena dengar Kelantan FM botok le.
0: Karu Kelantan FM. Ha. Mole.
1: Ah, ni baru jeliga.
2: Baik, saudara yang dihormati, 8 malam gering ini. Selamat malam. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM. Isnin hari ini 11 Mei 2026. Moga anda semua berada dalam keadaan yang damai, berada dalam keadaan santai bersama dengan keluarga yang tersayang. Lebih-lebih lagi, ketika ini anda sedang menikmati hidangan malam, makan malam bersama dengan keluarga yang tersayang.

Padamu dari Samudra membawa kita 8.10 minit malam ketika ini, okey? Kita akan bersama dengan celoteh Mek Bung oleh Cumeroh seketika nanti. Meroh, Mek Bung oleh Cumeroh, ya. Mek Bung oleh Cumeroh. Itu dia, yang lebih tepat lagi lah dalam bahasa Kelantan, ya. Tetapi sebelum itu, kita ikuti dulu lagu dari Misteri Mimpi Shakila dari Wings. Dan seketika nanti, kita akan dengar celoteh Mek Bung oleh Cumeroh berkaitan dengan media sosial dan juga kanak-kanak. Jadi, terus bersama kami Kelantan FM.

0: masuk ke sesi Jun 2020 ni, buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 0192143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: bengamai payah. Buahnya lah ha. Duduk belek ke Facebook, duduk belek ke TikTok, atau kat belek pula di Instagram. Kadang-kadang dia puas kat lagu tu lah deh. Tengok media sosial, baca berita dalam tu. Sebab macam-macam lah adanya. Mudah untuk kita ni, tak payah dah. Nak kena beli surat khabar ke gapo kau deh. Semuanya di hujung jari. Cumanya pesan Mek Bunga kepada ibu bapa tu, kena pasti care. Mana-mana anak kita umur ni belah tahun ke bawah kan, jangan bui ada media sosial. Sebab ni tak boleh. Tak, daripada 1 Jun ni bukannya kapa lah ni, macam-macam lah jenis dia nak apa ni puel lah. Yang mana menakut ke untuk kita juga. Kalau kita ni risau, kita ni rusing anak kita tu, kita elok ke dorang ni daripada ada media sosial. Kalau you nak ada juga, dia guna media sosial kita, tak apalah gitu. Sebab budak-budak dia dah tahun ke bawah ni tak perlu pun lagi media sosial. Nak buat kapa gak? Moga bersekolah ke? Jadinya kena pantau kapa dia anak buat sehari-hari tu. Terusin lah dia. Takutnya benar hak pelik-pelik sajalah lah ni ada tu. Jangan kata Mek Bunga tak pesan pula. Mek Bunga tak maya. Mek Bunga nak raya je.
1: Baik, saudara, begitulah celoteh daripada Mek Bunga Lecu Merah malam ini berkaitan dengan media sosial kanak-kanak ya. Dia media sosial ni kalau kanak-kanak tu kita bukan setakat bimbang anak-anak kita terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak sihat yang ada di dalam tu, malah dia juga boleh akan menyebabkan kerosakan mata dan yalah dari segi faktor-faktor yang lainlah yang akan menyebabkan kesihatan mental dan juga fizikal untuk anak-anak kita. Jadi pantau, jangan tak pantau eh, sebagaimana celoteh daripada Mek Bunga Lecu Merah sekejap tadi. Jadi insyaAllah kita ada masa lagi untuk terus berhibur pada ketika ini sebelum kita nanti beri laluan kepada seruan azan yang bakal bagaimana nanti sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ini pukul 8.29 minit malam.

kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 meter. Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter. Tetapi keterisan harus dikekang dan dikawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian maksimum 50 liter setiap pembelian. Beli banyak, bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada dapat diagihkan secara adil dan mencukupi kepada semua.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan. Pada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu insya untuk malam ini. Saudara yang dihormati, 8.34 minit malam, seketika bersama dalam ruangan Nidarul Islam dengan tajuk Pakaian Hati, dipersilakan.
1: Nidaul Islam. Jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tentang tajuk Pakaian Hati. Setiap kali menjelang raya, kita akan tanya, apa tema baju raya warna tahun ni ya? Wah, cantiknya jubah tu keluaran yang terbaru ke? Kita sering berlumba-lumba untuk dapat pakaian yang terbaik untuk tampil cantik di mata manusia. Hati kita juga seperti tubuh badan, perlukan pakaian. Bayangkan jika tanpa pakaian, kita akan kesejukan, kepanasan dan mudah dijangkiti penyakit. Kita akan berasa tidak selesa. Pakaian fizikal ni walaupun penting dalam menjaga kehormatan dan kesopanan, takkan ada maknanya, takkan ada ertinya kalau kita menghadap Allah nanti dengan hati yang kotor dan tak suci. Pakaian untuk hati juga harus memenuhi tuntutan dan keperluan hati, sebagaimana pakaian tubuh badan juga memenuhi keperluan tubuh badan. Tapi persoalannya, apa pakaian hati yang terbaik? Sebelum kita pergi pejabat mahupun ke sekolah, kita sarungkan pakaian yang paling cantik, yang paling wangi, yang cantik di mata yang melihat. Kita pilih jenama yang terbaik agar diri kita yakin depan orang. Kita bukan saja nak cantik, tapi kita padankan warna dengan sesuai dengan kulit. Fabrik yang selesa dipakai sesuai dengan cuaca. Pemilihan pakaian untuk hati juga, kita jadikan cara yang serupa. Sarungkan hati dengan zikrullah dan taat kepada Allah. Hati yang dihiasi rasa cinta kepada Allah akan berbau harum, malah lebih wangi daripada bau pakaian dan anggota badan yang disembur dengan wangi-wangian yang berjenama mahal. Bagaimana cara kita nak jaga pakaian hati kita akan tetap bersih dan baik? Pertama, kita perlu baiki hubungan kita dengan Allah dengan melaksanakan kewajipan ibadah secara konsisten dan ikhlas. Solat, puasa, baca Al-Quran dan berdoa adalah cara untuk memperbaiki kualiti pakaian hati kita. Yang kedua, kita perlu jaga hubungan baik sama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya terdapat keinginan mencelakakan atau merugikan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Oleh itu, penting bagi kita untuk menghindari sikap bermusuhan, dengki-mendengki, benci dalam hubungan sesama manusia. Yang ketiga, kita perlu bersihkan hati kita daripada sifat-sifat negatif, sifat-sifat mazmumah, sombong, angkuh dan riak. Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, kita perlu berhati-hati dengan apa yang masuk dalam hati kita. Hindari gosip, fitnah dan perkara-perkara yang boleh mencemari hati kita. Sebagai gantinya, kita isi hati kita dengan Al-Quran, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan zikir. Akhir sekali, kita perlu selalu bertaubat dan berdoa kepada Allah agar Dia selalu bersihkan hati kita, menguatkan iman kita, memberi kita petunjuk, menjaga pakaian hati kita agar kita tenang, bahagia dan mencapai keberkatan dalam hidup. Dalam pemilihan pakaian, kita tak pakai warna-warna yang tak sesuai dengan warna kulit kita. Hati juga tak suka pada warna hitam. Warna hitam akan meninggalkan kesan yang gelap pada hati. Hati yang hitam, hati yang gelap dicemari dosa. Pilihlah pakaian dari warna yang menerangkan hati. Kalau dah terlanjur mengenakan warna hitam pada hati, buanglah pakaian tersebut jauh-jauh dari pandangan mata hati. Sucikanlah kesan hitam itu dengan taubat dan istighfar. Sebagaimana kulit, hati juga sensitif dan mengalami alahan jika kita tak bijak memilih pakaian yang sesuai. Telitilah unsur yang sesuai pada fabrik pilihan kita. Hati kita ini perlu fabrik dari jenis kebaikan. Hati mudah alah pada kejahatan. Apabila kita kenakan pakaian daripada kejahatan, hati kita mudah cemas dan tidak tenang. Masalah alahan ini akan menjadi kudis dan menanah dalam hati kita. Oleh itu, hati juga wajib dijaga seperti mana kita menjaga anggota tubuh yang lain. Sekian saja perkongsian episod hari ini. Kita jumpa pada masa akan datang. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam. #penyiaranjakim

Saudara Nafas Kekasih dari Fotograf membawa kita 8.42 minit malam ketika ini. Dan Kompleks Persekutuan Kota Baru di Tunjung kini siap sepenuhnya dan menjadi satu mercu tanda baru Kerajaan Persekutuan di Kelantan. Projek pembangunan kompleks di atas tanah seluas 11 hektar itu bermula 1 Jun 2020 dan telah berjaya disiapkan pada 16 April selepas mengharungi pelbagai cabaran. Kompleks Persekutuan Kota Baru itu melambangkan usaha memperkukuhkan urusan pentadbiran dengan menghimpunkan 36 agensi dari 15 kementerian dalam satu pusat pentadbiran moden dan juga bersepadu. Saya pun dah lalu ikut tunjung tu dan melihat gahnya bangunan tersebut ya. Jadi insyaAllah tak lama lagi anda bakal berurusan lah dengan Kompleks Persekutuan Kota Baru di Tunjung ini dengan pelbagai agensi yang telah pun ataupun yang akan tersedia untuk urusan rakyat di negeri Kelantan.

0: Adik kakak nak cari barang yang masih jahit, peralatan elektrik, perabot ko? Gilah ke J Success ditunjung no. Nak beki, nak cari alat ganti mesin jahit pun boleh. Telefon dulu deh. 019-271-5199.
1: Saudara, sambil itu penyeludupan dadah di Sempadan dikesan mula menggunakan laluan alternatif yang sunyi di kawasan kampung bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Menurut pasukan gerakan AMPGA, laluan berkenaan membabitkan jalan kecil dan jarang digunakan pengguna jalan raya. Tren Hindu dikenal pasti berdasarkan beberapa kes yang direkodkan sepanjang tahun ini. Jadi insyaAllah mudah-mudahan pihak-pihak berkuasa, PGA, polis dan yang lain dapat memainkan peranan yang lebih berkesan supaya aktiviti-aktiviti yang menceroboh terutamanya perairan negara dan memasuki negara kita secara haram ini, lebih-lebih lagi dengan membawa barang-barang terlarang, dapat dibenteras sepenuhnya oleh pihak berkuasa di Sempadan. Okay. Baiklah, saudara yang dihormati, sudah pun melewati 8.50 minit malam ketika ini.

Saudara, hanya sampai di sini pertemuan untuk malam ini. InsyaAllah ada masa, ada ketika, jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Salam hormat untuk semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali kita malam ni. Mana resi segmen cikok cerita kita orang Kelantan edisi hari Senin 11 Mei 2020 bersama dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Okey, dan malam ni kita bersama di ruangan Soho 15 untuk minggu yang pertama. Pada minggu lepas kita minggu pengenalan lagu. Jadi minggu ini adalah keputusan bagi setiap undian yang telah pun dilakukan oleh anda semua di Facebook Kelantan FM. Ada macam-macam lah lagu-lagu yang berada di kedudukan juara, ada di kedudukan yang terbawah. Macam biasa Soho 15 yang menyajikan lagu-lagu Kelantan. Okey, lagu-lagu yang kini dan juga lagu yang lama sikit. Lagu yang Soho di Kelantan. Okey, jadi apapun terima kasih untuk anda yang dah pun selesai undi. Okey, 15 lagu yang dipertandingkan malam ini adalah keputusannya. Malam ini bersama dengan Zidi yang temankan adik aku malam ini serapak ke pukul 12 tengah malam. Okey, jadi macam biasalah diharapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang bakal saya siarkan nanti. Baik, jom kita nak teruskan untuk Soho 15 malam ni. Untuk tangga ke-15 dan juga di tangga ke-14. Lagu yang sudah pun diundi oleh anda dengan kedudukan yang paling bawah, iaitu lagu yang dinyanyikan oleh Fadi Turbo dan juga Apih Lesung Pipik, Ku Nak Kena. Okey, lagu ni yang dipopularkan tahun 2025 dan juga menyusul selepas tu lagu daripada Joel Lucero, Hijau Rumah Batu, berada di tangga ke-14 di carta Soho 15 Kelantan FM. Wee!

Okey, itu dah lagu Joel Lucero, Kijang Rumah Batu. Berada di tangga ke-14 untuk Sohul 15 malam ni. 9.28 minit malam dah, kakak. Sementara je masa ni. Pejel celik. Kabar-kabar macam ni tu. Okey, dah apa-apa. Terima kasihlah untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Kelantan FM. Ada orang dengar radio sejak pagi tadi lagi tak runtuk-runtuk. Sambung petai, sambung lah pulak kemalainya. Alhamdulillah, terima kasihlah. Yang sedang memandu pun macam biasa, terima kasih juga saya ucapkan. Hati-hati memandu. Semoga selamat sampai lah ke destinasi yang dituju tu. Mungkin banyaklah kerja yang perlu diselesaikan. Alik Malik pun ada. Kadang-kadang tu ada meeting Alik Malik pun ada. Anak orang yang sibuknya bekerja. Tapi apa pun, yalah, kita laksanakan tugas kita kan. Lagu mana masa pun tak menentu juga. Okey, baik. Tadi dua lagu sudah pun saya umumkan untuk Sohul 15 malam ni. Dan pada yang mana kongsi berkaitan dengan apa ni, monsun barat daya yang akan bermula pada 14 hari bulan ni dah. Iaitu pada hari Komi, berterusanlah sehingga September 2020 ni. Sekejap lagi yang kongsi lagu mana ceritanya deh. Untuk monsun apa ni, monsun barat daya. Okey, baik, kita teruskan lagi untuk Sohul 15 malam ni. Kita nak ke tangga yang ke-13. Okey, lagu ni pula yang disohokan. Yang disohokan oleh dua beranak, Cikgu Sulizi dan juga Putra Amiro. Yang mana cerita pasal lagu ni adalah seorang gadis yang bekerja ataupun yang berniaga di kedai kopi Pak Cu Ali. Gana kisah gana gamuknya, kita dengar dulu sebentar lagi. Dan seterusnya di tangga ke-12, lagu yang dinyanyikan oleh pasangan sejati, pasangan pengantin baru yang selesai diijab kabul ke pada bulan berapa pun yang mesti ingat dah. Lagunya yang dinyanyikan oleh Amir Jarum Mas dan juga isteri tercinta Charlene, Janji Yang Tertunai. Okey, jadi jom kita dengar dulu lagu, dua lagu ni, tangga ke-13 dan juga di tangga ke-12 carta Sohul 15 Kelantan FM. Bang.

0: song. Oh, hai, saya Najwa Latif. Kita kena hormat orang yang lebih tua daripada kita. Gunakan kata-kata yang sedap untuk didengar. Jangan guna lagu saya kosong-kosong pula. Pesanan ini dari saya, Najwa Latif, untuk Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.
1: Alik jatuh, alik naik, alik utara, alik selatan. Pakat dengar catah soho di Radio Kelantan.
2: Kelantan FM, jeliru terasa.

0: Lagi kita ada lagu Amir Jarum Mas dan juga Charlene, lagu Janji Yang Tertunai berada di tangga ke-12. Dan juga lagu daripada Cikgu Selezi dan juga Putera Amirul berada di tangga ke-13. Lagi 9.40 dalam ni adik kakak. Terima kasih yang masih lagi setia bersama dengan kami. Di Kelantan FM ada Sokmo. Duduk merata riti. Boleh dengar Sokmo-Sokmo. Boleh dengar frekuensi dan juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik. Okey, seperti mana Amanda Uyak tadi pasal berkaitan dengan apa ni, monsun barat daya yang bermula pada 14 hari bulan 5 ni yang berterusan sehingga September 2020 ni. Kalau ikutkan keringkasan ceritanya lah, kadar kelembap pair rendah yang menyebabkan jumlah hujan lebih rendah lah dan juga lebih banyak hari tanpa hujan sepanjang monsun barat daya. Jadi hujan lebat, angin kecil dan juga squall line boleh berlaku di barat semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah, terutamanya awal pagi. Dan juga risiko jerebu juga meningkat pada kemuncak monsun. Jadi elokkan pembakaran terpukul lah dan juga berjimat air. Okey, jadi nak tahu lebih lanjut boleh buka laman rasmi Met Malaysia ataupun secara hotline lah. Okey, jadinya nak ayawi fenomena ni biasalah kita selalu tok sama-sama kita tengok. Kadang-kadang panah, kadang-kadang hujan lebat dia mari sapa pergi dia, okey. Sapa banjir. Orang ni pun kita lah Kelantan aku marah ni, tapi alah aku terlalu kalau lupa lah bandar banjir kilat. Lagu tu lah tak menentu belaka. Jadi apa pun jaga-jaga lah adik kakak semua ni. Dan juga pembakar itu pokok tak usah lah. Jangan duk amal sangat sebabnya mendola ni musim panas lagi. Kita boleh dapat rasa lagi. Okay, tapi hari ni nampak jauh sikit lah. Sejuk sikit hari ni. Tak, tak support sekala. Sekala kat tengah hari duk panas duk atas rumah pun peluh-pelah. Tak pakai baju lah hujan teh. Ni, anak-anak pun peluh-pelah pakai paper saja. Nak yang panasnya. Dia berasa nguak. Rasa macam bahang gitu. Okay, dan juga kalau boleh lah mandi acak sikit. Tapi jangan membazir sudah. Okay, baik kita teruskan lagi di tangga yang ke sebelah. Okay, lagu yang mana dipopularkan oleh Faris Endoro, This Is Pantai Timur. Dan juga kamu dapat apa khabar sebenarnya? Ayah bunda dan juga ayah anda seperti kita ketahui lah, ABJ Endoro diserang apa stroke. Dan juga ibunda untuk Faris Endoro pun juga menerima nasihat yang sama. Okay, saji sama-sama lah kita doakan lah untuk kesembuhan kedua ibu bapa. Ayah kepada ataupun ayah dan juga ibu kepada Faris Endoro ini. Jadi sama-sama kita doakanlah semoga cepat-cepat sembuh insyaAllah. Itulah okey yang diuji, hanya kita mampu berdoa kan. Okey, semuanya yang dilakukan oleh pihak hospital untuk memastikan kesihatannya sentiasa terjaga. Okey, jom kita dengarkan Faris Endoro, This Is Pantai Timur berada di tangga ke-11 dan juga di tangga ke-10. Lagu daripada adik Wani dan juga Baby Suri dengan lagunya Keluk Kelek Gelu Gelek. Jom kita dengarkan di Soho 15 Kelantan FM.
1: Weh, tangga ke sebelah.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersederhana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

0: Okay, itu dia lagu Klugleh. Lagu yang dinyanyikan oleh Adik Wani dan juga Baby Zuri. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang masih lagi sedang bersama dengan kami menerusi segmen cekok cerita kita ke Kelate di Sohu 15 Kelate FM. Tadi Ambo Hita kelih-kelih juga DJ AI yang sedang buat live di Terengganu FM. Jadi mungkin ada yang rindu, boleh pergi ke live TikTok dia lah. Dan juga kalau yang masih rindukan dengan lagu-lagu Kelate, boleh kekalkan di live TikTok kami di Kelate FM untuk selan ni lah. Okay? Okay, tadi lagu, berapa lagu dah kita? 5 lagu, 6 lagu sudah pun saya tunaikan ataupun sudah pun saya siarkan untuk Sohu 15 pada malam ni. Cumanya Amun Norek sikit lah berkaitan dengan pemandu adik kakak dah. Okay? Kita boleh kata kes setiap hari ada saja kemalangan yang berlaku di sekitar kita. Tadi pun ada juga kisah sedih yang mana ada beberapa kanak-kanak lah yang masih lagi berpakaian sekolah. Dilanggar oleh seorang guru. Ini berlaku di Kuala Krai betul tadi lah. Pagi tadi, awal pagi tadi. Semasa lagi sekolah rasanya. Jadi apa-apa kita doakanlah untuk adik-adik kita. Semoga cepat-cepat sembuh. Yang mana diuji dengan kesakitan ini. Berat jugalah. Dan semalam pun ada kes kemalangan maut juga yang berlaku di Ketereh. Dan juga mana lagi. Hari-hari boleh dikatakan ada sahaja kemalangan yang berlaku di Kelate khususnya. Dan ada setengah tu berpuncanya daripada kecuaian kita sendiri. Bukan Kuala Krai tapi macam minta maaf. My captain yang bagi pencerahan. Nantilah hamba kau sikit lagi deh. Adik Kapo Pek. Terima kasih Cik Su. 4 beradik. Hamba tak ada nak baca sok kau bahas ni. Duk galik tengok live DJ AI sananya. Okey, baik, kita teruskan lagi di tangga yang keberapa ni? Di tangga ke-9. Lagu yang dinyanyikan oleh Irfan Mutiara Biru. Lagunya Demo Aku Saya dan juga Adam ZBP Pakat Mari Kelate berada di tangga yang ke-8. Terus berhibur bersama dengan kami di Carta Soho 15 Kelate FM.
1: Tu dia tangga ke-9.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, hujan sebenarnya tidak berbau. Bau yang kita hidu selepas hujan datang daripada tanah dan tumbuhan. Bau ini dikenali sebagai petrikor, terhasil apabila hujan jatuh ke atas tanah dan melepaskan sebatian semula jadi ke udara. Menurut kajian oleh Australian National University, bau petrikor ini boleh mencetuskan rasa tenang dan nostalgia kepada manusia. Sebab itu, ramai orang suka suasana selepas hujan. Sunyi, nyaman dan menenangkan.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najib.
3: Tunggu bersama Suhul 15.
0: Ingat Kelantan FM, ingat Suhul 15. Pakat tunggu tu. Hari senang malam selasa pukul 9.15 sampai pukul 11 malam. Nak tahu keputusan? Nak tahu keputusan? Dengarlah Suhul 15.
4: Ya, yeah, Suhul 15. Kelantan FM masih lagi ada berapa lagu lagi? 7 lagu lagi yang akan saya siarkan untuk malam ini. Menerusi saya mencekok cerita kita di Kelantan. Suhul 15. Ramai peminat rupanya ni. Okey, dan juga kita ucapkan terima kasih juga kepada seni, apa ni, anak-anak seni kita di Kelantan yang aktif lagi, yang aktif secara solo, secara berkumpul eh. Okey, dan juga kamu tengok baru ni set-set kumpulan DK Barat pun alhamdulillah menerima jemputan yang luar biasa juga bagi mereka eh. Ada yang dapat jemputan ke situ, dapat ke sini, alhamdulillah rezeki mereka dan semua tu eh. Okey, baik. Jadi apa pun, kita jangan apa, jangan terlalu apa ni, untuk ngata sangatlah kau guys SDK ni, sebab mereka pun cari makan juga. Mereka bakat mereka eh, bakat mereka yang perlu digilap dan juga perlu di apa lagi, perlu diasah, boleh dikatakan setiap hari. Yang dah berjaya pun mereka setiap hari pun masih lagi belajar untuk mengekalkan tradisi warisan kita. Lagu Kelantan lah khususnya, dan juga lagu DK Barat. Okey, apa pun kita ucapkan ribuan terima kasih lah kepada seni warisan, anak-anak seni di Kelantan khususnya, yang masih lagi kekalkan ataupun masih lagi mempelajari ilmu-ilmu orang dulu-dulu berkaitan dengan DK Barat. Begitulah. Yang nak minta lagu, minta maaf lah deh. Loni, Amor nak sudah dulu untuk Suhul 15 pukul 11 ke akhir baru Amor bersesar. Bui lagu, boleh bui lagu permintaan adik kakak nak dengar lagu 90 ekor. Pukul 11 hingga pukul 12 deh. Okey, kita nak berhabis lagi, ada 7 lagi lagu yang mana lagu berada di kedudukan yang apa ni, nak dapat ke hujung lah ni kali kiranya eh. Sejam lagi kita ada masa. Okey, jadi ada 7 lagu yang akan saya siarkan untuk malam ini. Okey, jadi adik aku juga boleh buat undian selepas ini menerusi di Facebook Kelantan FM dengan lagu suka-suka adik aku, lagu-lagu yang dipopularkan oleh anak-anak Kelantan kita. Dengan mudahnya anda perlu klik saja lagu yang anda suka. Bermula esok insya-Allah akan ada yang akan dipaparkan di Facebook Kelantan FM. Okey, baik, jom kita nak teruskan. Di tangga yang ke-7, lagu yang dinyanyikan oleh Amy Sukmasari. Yang mana menjadi tukang karut dalam pertandingan DK Barat baru-baru ni, iaitu dalam kumpulan Seruling Kasih. Lagunya Cicok. Okey, dan seterusnya di tangga ke-6, Suhul 15, lagu yang dipopularkan oleh Rosie Kemang Berduri dengan lagunya Leno di Panggung Buana, berada di tangga yang ke-6.
5: Sukonyalah tangga ke-7.

0: Alright, itu dia lagu persembahan daripada Rosie Kemang Berduri, Leno di Panggung Buana. Lagu yang begitu menyentuh hati, rasa mendayu-dayu je rasanya kan. Terima kasih Fendi Kenali hadir. Alright, yang hadir menonton dekat live TikTok, terima kasih banyak-banyak. Okay, baiklah. Dan tadi ada yang ada luar Kelantan pun ada, dari Taiping, Perak. Katanya pernah jumpa Zidi, pernah jumpa Aina. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, dan juga saudara siapa lagi yang komen-komen dekat TikTok ni, terima kasih lah ya. Okay, kita masih lagi di Soho 15 Kelantan FM. Ada berapa lagu lagi? Ada 5 lagi lagu yang akan saya putarkan ataupun saya siarkan untuk malam ini. Alright, jadi kita tunggu dah ya. Jadi sebelum-sebelum nak royak sikit lah, berkaitan dengan mungkin di kawasan rumah anda tu ada sarang burung merpati. Ada kata boleh makan, memang boleh makan. Tapi nak royak pasal merpati ni, dia meninggalkan najis yang boleh membahayakan kepada tubuh manusia. Ini yang terbaca dalam Public Health Malaysia ni. Najis merpati. Siapa ada perak burung merpati dengan radio? Mesti ada ke? Ada orang perak. Ada setengah tu dia tak suka perak, tapi dia suka bagi makan. Sebenarnya ada bahayanya, ada risikonya. Kadang-kadang anda pun perhati jugalah di bangunan-bangunan lama, ada burung merpati yang sudah pun menjadi sarang mereka. Dia tak sigil lain dah, sebabnya ada semua yang bagi bagi makan kawasan tu. Jadi dia tak sigil lain lah. Okey, untuk najis merpati ni, bukan sekadar najis. Bila kering dia jadi debu, bila terhidu boleh bahayakan paru-paru. Okey, bila kering dia jadi debu boleh terhidu semasa kita nyapu ke ataupun kita membersihkan ke. Jadi sebelum bersih, nasihatnya lah, basahkan dahulu sebelum bersih. Itu yang dipesan ataupun yang di apa ni, yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia. Bagus jugalah info-info yang sebegini kita boleh tahu. Sebabnya ada bahaya kita tak nampak Dia berterbangan di udara, dia masuk ke dalam paru-paru kita yang boleh menjejaskan kesihatan kita. Banyak kumir masuk tu yang boleh menjadi sesak nafas lah Ada setengah tu menjadi alahan macam-macam penyakit. Jadi membimbangkan juga untuk warga rumah dan juga golongan yang berisiko tinggi. Kalau ada nampak sari burung merpati, nampak berok semua tepi-tepi tu kan, tepi bangunan kau, kami tak tolong jauh lah deh. Tapi kalau hak milik tu punya badai tu, tolong cuci semua. Burung merpati tak ada kampung kita, tak apalah, muja baru. Adik, hak mana ada tu lah membesar ni. Kalau ada kawasan burung merpati, pastikan anda bersihkan sentiasa dan juga pakailah pelitup muka. Pakai gapo ni, pakai mask hak tapih, hak tebal tu, lagi molek. Sambil-sambil kita cuci dan juga basahkan dahulu sebelum anda menyapu ataupun membersihkan kawasan tersebut. Pesanan untuk kita semua. Okey, bahaya menanti kuman yang merebak ke dalam tubuh badan kita. Alright, terima kasih juga Sarina Event Management. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, lagi terima kasih yang sedang menonton live di TikTok. Jangan lupa tap-tap screen juga lah ya. Saya sebutlah nama-nama ni. Ni Azhar, assalamualaikum, selamat malam. Ni Azhar ni dari Wakaf Zeng, Tawai Bacok. Okey, Wakaf Zeng Ni Amy hadir, terima kasih. Lagi daripada siapa lagi ni yang komen-komen, Said. Assalamualaikum Zidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamaris dan ramai lagi lah. Okey, jom kita nak terus. Ni My Captain, sebut nama kita tu. My Captain TikTok dia, tapi dalam kurungan Syah. Alright, terima kasih juga Aminah Dolah. Burung merpati tak ada di kampung saya, di Bukit Chelsea. Baguslah. Okey, baik, jom kita nak teruskan di tangga kelima. Lagu yang dipopularkan oleh Raden Mas Uji. Kita segangi dulu dan juga sekejap lagi ada Skesa War ya, bercerita berkenaan dengan RTM World yang diterbitkan oleh Cik Su Lee Buona malam ni. Berapa pulak tu Cik Ain Kuala Kerai. Okey, baik. Dan juga di tangga keempat, lagu yang dipopularkan oleh ni Tukar Karu yang apa ni, yang Soho, yang menang baru-baru ni di pertandingan Dika Barat, iaitu Megat Haikal dengan lagunya See To Man. Jom kita dengarkan dahulu di Carta Soho 15 Kelantan FM.
1: Nyaku tangga kelima.

Ingat di mana kamu berada dan tahu ke mana kamu akan pergi. Kerana hidup bukanlah perlombaan, tetapi perjalanan yang harus dinikmati setiap langkahnya. Maka berbaktilah selagi mampu, walaupun hanya sesaat waktu ataupun sekecil-kecil nilainya. Saya Muhammad Salmi Muhammad, aktivis dari Malaysia,

0: pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.
1: Kalau cerita pasal comel, ada macam-macam jawab pihak kita terima. Sebab comel ni subjektif. Tapi sebut bak nak comel, ada orang rela pun habis duit pakai produk macam-macam. Dan ada orang sampai nak buat pembedahan. Siapulah berapa pun di muka tu. Tapi pastikan produk yang kita guna tu ada kelulusan. Buatlah pembedahan lagu mana pun asal ke tempat tu ada lesen berdaftar dan tidak sampai ubah cerita itu hair. Pesanan ikhlas dari saya, Hasma Kobra, pendengar Kelantan FM yang suka mencatik ke orang, ikhlas dari hati.
2: Kemah, tangguh kemah.

Arti Engkeli. Lamor dah aku dah tengok Arti Engkeli ni. Kalau begitu, kalau begini, ada adios ko, siapa-siapa ada Arti Engkeli ni. Ha-ha-ha. Orang royak berita baru ni sungguh. Ha lah weh. Ada berita.

0: Dì, liên hàm mô lê ạc nô yà, lô nì kèm, RTM, Ado, môn đê dìa kèm, xà lô răm, RTM, uô. Bà nọ tài ngọ kô mà nô, à bê mạ tô ngô lù. Hò nì chiêu dì, mút ngô tài ngọ kù xà lô rè brito. Xà lô RTM, uô, dì xà lô răm, brito nì, sbagè ô sò hò. Untuk ngakak nama Malaysia ke petah dunia. Tapi dia ada dua bahasa. Bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Kita ke tengok ke bahasa Melayu lah mak. Tak payah bahasa lain lah. Kalau tengok ke bahasa lain ke takut tak faham. Bagaimana dia ada dalam seluk arti tu dia kan seni budaya kita Malaysia ni supaya dengan dikibara supaya dengan buria maiteri waya kulit banyak lagi lah kena bila kan aku pernah jadi tu juga lah tahu lepas tu orang ramai kata cik gimana cik gitu juga lah sebelum mu jadi tu jogo diki tu mu tengok lo orang lain buat semuanya takut kamu dulu lagi tak lepas tu orang reject tu kalau ke aku kan tak kena belakang ni rohana buat air tak buka gula pun manis macam ngaju dah lah tu jogo kita.
1: Sketch Sawok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami. Ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
4: Assalamualaikum, saya Azim daripada Ketai. Saya minat sungguh Kelantan ini. Terutamanya waktu malam. Oh, kena lagu jiwa belakang-belakang malam. Semoga Kelantan FM terus maju jaya.
5: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
6: Ingat Kelantan FM, ingat Sohu 15. Pakat tunggu tu.
7: Hari senang malam Selasa pukul 9.15 sampai pukul 11 malam.
6: Nak tahu keputusan? Nak tahu keputusan?
7: Dengarlah
6: Sohu 15.
8: Ya, Soho 15 masih lagi bersama di Kelantan FM hari Isnin 11 Mei 2020 ni untuk minggu yang ke minggu yang pertama. Minggu lepas kita dah calonkan lagu-lagu, jadi minggu ini adalah minggu keputusan. Okay, terima kasih yang masih lagi menonton dekat live TikTok kami. Jam apa tu? Nama TikTok dia jam jambek. Selamat malam. Okay, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan Zidi malam ini. Dan juga kita ada tiga lagi lagu yang akan saya umumkan siapakah lagu yang paling soho untuk malam ini. Alright, jadi kita nak terus sekali lagi Soho 15 di tangga yang ke berapa dah ni Zidi? Ketiga dah ni, cepatnya masa. Dan sekejap lagi ada ruangan Ingat Lagi Kodok. Ini bercerita berkenaan dengan seorang pendikir yang veteran yang masih lagi kita ingati, legend-legend ramai sebenarnya yang boleh kita comeback balik, yang boleh kita ingati balik antara pendikir-pendikir yang soho ketika dahulu. Ambo dulu ke kalau dikit part dia, Ambo suka juga pergi. Yang mana sanggup pergi bayar tiket 2 riyal nak masuk dalam tu nak tengok dikit barang. Loh, zaman-zaman dulu ke? Zaman 90 he. Lepas tu zaman tahun 2000. Adalah tu zaman-zaman tu. Tengok Diki Barat kena bayar tiket 2 ya. Loh ni dah dah. Tengok Diki Barat hari tu kita bagi free. Percuma saja nak anda nak tonton. Kita buat secara langsung pula di TV2 baru ni. Di TV2 untuk pertandingan Diki Barat. Dan juga alhamdulillah lah ramai juga memberikan sambutan yang cukup hebat. Dan juga ramai juga penganjur-penganjur yang menyediakan apa ni platform pertandingan kepada kumpulan pendiki barat di seluruh Malaysia. Di Kelantan baru ni pun banyak juga eh. Ada apa tahunnya di Gua Musa ada pertandingan DK Barat. Lepas tu di Pulau Perhentian pun ada juga pertandingan DK Barat. Hebatlah orang Kelantan ni. Apa pun kita ucap petaninya. Dan juga kita harap anak-anak muda sentiasa kekalkan warisan tradisi kita. Okey, kekalkan dan juga hak mana nak belajar DK Barat boleh belajar. Supaya ada pelapis-pelapis yang boleh diketengahkan. Lepas ni tahun 2 dah akan datang kita buat pula untuk pertandingan DK Barat, okey. Kita rajin kita tengok DK dulu betul tak Zavia? Bayar tiket berapa ya dulu? Sekian 2 ya. Ada, mau ayah gigi pinggir tadi masuk kat Peter Zeng ni. Bayar tiket dia bagi kupon so, kupon tiket kita lah. Boleh masuk duduk dalam. Walaupun nampak sayu-sayu je tapi nak ayahnya aura DK Barat tu kita dapat rasa. Gitulah. Seni warisan kita ni dari turun temurun. Dan juga harap dikekalkan sampai bila-bila. Okey. Teringat pulak zaman dulu pulak ni. Zaman-zaman budak-budak dulu gak suka lah. Okey, jom kita teruskan lagi di tangga yang ketiga. Lagu yang dinyanyikan oleh Haim Ritimah, Anak Tok Lebah. Wow, tangga ketiga. Hebat eh Haim Ritimah. Mendapat sambutan, dapat undian yang baik, yang tinggi. Dan juga di tangga yang kedua. Ni pun tak suka-suka juga ni. Lagu duet eh. Lagu duet yang dinyanyikan oleh Jago Anak Limbak dan juga Wawa Serimas, Gurauan Mengusik. Jom kita dengarkan. Carta Sehul 15 Kelate FM ada semua. Besok.

0: Gapo yang kita lakukan hari ini adalah mengisi sebahagian besar hidup kita. Satu-satunya cara untuk benar-benar kita puas adalah melakukan apa yang kita yakin. Itulah sebagai pekerjaan hebat.
1: Dan satu-satunya cara untuk jadi kekijo kita hebat adalah dengan mencintai gapo yang kita buat. Kalau kita tak temu gapo lagi yang terbaik, teruslah cari. Jangan mudah putus asa. Pesan ini ikhlas daripada saya,
0: Wadi Bobby
1: dan Anik Rosdi
0: untuk pendengar setia Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.

0: Ya, dengarkan Soho 15 Kelantan FM. Dua lagu tadi, lagu daripada Heng Ritimah dan juga Anak Tok Lebah berada di tangga ketiga. Dan juga di tangga kedua, lagu daripada Jago Anak Limbak dan juga Wawa Serimas, Gurauan Mengusik. Siapakah yang berada di kedudukan juara untuk malam ini? Ada yang teka. Katanya lagu Adik Saya Abis Sore. Yo, look. Oh. Lagi? Ada lagi kah? Selasih Sayang pun dia katanya Adik Saya Abis Sore. Ya ke? Kukonda kata lagu tu je awak lupakan Adik Sari main di siake di Kelantan FM. Baik, tapi sebelum saya umum juara masa ini, kita nak dengarkan sedikit lah. Boleh dikatakan menjadi sejarah juga untuk pendiki-pendiki kita. Ingat lagi ke tak di ruangan yang yang mana kita imbau kembali antara pendikir yang cukup popular pada seketika dahulu. Jom kita dengarkan sedikit lah.
1: Ingat lagi ke tak?
0: Alright, untuk ruangan Ingat Lagi Kedok, lagu yang mana arwah Tok Do Jali antara nama yang pernah menghiasi pentas seni di Kibarat di Kelantan. Ya, sebarilah dengan nama pendikir Soho di zaman dia tu. Soho dengan lagu Anak Tok Besar, juga lagu Dunia Sementara, juga Soho juga dengan Tok Soh Duk Cari. Jadi sebelum kita umumkan juara malam ini, kita dengar dulu lagu Jogo daripada Tok Do Jali Irama, lagu dandut Semut Merah. Jadi tajuk lagunya iaitu Oh Bunga. Jom kita dengarkan.

Okey, itu dah lagu Tok Dok Jali, Oh Bunga. Dari ruangan Ingat Lagi Kau Dok, yang merupakan yang mana pernah menghiasi pentas seni DK Barat pada waktu ketika dahulu. Ambo kecil lagi kok. Tak ada nak ingat dah. Tapi orang lama-lama mesti kenal lah. Tak ada Jali ni. Okey, baik. Jadi ramai tertanya-tanya siapakah yang menjadi juaranya untuk Soho 15 pada malam ni. Ada lagi kawan komen hot teka-teka. Apa ni, siapa yang menjadi juaranya untuk malam ini di carta Soho 15. Alright, ada yang komen katanya lagu tadi Lengguk Dia tu original, bukan dibuat-buat. Dan juga My Captain Shah katanya Mari Dari Jiwa, orang dulu-dulu DK. Betul, terima kasih. Terima kasih Shah. Jadi kita ketengahkan balik dan juga kita cuba siarkan balik lagu-lagu lama yang mungkin kita akan ingat kembali mereka yang pernah menjadi penghibur ketika dahulu. Okey, jadi jom kita nak umumkan juara carta Soho 15 untuk malam ini. Alah, sebuah nak umum juara DK Barat ni. Okey, jadi tak lain tak bukanlah ramai yang menjadi minat, antaranya anak-anak muda, budak-budak kecil pun berhi nyanyi lagu ni. Dah pun mendunia. Lagu yang dipopularkan oleh Demanjo dan juga Ida Ezring, adik saya besok. Ciptaan Eddie Hamid menjadi juara carta Soho 15.

0: Agenda transformasi SPRM perlu diteruskan. Tiada kes penggunaan visa palsu libat jemaah Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Agenda pembaharuan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan. Perkara berkenaan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu memandangkan strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
1: Transformation ni adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi ketua pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ni berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai ketua pesuruhjaya SPRM esok. Program My Lesson B2 Sekolah MyB2S menyasarkan seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 seluruh negara menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif berkenaan membabitkan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Program berkenaan antara langkah strategik Jabatan Pengangkutan Jalan bersama Kementerian Pendidikan bagi memperkokoh budaya keselamatan serta pematuhan undang-undang jalan raya.
2: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Lok berkata demikian pada majlis pelancaran program MyB2S di Austin International Convention Center, AICC, Johor Bahru. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar. Dalam perkembangan lain, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang, termasuk dengan menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan bukan kerajaan.
3: Sebenarnya isu ini memang sentiasa menjadi perhatian kita. Sebab itu di sekolah pun kita sangat menekankan soal-soal berkait dengan keselamatan, dan kita tak pergumi soal keselamatan. Peringatan sentiasa diberikan sebagaimana selepas ataupun setiap kali banyak perbincangan kita tentang keselamatan sekolah, kita pun sudah arahkan semua pengetua dan guru besar mengambil langkah-langkah keselamatan dengan tegas, mengingatkan para pelajar setiap hari, begitu juga dengan ibu bapa dan juga PIBG supaya perkara ini dapat kita selaraskan.
0: Fadlina Siddiq. Sains, teknologi dan inovasi akan terus diberi tumpuan secara menyeluruh bagi memperkukuh bidang penyelidikan negara. Menerusi laman Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah tersebut penting bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantai ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Tambahnya, dengan pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini, ia mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi. Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol sedang diperhalusi, termasuk mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
4: dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini, susulan kesediaan kerajaan untuk menamabaik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Penganalisis ekonomi Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat cadangan berkenaan disifatkan sebagai langkah progresif selain berpotensi mengurangkan beban kewangan kerajaan ketika harga minyak dunia terus meningkat.
5: Perlu juga kerajaan menilai semula kerana apa yang dikatakan subsidi bersasar ini telah mencecah sehingga 5 ke 6 bilion ringgit sebulan. Pastinya ia memberikan kesan buruk kerana ia mungkin mencecah untuk setahun 50 ke 60 bilion ringgit berbanding dengan belanjawan negara untuk tahun ini hanyalah di sekitar 15 ke 20 bilion ringgit sahaja.
0: Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Malaysia menyasarkan industri otomotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zezin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap otomotif baru. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Berita seterusnya. Tiada kes penggunaan visa palsu melibatkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini, tegas Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun. Kawalan dan pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah membantu memastikan urusan kemasukan berjalan lancar serta mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Muhammad Hisham turut mengingatkan jemaah agar tidak terpedaya dengan tawaran pakej haji tertentu menjelang hari wukuf. Dalam pada itu, Muhammad Hisham Harun turut memaklumkan 22,711 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci, Mekah setakat ini. Kesemua jemaah kini sedang membuat persiapan bagi menantikan hari wukuf yang dijangka 26 Mei ini.
6: Memasuki minggu keempat operasi haji 1447 Hijrah, alhamdulillah dengan kerjasama pelbagai pihak, kesindamangan operasi dapat diteruskan seperti dijadualkan dan semua perancangan berjalan dengan lancar.
0: Muhammad Hisham Harun. Di Kelantan, empat pelajar cedera parah selepas motosikal yang dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta di Jalan Kota Baru, Kuala Kerai pagi tadi. Kesemua mangsa yang berusia antara 7 hingga 14 tahun itu dilaporkan dalam perjalanan menuju ke sekolah. Ketua Polis Daerah Macang, Superintenden Azuhar Mat Nor berkata, siasatan awal mendapati motosikal mangsa dipercayai membelok secara tiba-tiba sebelum melanggar bahagian hadapan kereta dari arah bertentangan. Kesemua mangsa kini dirawat di Hospital Macang. 57 buah kapal Global Sumut Flotilla kini bersedia meneruskan pelayaran misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua kru kapal sedang membuat persiapan akhir sebelum flotilla memasuki fasa terakhir pelayaran. Peserta juga berada dalam keadaan terkawal bersama delegasi antarabangsa lain yang menyertai misi berkenaan. Luar negara, Spanyol memperketat langkah pencegahan bagi mengekang penularan hantavirus susulan dua kes positif membabitkan penumpang kapal persiaran MV Hondius. Setakat ini, operasi penghantaran pulang hampir 150 penumpang dan anak kapal dari Kepulauan Canary sedang dilaksanakan di bawah pengawasan rapi pasukan perubatan. Pihak berkuasa kesihatan Spanyol menegaskan langkah drastik itu diambil bagi memutuskan rantaian jangkitan meskipun risiko virus bawaan tikus itu terhadap kesihatan global kekal rendah. Kementerian Belia dan Sukan KBS tidak akan menyalurkan dana tunai kepada Selangor bagi penganjuran Sukma 2026. Sebaliknya, bantuan diberikan dalam bentuk kemudahan fasiliti secara percuma. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata langkah itu selaras dengan prinsip pengurusan kewangan Perhemah Kerajaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda transformasi SPRM perlu diteruskan. Tiada kes penggunaan visa palsu libat jemaah Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, kembali bersama dengan Zini malam ini. Saya temani anda untuk jam yang terakhir. Hari Isnin 11 Mei 2026 bersama dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Masih lagi kita berteman sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Ada yang tengah layan perasaan, ada yang sedang beristirahat, ada yang termenung, ada yang berniaga, ada yang bekerja. Tak kira apa aktiviti anda malam ini, semoga sentiasa dipermudahkan dan juga sentiasa tenang-tenang saja. Walaupun banyak fikir, banyak benda yang perlu difikirkan, banyak benda yang perlu diselesaikan, banyak benda, banyak masalah yang perlu kita selesaikan. Tapi dengan hati yang tenang, insyaAllah kita akan jumpa, cari jalan penyelesaiannya. Okey, dan keserabutan dalam kepala, kalau kita layan semakin serabut. Baik, kita buat dia je. Okey, jadi yelah, kita faham masing-masing ada masalah masing-masing. Tapi kita cubalah, cuba cari jalan penyelesaian yang terbaik untuk kita selesaikan masalah. Cuba kita senaraikan masalah apa yang kita selalu hadapi. Kadang-kadang masalah tu boleh juga memberikan kita semangat sebenarnya untuk meneruskan kehidupan ini yang penuh dengan pancaroba, yang penuh dengan ujian. Tapi dengan ujian itulah yang boleh membakar semangat kita untuk apa? Untuk kita teruskan kehidupan kita. Alhamdulillah, kita ucapkan juga, dan juga cubalah ucapan terima kasih kepada mereka-mereka yang ada sentiasa bersama dengan kita, walaupun kita susah, senang ke, susah ke, tapi dia tetap ada bersama dengan kita, sentiasa memberikan nasihat, memberikan kata-kata semangat. Itulah pengorbanan rakan-rakan, sahabat yang kita tak tahu. Okey, jadi malam ini macam biasalah, kita nak bersama dengan rakan-rakan sahabat kita di talian. Saya akan bukakan kejap lagi 09743-3858 dan juga 748-8630. Ataupun boleh hantarkan juga menerusi WhatsApp ke 014-974-0154. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu 90-an, lagu kenangan kita zaman-zaman remaja. Jom kita layan dulu lagu persembahan daripada Kapilah, Merindu Tanpa Kata, dan juga menyusul Terra Rosa Bunga Angkasa, Kelantan FM.

0: Kita bersembah daripada Haida Hajat, 11.32 minit malam. Itulah kadang-kadang hajat kita tercapai, kadang-kadang hajat kita tu hanya angan-angan saja. Tapi yang pastinya kita cuba doalah supaya hajat yang kita inginkan, hajat apa yang kita mahukan akan dapat suatu hari nanti, insyaAllah. Tapi hajatlah hajat dengan baik-baiklah eh. Mungkin ada yang berhajat nak beristeri ataupun nak bersuami, nak membina rumah tangga. Benda baik kita doakan. Semoga dipermudahkan urusan anda, okey? Baik, ada pemanggil di talian sekarang ni. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa khabar, Mak?
1: Ya.
0: Apa khabar? Sihat eh?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Ya, cuaca tak hujan ke dekat sana?
1: Sini tak hujan, mari hujan.
0: Oh, mari hujan. Hari ni doklah eh.
1: Dah ini panas.
0: Okey, okey, baik. Salam malam. Ingat siapa malam ni, silakan.
1: Selamat malam, siapa Azudi di Koti. Kat Safla Melaka, Kanu Nipoh, Abang Jo Tanah Merah, Cik Makta Kusia, Syah Pacar Putih, Lepas tu meja ketiga.
0: Okey, baik. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa tu? Cik Su ke tu?
2: Ya, Kak Nun dari Kapunik
0: Po. Okey, Kak Nun, apa khabar? Sihat eh? Kak Nun? Mana Kak Nun hilang ni? Okey, tak apalah, kita cuba lagi. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Assalamualaikum, Abik Adigi.
0: Ya, siapa tu?
3: Ni Abik Keng ni, dari Atau Panjang.
0: Abik Seng?
3: Oh, betul-betul. Ajak jari atau panggil.
0: Okey, betul-betul. Apa khabar, betul-betul? Sihat boleh, eh?
3: Khabar baik.
0: Alhamdulillah. Hari ni...
3: Apa jadi, apa khabar? Sihat?
0: Sama juga. Sihat, alhamdulillah.
3: Oh, muka orang ni mungkin hujan. Kasi ni, saya rek 3 mari hari ni.
0: Yo, hujan sama?
3: Atau hujan tak mudah juga, tapi...
0: Macam mana, dek? Muka
3: hujan lepas, oh.
0: Okey, baik.
3: Yo, pada hujan lah. Muka orang ni mungkin marah. Saya mau mana dah.
0: Teh lah, sikit hujan malas sejuk lah juga, dek.
3: Oh,
0: okey, baik. Salam malam untuk siapa tu, apa sih?
3: Cak kata Mak Sani ya. Abang Mak dah rupa ni tak apa ya. Abang Mak kita dan Abang Mak nak duduk butai ni.
0: Okey.
3: Tapi Abang tu tanah merah. Pak Loh jahe.
0: Ya.
3: Tapi Abang Merah bah. Aruh ke mana? Kat atas punya mata. Seperti tu, semua kaya.
0: Okey.
3: Dengar kata, ya Abang. Haji tiba tu dah berdiri. Saya nak minta lagu je. Haji tiba pakai tu.
0: Lagu ke apa?
3: Lagu ni udah aja. Aku cinta aku rindu ada.
0: Apa dia tak terpahir?
3: Aku cinta aku rindu ada.
0: Aku cinta aku rindu. Okey, baik. Nanti kalau saya rindu
3: boleh.
0: Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku cinta, aku rindu Ajay dan juga Nurul. Okey, baik-baik, ada go, insyaAllah. Saya jelah kita dengar dulu lagu ni. Dan selepas tu saya nak tunaikan permintaan daripada Kak Yah Jabi, katanya yang nak dengarkan Aziz Kau Tetap Dalam Anganku, Kelantan FM. Ada semua.

apa kita susah nak minta maaf? Adakah dengan minta maaf kita rasa kita kalah? Atau adakah dengan minta maaf kita rasa ego kita tercabar? Jangan takut untuk minta maaf. Jangan malu untuk minta maaf. Pesanan ikhlas daripada saya, Nick Clate, pendengar Clate FM di Pasir Putih. Hope on the

0: Idris Aziz, kau tetap dalam angganku. 11.46 minit malam di ruangan rentak kenangan Kelantan FM. Masih lagi bersama dengan Zidi malam ini yang temani anda. Tinggal 15 minit yang mana penutup siarannya akan berakhir untuk malam inilah. Okay, terima kasih yang masih lagi layan perasaan bersama dengan kami. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa tu?
1: Puan Nima ni.
0: Puan Nima, apa khabar? Sehat eh?
1: Kebaik-baik. Dia apa khabar?
0: Alhamdulillah. Selamat malam untuk siapa, Puan Nima?
1: Selamat malam untuk dia. Selamat bertugas di kota. DJ Jimin. Opo Tawai, Pai Zulata Panjang. Kak Su Bacok, Pok Su. Pok Su Yi Bacok. Pak Wajerlo. Sah Pasir Putih. Menak Akut Kemainye.
0: Okey, selamat lagi.
1: Kak Tiko Lana. Kak Kamar
0: betul. Okey, baik. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Alright, baik. Terima kasihlah yang telefon, yang tak telefon tu minta maaf, yang tak sempat untuk saya terima pemanggil lagi, minta maaf ya. Jadi apapun, terima kasih saya ucapkan kerana sudi bersama untuk teman-teman kita pada malam ini. InsyaAllah saya akan kembali lagi pada hari Rabu nanti di waktu yang sama, 9 hingga 12 malam. Jadi apapun, kita harapkan anda semua bahagia bersama dengan insan yang tercinta, bersama dengan keluarga bahagia. Dan mungkin ada sedikit masalah dalam keluarga, cubalah cari jalan penyelesaian supaya hidup kita sentiasa tenang dan juga harmoni dan bahagia sentiasa. Okey, jadi sampai di sini dulu pertemuan. Saya nak tinggalkan anda dengan lagu ini, lagu daripada UK, Bila Diri Disayangi, Kelantan FM. Dan juga menyusul selepas ini lagu Shima, Luka Dilukai, dan juga Ruangan Santapan Jiwa bersama dengan Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah. Terus layan bersama dengan kami. Assalamualaikum, selamat malam, jumpa lagi dan bye-bye.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Buru.

Bersama Juli dengan Cikgu Bom memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua berdengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Reza telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan seperti biasa untuk 6 jam berikutnya, Nasional Kian Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi. Jadi kita buka lembaran hari baru Selasa 12 Mei 2026, 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik? Sihat semua? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang paling penting kesihatan itu ya. Nikmat yang paling kita cari. Nikmat nombor satu adalah kesihatan. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Jadi kesihatan itu untuk diri anda dan juga keluarga anda. Saya tahu juga ada yang tak sihat. Tak sihat, makan ubat. Jangan dibiarkan je, jangan ditengok je ubat tu. Makan. Makan ubat, berehat sambil mendengarkan Nasional FM. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Don Alif Zaid Alif, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang sepinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Pendengar-pendengar Nasional FM, saya panggil sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Ini bukan geng jahat, tidak. Geng-geng Buruh Hantu ni bukan geng jahat. Ini geng menangis tapi bujuk katil. Ada kata geng Buruh Hantu ni geng jahat ke bang? Bukan. Ini bukan geng jahat tau. Ini geng baik-baik semua. Geng baik hati. Dalam hati ada taman. Semua okey ya, semua dah bersiap sedia untuk kita nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional GBH 12 malam sampai pukul 9 pagi. Baik sediakan kopi O, teh O panas, Nescafe tarik, apa saja yang anda minum, termasuklah biskut-biskut yang ada ya. Sambil kita mengunyah kudapan tu, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik. Banyak lagu-lagu 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kita, kita bertukar mood lah. Mood menangis tapi bujuk hati aku. Ada yang sedih ke? Sabar. Jangan sedih-sedih ya. Walau apa pun, kalau sesedih apa pun kita, perasaan kita hari ini, jangan lupa tersenyum. Sebab tersenyum itulah membuatkan perasaan kita ini jauh lebih baik sebenarnya. Tak percaya? Ada yang sedih? Cuba senyum. Senyum sekarang. Senyum. Macam tu lah. Senyuman anda manis yang anda simpan buat apa? Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu yang agak rancak sampai 1.30 minit pagi. Sebelum kita sama-sama bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Spinning and Hadirlah Mustika. Terus layan Game Buruh Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu. Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

semua you guys dengan I Love You Amiz yo. Nombor kita ke 12.26 minit tengah malam. Semua okey lagi. Mantap kalau okey. Pencari-pencari rezeki semua. Macam mana untuk tengah malam ni? Pencari-pencari rezeki se-Malaysia. Yang sedang bertugas, sedang bekerja. Selamat bertugas, selamat bekerja ya. Macam biasalah ya. Ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Kita galas amanah yang kita yang telah pun diberikan untuk kita, kepada kita dengan penuh rasa tanggungjawab. Juga pencari-pencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus. Macam mana semua, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Kasih horn satu kali untuk geng Buruhan tu. Untuk Abang Manis. Kalau dia orang tanya, kenapa bunyikan horn tu? Ini untuk GBH. Anda pendengar GBH, kasih horn satu kali juga. Cuaca tempat anda macam mana? Di Ibu Negara untuk tengah ataupun di, tengah malam ni nampak baik. Ada juga kawasan yang dilaporkan hujan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, di Kubang Pasu, Pukul Testa, Pukul Sena, Badan Terap, Ian, Pendang dan juga Sik. Pahang di Rawa, Bentong dan juga Temeloh, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang, termasuklah di negeri Sabah di pedalaman Nabawan, Pantai Barat, Ranau dan juga Sandakan serta Beluran, termasuklah di Labuan. Sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Tapi kita kena ingat jugalah eh? Kena ingat apa dia. Kita dijangkalah kerana Jabatan Meteorologi Malaysia juga ataupun Met Malaysia juga menjangkakan monsun barat daya akan bermula pada 14 Mei ini. Bermakna lagi 2 hari lah. Dan berterusan sehingga September 2026. Apa yang ada dekat monsun barat daya ni? Yang ada dekat monsun barat daya, keadaan itu sendirilah. Keadaan cuaca. Susulan tiupan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat ke rantau negara. Dan sepanjang musim berkenaan ataupun musim monsun barat daya, kadar kelembapan udara lazimnya rendah sekaligus menyebabkan kurang pembentukan awan hujan di kebanyakan kawasan. Jadi negara kita dijangka sebenarnya menerima jumlah hujan yang lebih rendah berbanding tempoh lain, dengan bilangan hari tanpa hujan lebih banyak berbanding dari hujan. Tapi bagaimanapun, hujan lebat masih lagi boleh berlaku, angin kencang masih lagi boleh berlaku, ribut petir juga masih boleh berlaku di kawasan barat semenanjung, terutamanya di utara Sarawak serta Sabah, serta barat Sabah, terutama pada awal pagi berikutan kehadiran fenomena garis badai squall line ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan dekat monsun barat daya? Kena jimat lah, kena jimat, kena air lah. Kita dijangka kurang terima hujan kan, jadi kita kena jimat-jimatkan air. Yang paling penting, elakkan pembakaran terbuka. Bila monsun barat daya ni, dia punya panas dia, ada beberapa kawasan yang akan dilanda panas yang agak melampau sebenarnya di

terjaga kan. 35 hingga 37 darjah Celsius, ada kalanya boleh mencecah sehingga 40 darjah Celsius. Jadi elakkan pembakaran terbuka. Kalau banyak sampah, kita gali lubang, tanam terus, itu lebih baik kan. Api ni dia kecil ni, dia memang jadi kawan. Dah besar, nak jadi apa? Jadi lawan kita lah. Itu yang bahayanya tu. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Wahai rakyat Malaysia. Sambung lagi berhibur. Ada yang nak tidur ke? Oh, tapi ada juga yang sedang lena diulit intan. Lena diulit mimpi yang indah, mudah-mudahan bukan mimpi yang mengerikan . Kalau mengerikan jangan salahkan saya, sebab anda tidur tak cuci kaki. Wings dengan Lena diulit intan. Terus layan GBH.

Crystal dengan Seragam Hitam. Tapi kalau tengah-tengah malam begini kan, tengah-tengah berjalan tu, nampak seragam hitam tu ngeri juga kan. 12.43 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang baru bertemankan Nasional FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini untuk hari Selasa 12 Mei 2026. Semua okey kan? Terus layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Ya, kita dah tanya belum kabar ibu dan ayah kita, kabar adik-beradik kita, kabar saudara-mara kita, kabar kawan-kawan kita dari Tanah Suci. Kalau belum bertanya lagi, silakan bertanya. Kalau diikutkan dah dekat sana, baru jam 7.44 minit malam, ya. Jadi mereka belum tidur lagi. Dekat sini 12.44 minit malam, dekat sana 7.44 minit malam. Jadi tanyalah kabar mereka, ayah, ibu, macam mana, sihat, minum air banyak-banyak, cuaca cuaca panas di sana. Nasihatkanlah, ingatkanlah. Kadang-kadang ibu dan ayah kita ataupun mereka yang berada di sana sampai terlupa nak menjaga kesihatan kerana terlalu seronok sebenarnya. Menjejakkan kaki ke bumi Allah, ke bumi Ambiya, di Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawarah. Seronok tau berada di sana. Jadi sampai terlupa nak jaga kesihatan, sampai terlupa nak minum air banyak-banyak. Jadi kita doakan mereka semoga dapat menjalani ibadah dengan fokus, ya. Dan kalau diikutkan oleh tabung haji, seramai 22,711 jemaah haji telah pun selamat tiba di Tanah Suci setakat ini, ya. Dan Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun menyatakan ia membabitkan 74 penerbangan yang mendarat di lapangan terbang Madinah dan juga Jeddah, dengan satu lagi penerbangan dijadual tiba di Jeddah untuk tengah malam ini. Semua jemaah haji Malaysia kini berada di Mekah selepas rombongan jemaah muasasah terakhir dari Madinah menerusi penerbangan KT-033 di Hotel Al-Tasir, Mekah pada Sabtu yang lalu. Jadi semua jemaah kini sedang membuat persiapan bagi menantikan kemuncak ibadah haji, iaitu hari wukuf yang dijangka pada 26 Mei ini. Dan jangan lupa untuk kita ikuti Salam Baitullah bermulanya esok 13 Mei. Salam Baitullah tau, di TV1. Siaran ataupun rancangan yang memang dinanti-nantikan umat Islam. Saya sendiri pun layan tau, pukul 9 malam hingga 10.30 malam, tak silap saya. Salam Baitullah. Kita dengarkan ataupun kita tahu perkembangan mereka yang berada di sana, tempat-tempat sejarah yang ditunjukkan, macam-macam lagi lah. Termasuklah anda boleh memenangi pelbagai hadiah tau, selalunya ditawarkan oleh Salam Baitullah. Jangan lupa tonton Salam Baitullah di TV1. Okey, ramai ke yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai. Cik Burger dan juga rakan-rakan Nua Azmum, Mamat Joa Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor, antaranya Hamdan Harifin, Fiza Riza, Nazri Yahya UPS dari Kuala Terengganu, PK Amin, geng Saka Bondo, Epak Mendahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Princess Su. Kita ada Zai Zuraini dari mana ni? Dari Temerloh, Muhammad Yusof, Terengganu, Dat Red, Ita Chot dari Ipoh Mali taklah sombong. Tentu tu Filip Maling juga hadir, Jamaah Aloha, Den Khairuddin seperti biasa dari Kuala Terengganu, Intan Hamid, Nida Wahida. Dia kata, saya kakak burung hantu Senai JB. Kakak burung hantu, ha? Bolehlah. Janji ada burung hantunya. Dari Ani, Jurhatun Atun, Fazia G, Mampan.com, Syah Putra Mesin Johor, Astani Batola, Muhammad Jasni Mon, Rosli Headbang katanya, salam hari Abang Manis comeback. Oh, Abang, ini Abang Lori ni. Dan tadi dah juga Mas Merah Sungai Besar, Tiara Datuk Arin, Nek Mas dari Kota Baru. Saya baru balik dari Kota Baru semalam tau. Alah, ramai yang tak jumpa saya. Sampai hati anda semua. Muhammad Mohaimin, Zin Roslinda, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ahmad Suhaili. Kita ada siapa lagi? Budak Lawan Mystic, Ila and Request, Ramlili dari Sibu Sarawak. Ada lagi Juas Misi Abdullah, Mantap dari Puchong, Janet Zai, Syazwan Arif,
Ita Rosaya semua anak Sabah juga turut hadiri. Menerusi Facebook rasmi Nasional FM, juga laporkan diri anda di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok? Kasih on lah, kasih masuk lah. Mana dia ni, mana dia ni? Saya menantikan anda semua. Jom terus layan lagi, terus beribur. Ini dia Scorpion dengan tajuk lagunya Blackout. Ada yang blackout ke rumah? Lagu daripada komposernya Klaus Mann, Rudolf Schenker. Terus layan GBH.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib. Yang hairannya, geng-geng berhantu ni memang tahan mata. Sama macam saya. Itu sebab saya panggil anda semua geng-geng berhantu. Terus layan sampai pukul 6 pagi. Lagi itu membawa kita ke 1.8 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Lampurkan diri anda di Facebook rasmi. Lampurkan diri anda bersama dengan saya dekat TikTok. Banyak sekali bantuan yang diberikan oleh kerajaan pusat ataupun kerajaan persekutuan, ya. Termasuklah kerajaan-kerajaan negeri juga memberikan bantuan kepada semua rakyatnya yang memerlukan. Termasuklah zakat majlis agama, kan, melalui zakat yang telah pun anda keluarkan. Zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat apa lagi, zakat pendapatan, zakat fitrah, macam-macam zakat yang ada. Terima kasih rakyat Malaysia membantu mereka yang sangat-sangat memerlukan. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain, kan. Jadi untuk di Johor, pelaksanaan 22 inisiatif bantuan kasih Johor BKJ Fasa yang keempat yang dilaksanakan kerajaan negeri ketika ini wajar dimanfaatkan semua ataupun sepenuhnya oleh rakyat Johor, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan ia menjadi faktor luar biasa kepada usaha saluran bantuan tanpa mengira batas umur, bangsa dan juga agama. Oleh kerana pendapatan negeri bertambah, tentunya pengagihan telah pun dibuat secara seadil-adilnya kepada semua golongan masyarakat di Johor, dan mudah-mudahan ianya terus memberikan kemakmuran kepada rakyat Johor secara keseluruhannya. Pengumuman dibuat oleh Menteri Besarnya Dato' On Hafiz Ghazi dalam mesyuarat pertama bagi penggal persidangan kelima Dewan Negeri Johor yang ke-15, dan ianya sebagai daripada usaha berterusan kerajaan negeri dalam memastikan hasil negeri dikembalikan kepada rakyat melalui program berimpak tinggi. Itu di Johor, di Pahang pun sama, di Perlis pun sama, di Kedah, di Terengganu, di Kelantan, di Sabah, Sarawak, semuanya diagihkan oleh kerajaan negeri selain daripada kerajaan persekutuan. Dan pengagihan bantuan pastinya tidak pernah mengira latar belakang, agama, bangsa. Semuanya adalah rakyat Malaysia yang wajib kita bantu, yang perlu kita bantu kepada golongan yang memerlukan, terutamanya golongan miskin tegar. Kerana itulah niat kita sebenarnya, untuk menoktakan kemiskinan tegar dahulu, barulah kemiskinan yang kita akan basmi. Kak Yong Mimi, terima kasih hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Kak Yong Mimi, ya. Ada juga Sania Muhammad, LV85, Saidatul Syahrul. Dia kata nak ucap kepada suaminya Syahrul yang sedang memandu pada waktu ini. Pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah, Abang Lori. Kio Gusan Nagi, Yasmalini Hassan, Yuswa MC Auto dari Perlis, luncur terus. Ada juga Wu Aini. Ini kalau dalam bahasa Cina nya Wu Aini ni I love you, kan. Kalau Mak Saleh, kalau Melayunya aku cinta kamu. Rahatun ada Kak Nayana, ada Masya, Madam Rose, Zabeda Yahya, Remy 78, Fikri 92, ada Macha. Macha ada, katanya berada dekat HKL waktu ini. Semoga cepat sembuh Macha. Kirim salam jurawat-jurawat di situ, ya. Kita ada Zai, KPBJ, Ati Montel, Zita, Rukiah 65, Rosnani Ani, Encik Gaya, Azaz Noza, Zul Hakimi, Ismi Pal, Liza Lady Driver, Papaya pun hadir, Kamarudin Ismail, Nur Adila, kita ada Putri Lilin, Amy Bob Parker, Azman Arifin, Faiz John Burger Parker, Afif Yusuf Tampoy hadir, pam-pam-pam, Abang Lori juga ni, mantap. Abang-abang Lori kalau hadir, mesti bagi horn satu kali dekat saya, ya. Faruk dari Tawau. Siapa lagi, ya? Ada Nuras. Siapa lagi? Macam kata dia berada di HKL di Ward 26. InsyaAllah saya kalau ada kesempatan waktu, saya melawat anda, ya, Macam. Mudah-mudahan dengan senyuman manis saya ini memberikan sedikit kelegaan sakit anda. Ada Minah RR, Minah sini katanya, Minah mati dulu ke Do mati dulu. Saya teringatlah cerita B. Ramli kalau tidak terlihat nama Minah ni, kan. Mikiria Utara, Nida Wahida, dua-dua mati dulu, mana boleh. Dia mesti salah seorang mati dulu. Ita Chat pun hadir, JL, ada JB, Jihan 92,
Ada Siti Fatimah, Zaki yang manis. Siapa lagi? Junior Derhaka. Pin. Itu Ayi Kulifurnia. Suratan Takdir juga turut bersama-sama. Cik Gaya, Cik Zura 82, Zaketin juga turut bersama-sama. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik. Hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sehingga 1.30 minit pagi yang agak rancak sedikit. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

ada yang berguling-guling dari katil sampai jatuh katil. Dengarkan lagu Hindustan. Apakah anak dildakan? Baru saja menghiburkan kita, membawa kita ke 1.32 minit pagi. Semua okey lagi, geng-geng buruhan tu. Ada yang kata tak sabar nak menangis tapi bujur katil. Sabar, sabar. Ada, ada. Minggu ini adalah minggu perpaduan. Di peringkat zon tengah juga, terutamanya di ibu negara, cukup juga menyambut minggu perpaduan. Dan kita harapkan perpaduan dalam negara kita akan terus diperkukuhkan. Kerana itulah asas sebuah negara. Untuk menjadikan sebuah negara makmur, sejahtera, aman, damai adalah perpaduan. Dan untuk minggu ini juga, Jabatan Muzium menyasarkan kehadiran sehingga 25,000 pengunjung sempena sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah, Jabatan Muzium Negara. Program yang berlangsung bermulanya di Muzium Negara pada Jumaat ini menawarkan pelbagai aktiviti termasuklah pameran kebudayaan, demonstrasi masakan tradisional serta program Pesta Cita Rasa Sambal Perpaduan. Jadi Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia, Dato' Kamarul Baharin Abdul Kasim menyatakan acara tersebut bertujuan memperkukuh integrasi kaum serta memupuk semangat kenegaraan dalam kalangan masyarakat. Langkah ini sebenarnya bertujuan memupuk semangat kepunyaan bersama dalam kalangan masyarakat kita. Meskipun kita terdiri daripada pelbagai kaum, kita perlu berpegang kepada prinsip faham, hormat dan juga terima. Ya, itu yang akan dianjurkan oleh Muzium Negara 15 hingga 17 ini. Jom sama-sama kita kunjungi Muzium Negara. Saya seronok kalau pergi Muzium Negara. Saya cukup suka akan sejarah. Saya banyak belajar sejarah. Saya banyak pergi ke Muzium Negara. Kalau pergi ke negeri-negeri pun saya sempat pergi ke Muzium Negeri masih untuk mengetahui sejarah negeri. Supaya kita tahulah, supaya kita tahu apa bentukan negara kita macam mana. Kemerdekaan negara kita macam mana. Bagaimana kita boleh hidup dalam masyarakat yang majmuk. Itu semua kita kena tahu. Bukan apa, pelancong-pelancong dari luar negara ramai datang ke tempat kita. Kadang-kadang dia tanya pada kita, rupanya kita tak tahu. Lalas akhirnya pelancong tu kata apa ni? Apa ni rakyat Malaysia? Sejarah negara sendiri pun tak tahu. Jangan buat malu ya. Okey, geng-geng berhantu, Marsha Saleh, terima kasih hadir. Boy Tubing juga hadir. Renova juga bersama-sama. Kita ada Azwan Nur 82. Ada siapa lagi? Nur Firdaus Khalifah di Bumi, Nur Cahaya dari Perlis, Adedan Bahar dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar dari Brunei. Sayap Ilusi, kita ada Sislin dalam perjalanan ke Manjung. Ada Yunus, ada Jamil Mansur, Yusan Yusi Juso, Izara Masara, Mizi 85, Selmet dari Sandakan, Rita Razie, Nur Zainah Hassan, Mrs. Vario pun hadir. Are you sleeping? Kita ada Razlin Raz dari Singapura. Pendengar kita di Singapura, terima kasih banyak-banyak. Kori 619, Santalia Beruas, Masya Kaufa, Aida Abdul Jamil. Kita ada Nasha. Kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Abang Lori, pam-pam-pam. Azizi juga turut bersama-sama. Yayang Sandra juga. Siapa lagi? DJ Rahman, Jasmina Jonet, Azri Aziz, tetap luncur dari Gua Musang. Diamond 85 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berada dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo lah. Kasih turbo lah satu kali. Nizam dari Lumon hadir. Okay, semua okey. Ramai yang tak sabar untuk menangis tapi bujuk katil. Jom. Apa belum muzik ini saya mendengarkan kepada anda. Sudah tentunya kita bertukar mood kita untuk lagu-lagu kenangan anda ya. Ya, waktu yang berlalu tak mungkin untuk kita lalui kembali. Apa yang perlu kita lakukan? Kita cuma boleh mengingatkanlah setiap kenangan yang tercipta di masa yang lalu. Dan yang pasti kenangan manis pahit itu meninggalkan satu pembelajaran untuk kita. Kita belajar dari sebuah kenangan. Kerana kenangan itu akan meninggalkan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Mendewasakan kita. Pengalaman juga membawa kepada kita tentang erti kehidupan yang sebenar. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ya. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu, menerusi lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu
lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini daripada penciptanya, komposernya Azmir, bidu wanita negara kita, Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan Budaman Merindu. Terus layan, terus dengarkan King Burhantu.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.0

Lagu Jutaan Nan Dengkel, lirik oleh Nur Azwan. Pel dengan Ikhlas Merindu. Ikhlas Merindu. Ada rindu tapi tak ikhlas. Ada ke macam tu? Tapi ikhlas merindu lah. Kadang-kadang kita terlalu mengejar cendera yang gemerlapan tau, sehingga kita lupa ada Baskara yang selalu mendoakan. Faham tak maksud kata-kata itu? Maksud dia lebih kurang beginilah. Kadang-kadang kita mahu yang sempurna sampai kita lupa ada yang setia mendoakan kita. Lebih kurang macam itu. Okey, 2:04 minit pagi, kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berohan tu. Yang sedang memandu sama memandu, hati-hati memandu ya. Ada yang kena tengah panjat bukit gerik lah. Macam-macam lagi. Jangan tekan minyak sambil berdiri, abang-abang lori, berada-berada bas, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya. Macam biasalah, kita ikut peraturan jalan raya. Hidup ini semuanya ada peraturan. Kita dilahirkan dalam Islam pun ada peraturannya. Sampailah ke akhir hayat kita, semuanya kena ikut peraturan. Keadaan cuaca di tempat anda macam mana? Ribut beti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan juga Raub sehingga 4 pagi nanti. Manakala di negeri Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Pusah dan juga Kapit termasuklah di Song dan juga Bukit Mabung, di Sabah, di Pedalaman, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan termasuklah Pantai Barat, Ranau dan juga Sandakan, Telupit, Beluran, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Tapi kita kena ingat, bermulanya kita dijangka bermulanya 14 Mei nanti kita masuk ke monsun barat daya. Dalam monsun barat daya kita kurang terima hujan, jadi jimat-jimatlah guna air. Geng-geng berdua tu, ramai ke yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya? Ada Faizan, ada Tok E Official, ada Boxy, ada Niza, ada Isa, Linda Kitchen, Semah Meon, Manzat dari Tanjung Sedeli. Layan memancing katanya. Mantap, jangan kumpau ya. Adrin Amin, kita ada Zia Astagona, Sabriu Rajman, Zainon Ali, Nur Pendeng, kita ada siapa lagi, Putri Delisha, Su 4290, Ikram, Razila Ramli, Fatimah Man, Muhammad Riza, kita ada Danishka, Sarima Rezeki, Laksmana Melaka, Mastura, Shida, Azlan Shah, Botak Bahau, Cik Buan Harum Manis, Ina Osman Amin, Osman Awin. Kita ada Nur 68 Gang Rimba pun melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid, Hamba Abadi, Jamilah Muhammad, termasuklah Driver 07, Miss MJ Carrier, Kak Zafrozen, Jajar 83. Oi, mantap semua, Anggrek Desa. Okey, semua okey lagi, semua okey lagi, geng-geng berapa tu? Kasih taping lah, kasih turbo, boleh tak? Boleh tak? Mesti boleh punya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak menangis lagi kan? Ada yang nak menangis lagi kan? Lagu-lagu menangis tapi puja gantil menerusi lagu-lagu kenangan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu Jutaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Ziana Zain dengan Kemelut di Muara Kasih. Ini lagu bertahun 1957. Ya, ini terus dengarkan, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif, saya Alif, Nasional Kemburu Hantum.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.
2: Nasional FM.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fonzi Ilham. Kumpulan EYE dengan Terselah Kasih Abadi. Itulah namanya cinta, kan? Cinta ni macam angin. Kita tak boleh melihatnya, tapi kita boleh merasakan kehadirannya, kan? Macam angin lah cinta tu. Cuba tengok angin. Angin kita nampak ke tak nampak? Tapi kita rasa je angin tu menyapa kita, menyapa tubuh badan kita. Macam tu juga cinta. 2:33 minit pagi. Oh ya, kita lupa nak ucapkan selamat hari lahir untuk mereka yang menyambut hari lahir hari ini, kan? Hari ini 12 Mei 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir. Happy birthday. Selamat ulang tahun kelahiran. Mudah-mudahan anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah, ya. Baik, ada ke anak-anak kita yang terpilih menyertai PLKN? Kalau ada, jangan lupa pastikan anak anda hadir untuk menyertai PLKN, program latihan iman negara, ya. Dan Camp Regiment 504 Askar Watania Bukit Kateri Perlis menjadi lokasi baru program latihan khidmat negara PLKN 3.0 bagi siri 3 2026 yang dijadualkan pada 11 Julai hingga 24 Ogos ini. Dan Jabatan Latihan Khidmat Negara JLKN memaklumkan penambahan menjadikan PLKN 3.0 melibatkan 3 lokasi utama tahun ini, termasuklah Camp Regiment 515 AW di Ibu Negara dan juga Camp Regiment 505 AW di Pekan Pahang. JLKN menyatakan bakal pelatih kelahiran 2008 boleh membuat semakan melalui sistem ePLKN bermula 3 petang semalam. Jadi semak nama anda, semak nama anak kita, ada ke tak ada? Jadi bagi memastikan kelancaran pendaftaran dan juga pentadbiran, pelatih yang terpilih perlu membuat pengesahan kehadiran menerusi sistem ePLKN 3.0 selewat-lewatnya pada 19 Jun bagi tarikh akhir tawaran. Kehadiran pelatih yang terpilih adalah diwajibkan. Kegagalan melaporkan diri tanpa alasan munasabah boleh dianggap sebagai ingkar arahan dan boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 18-1 Akta Latihan Khidmat Negara. Jadi jangan main-main, ya. Ibu dan ayah, tolong semak nama-nama anak-anak kita. Kalau ada, hantar anak-anak kita menyertai PLKN. Saya sangat-sangat setuju PLKN ini melahirkan insan yang berdisiplin, melahirkan insan yang berilmu, beradab. Kita persiapkan anak-anak kita, sebab anak-anak kita ini bakal jadi pemimpin di masa akan datang, bakal memimpin negara kita, bakal memakmurkan negara kita. Jadi tugas kita sebagai ibu dan ayah memastikan anak-anak kita bersiap sedia ke arah itu dan menjadikan mereka sebagai insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa dan juga agama. Mudah-mudahan. Anak Antun, selamat pagi anak Antun. Lang Suyor juga terus hadir. Lavender Girl, ada Ita, Azwa, Rock and Roll Burger Pulau Pinang. Dia kata dia meniaga sampai pukul 3 pagi. Oh ya, abang-abang burger, kakak-kakak burger seluruh Malaysia, macam mana hari ini perniagaan anda? Berapa banyak burger yang laku? Dia sedikit ataupun banyak burger yang laku itu, ucapkan syukur, alhamdulillah. Walaupun hari ini 2 biji burger je laku, macam mana perniagaan anda? Alhamdulillah, syukur. InsyaAllah rezeki anda akan bertambah. Hari ini 2, besok 20, akan datang tiba-tiba 200. Siapa yang tahu, kan? Rezeki tangan Tuhan. Kita mampu berusaha, insyaAllah. Usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya. Nur Aisyah, selamat pagi. Aidil juga selamat pagi. Selamat meronda, Aidil. Kita ada Syuk Muhammad, katanya dalam perjalanan ke Ipoh. Suzana Ahmad Wiranti, Siti Cincin. Siti Cincin, eh. Jadi kalau dia jumpa bercinta ni, siapa nama awak? Siti Cincin. Nama abang siapa? Nama abang, Abang Gelang namanya. Tak pun Abang Rantai. Oneda, username Ati Azuriati, Mama Mira, Salmia, Jun Harits, Wani, Nur Elin, ada Mak Yu, ada Kak Ai, Sabri juga terus hadir. Mantap. Yusof S,
Syafiq Alan Burger Gani Kony, Corner Pulau Pinang hadir. Mantap. Mokwan ataupun salam dari Ucup, NEC Tintern hadir luncur terus. Tiger Aini Kedah hadir. Kedah ada Tiger. Ui, mantap. Nama Tiger Aini. Takut saya. Asbah Ceras kata-kata kasut buruk baru bersampai puncak Banjaran bang. Okey, Banjaran Titi Wangsa. Agiza Abdul memberikan salam. Sambung lagi beribor. Hashtagnya Turun Untuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Mesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Perubahan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Bersama Zamura dengan Bella di Buru Kenangan. Cinta tak semestinya bersatu tau. Bila kita jatuh cinta, kita menjalin hubungan cinta, tak semestinya bersatu. Kita kena terima hakikat tau. Mungkinlah, mungkin kita telah pun menggenggam tangan dia kan, untuk sebentar saja. Tapi yang paling penting, kita dapat menggenggam kenangan dan juga menggenggam hatinya buat selama-lama. 3-3 minit pagi di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Semua okey lagi? Ada yang bertanya hari ini pada Abang Manis, "Bang, hari ini abang sampai pukul berapa bang?" Yelah, untuk bulan ini kan, ada yang saya sampai pukul 3 pagi, kemudian disambung oleh penyampai yang lain pula. Dan untuk hari ini, macam biasa, kita layan sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, on tak on. Jadi bermakna saya akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Kasih on lah. Jangan pula tak on kan. Pemandu-pemandu di jalan raya, keselamatan jalan raya itu bermula dengan kita semua tahu. Jadi setiap kata orang tu, tindakan di jalan raya memberikan kesan kepada nyawa orang lain. Jadi sikap berhati-hati itu, berkhemah, mematuhi peraturan, mampu mengurangkan risiko kemalangan serta menyelamatkan banyak nyawa. Yang pertama apa dia? Patuhi had laju lah. Kalau 110, 110 lah. Kalau 90, 90 lah. Ini kalau 110, dia pecut sampai 200 km sejam. Macam nak terbang pula kereta tu dikerjakannya. Jadi jangan laju-laju. Elakkan menggunakan telefon ketika memandu. Boleh pakai telefon, pakailah earbud ataupun earphone kan. Jadi pakai tali pinggang keledar dan juga topi keledar yang penting. Beri tumpuan, fokus sepenuhnya semasa di jalan raya. Hormati pengguna jalan raya yang lain. Ingat, destinasi yang selamat lebih penting daripada tiba dengan cepat. Ini nak cepat ya, akhirnya tak sampai-sampai sebab berlakunya kemalangan. Biar lambat asalkan selamat. Keselamatan jalan raya bukan hanya tanggungjawab pihak berkuasa, tapi tanggungjawab kita bersama. Jadi pemandu-pemandu kena ingat semua itu ya. Geng-geng berhantu, ada yang melaporkan diri. Aduh, Nazli Muhammad, aduh, Khairul Azli Nizam, kita ada Mat Din, kita ada Johnny J, Sinar Baru Hidup, kita ada A. Darwan, Izzatun Nisa, AP Nurul, Nuraida, Mustafa, Idah Khairi juga bangun. Ini semua geng-geng buat kuih ni yang diketuai oleh Idah Khairi. Sulizal Liza, Kamariah, kita ada Yung Izzah, Siti Aina, Zuhaidi, Muhammad, Nuri, Azlina Mansur, Nurmala Abdul Hamid. Sama lagi Uncle Fadil, ada Kak Ya, Siti Khalija, Mizi 89, Iris Chomeng, kita ada Azhar juga, Tiger Tasha. Hari ini ramai betul nama Tiger ya. Semuanya wanita, biasanya Tiger lelaki tau. Biasanya Tiger lelaki, ini Tiger wanita pula. Hari ini ramai betul yang hadir menggunakan nama Tiger, tapi wanita, harimau wanita. Takut semua tau. Yang Iza Josainul, ada yang tengah memancing tapi kumpau, nak buat macam mana? Dah nama kumpau, tak ada rezeki lah tu. Tapi doa banyak-banyak, semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkati Allah SWT, insyaAllah. Amanur Amri hadir, mantap. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki, persembahan daripada gemersiknya suara Shima. Ini pun salah seorang ratu rock tanah air tau. Sedar tajuk lagu ini. Sedar tak sedar kita dah memasuki jam yang keempat. Cepat betul masa berlalu. Nasional Game Berhantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Komposernya Azam Dungun. Kumpulan iklim dengan hakikat sebuah cinta. Itulah hakikat sebuah cinta, ya. Cinta itu sebenarnya tidak berumur, tidak terbatas dan tidak mati. Itulah hakikat sebuah cinta. 3.32 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Ada yang baru bangun tidur, diurit mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda, tidak mengganggu malam-malam anda sampailah pukul 6 pagi. Saya hadir di ruang udara Nasional FM dengan penuh rasa keikhlasan untuk menghiburkan anda semua. Mungkin ada yang resah sepanjang malam, mungkin ada yang sedih sepanjang malam. Tak kurang juga ada yang gembira, mendapat kabar gembira. Tapi yang dapat kabar sedih itu, bersabarlah, bertabahlah, ikhlaskan apa yang berlaku. Betul, kita sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Jadi mana ada penawar yang tak pahit? Penawar mesti pahit. Selepas kepahitan, selepas hujan pasti ada pelangi. Selepas kepahitan, insyaAllah akan ada penawarnya, akan ada kebahagiaannya. Mudah-mudahan, ya. Baik, bagi anak-anak kita lepasan SPM, semakkan panggilan sesi penilaian Student Assessment Center SAC bagi program lepasan SPM untuk tahun 2026. Jangan lupa untuk semak, semak boleh dilakukan bermulanya 11 Mei semalam sehingga 14 Mei 5 petang akan datang, ya. Dan semakan ini melibatkan 3 program utama iaitu PPN, Program Pelajaran Nasional, LPSM ataupun program khas lepasan SPM, dan juga JKPJ, program khas Jepun, Korea, Perancis dan juga Jerman. Jadi kongsikan kepada rakan-rakan kita yang lain, semoga berjaya terpilih untuk menyertai pemohon bagi program penajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Mudah-mudahan anak kita yang terpilih akan terus berjaya dalam hidupnya. Kita doakan kejayaan anak-anak kita. Yang tak berjaya, jangan pula berkecil hati, jangan pula putus harapan, jangan pula putus semangat. Kerana banyak lagi laluan untuk anda, untuk anak-anak kita, banyak lagi laluannya. TVET pun sentiasa terbuka untuk anak-anak kita. Siapa sangka, siapa, jangan sangka tau, melalui lepasan TVET tak dapat gaji yang besar, tak dapat gaji yang tinggi. Tak ada. Kawan saya sendiri pun bergaji RM50,000 sebulan, RM30,000 sebulan menerusi TVET. Kerana kemahiran sangat-sangat diperlukan pada zaman ini, pada ketika ini, pada saat ini. Bagi negara yang sedang menuju ke negara maju, tenaga yang berkemahiran tinggi kita perlukan. Aini 67, selamat bekerja. Aini 67 dari CCM. Ya, Malah Acik juga selamat bekerja untuk anda, ya. Azli Zabaha, Cik Pon, Amin, Juriana dari Labuan, Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemaknya. Nasi lemak kerang. Ui, sedap. Mantap. Rukijah Yasin, kita ada Ati 80, Zamawi Saliman, ada Asang Yasmin Yusnaidi, ada Zai Zaitun, Zaila Rose melaburkan diri, Mazna 646, ada Mar, ada Mamek Sabah Lori, pam pam pam. Oh, mantap, bagi horn dekat saya. Dan Rasikin undi-undi Tawau. Dan kita ada Suhaila Misnan, Wan Nur Irwan, Ramlah Mukti, Manja NJ. Anja pun hadir. Ramai, semakin pagi semakin ramai yang hadir melalui live TikTok, melalui Facebook Rasmi Nasional FM, Instagram, apa saja platformnya. Jangan lupa kongsikan semua media sosial Nasional FM. Kongsikan, follow, like dan juga kongsikan. Okey. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti seperti biasa, saya hentikan dulu menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu-lagu dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Menerusi lagu koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, ya. Lagu ini saya cukup suka. Saya percaya ramai yang sukakan lagu ini kerana lagu ini banyak mengajar kita tentang erti kesombongan. Tiada membawa apa-apa makna. Jadi jangan sombong dalam hidup kita. Sombong itu amat merugikan. Ini lagu daripada Allahyarham Dato' Sharifah Aini, dengan Terbang Helang. Terus layan Game Berhantu.

lagu ciptaan Adan Ahmad, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Allahyarham Ibnu Rizan dengan Mimpi Yang Tak Sudah. Tapi untuk geng burung hantu, macam mana nak bermimpi kalau belum tidur lagi? Geng burung hantu bermimpi di siang hari. Sama macam saya tahu. Anda memang bermimpi siang hari. Kata orang kalau mimpi siang hari ini, mimpi bukan mimpi yang betul kan? Mainan tidur. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini, kita berada di jam yang kelima. Nasional Geng Burung Hantu. Pertemuan hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 12 Mei 2026. 24 Zulkaedah 1443 Hijrah. Dah hampir ke penghujung Zulkaedah. Lepas ni kita masuk Zulhijjah. Zulhijjah apa yang ada? Raya Haji lah. Ramai yang nak pulang ke kampung halaman untuk merayakan Raya Haji ataupun Aidiladha. Dah servis kereta belum? Kena servis sekarang. Pastikan kereta anda, kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik sebelum pulang ke kampung halaman, ya. Saya kalau pergi setiap negeri, ada yang bertanya, bang tak beli oleh-oleh ke kalau pergi negeri itu? Saya tak suka beli oleh-oleh. Sebab dekat Kuala Lumpur ni, pun banyak barang-barangan daripada semua negeri ada. Jadi apa yang paling penting, saya pergi ke setiap negeri, saya pergi makan. Saya cari makanan tradisional. Baru-baru ni saya pergi ke Kota Baru, ke Kelantan. Apa yang saya makan dekat sana? Saya carilah nasi kerabu. Saya carilah budu. Nasi berlauk. Kalau saya pergi ke Terengganu, tentunya makan nasi dagang. Kalau saya pergi ke Sarawak, apa yang best dekat Sarawak? Mi kolok lah. Macam mana rasa mi kolok kan? Dekat Kuala Lumpur pun ada mi kolok. Tapi dia punya vibe dia, dia punya suasana tu sedap makan dekat sana. Sama juga macam anda pergi KFC ke McDonald ke. Kalau kita beli bungkus take away tu, makan dekat rumah rasa lain je kan? Tapi kalau makan dekat tempat dia, rasa macam best je. Begitu juga saya kalau ke Kedah, tentunya cari laksa Kedah. Begitu juga dengan di Pulau Pinang, sebanyak 28 makanan tradisional Pulau Pinang diwartakan sebagai warisan kebudayaan tidak ketara di bawah enakmen Warisan Negeri Pulau Pinang 2011 pada tahun ini dalam usaha memelihara identiti dan juga warisan kulineri negeri. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan dan juga Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai menyatakan pewartaan itu melibatkan pelbagai makanan ikonik negeri berkenaan, termasuklah nasi kandar, asam laksa, char kway teow, pasambo, cendol, makanan lain apa dia? Mi Hokkien, mi sotong, mi jawa, mi udang, roti Bengali, oh cien, kerabu bihun, mi goreng mamak, putu mayam, muruku, tose dan juga teh tarik. Itu antara yang diwartakan sebagai makanan warisan di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang, kalau saya pergi Pulau Pinang, nasi kandar. Nasi kandar satu. Ikan Apollo. Mantap, nasi kandar. Mamu. Mamu okey, Mamu. Mamu kata dekat Wan, HKL ni sejuk sangat ni. Bagi tahu dekat jururawat semua, tolonglah selurkan ataupun matikan aircon tu. Sejuk saya ni. Ataupun minta selimut lebih. Rizal Damia melaporkan diri bersama dengan saya. Mas Bukit Beruang, kita ada Abang Burger. Mantap Abang Burger, ya. Abang Burger 16. Daddy Has, kita ada Muhammad dari Pro 2. Ahmad Tokman, Abang Lori kita. Kita ada Riz, kita ada Eti Susana, Aurora Tacha dari Oslo, Norway. Dia kata kali ni balik raya, nanti cuti balik raya, nak layan GBH puas-puas. Dekat Oslo pun boleh layan GBH. Pacu Terakas, kita ada Kelah Hasdi dari Brunei, Zaliana Tasib, Rohayati Nayan,
Zam 67, Nadira Nistalio pun nama merindu. Kita ada Mai Sabaria Saini, Nur Aina, Aziz dari Batu Pahat, Abi Hashim, Haja Nur, RG, ada Sakura Putih. Oh, ramai yang merupakan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Mantap semua. Seronok saya. Saya suka dengan geng-geng berhantu ni sebab mereka sangat-sangat sporting tau. Ramai penyampai-penyampai dekat National FM ni. Dia kalau duduk dekat mengendalikan segmen geng berhantu, dia kata sangat-sangat suka bang. Patutlah abang suka ke udara 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sebab geng-geng berhantu semuanya sangat-sangat baik. Opo Semak katanya, Wak Ijum Yong Ping, mantap Ejen White Gluta Horse, mantap luncur kata Pak Chu. Okey, kita luncur, kita kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, Dil Kiakari. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu dan lirik ciptaan Fauzia Ahmad. Exist dengan vokalisnya Mamat, Janji Padamu. Lagu pada tahun 1993 menghiasi ruang udara nasional FM, membawa kita ke 4.34 minit pagi. Janji padamu, ya, janji pada anda semua. Saya sampai pukul 6 pagi, tapi janji anda dengan saya macam mana? Ada yang janji dengan saya sampai pukul 6 pagi. Tak apa bang, saya layan sampai pukul 6 pagi. Pukul 3 pagi dia dah berdengkur dah. Saya nampak dalam mangkuk ajaib, ramai yang dah berdengkur. Sedap betul dia tidur. Rasa-rasanya sampai bermimpi sampai ke Brazil tu. Tak Brazil, Mexico. Tak Mexico, Afrika Selatan. Tak pun sampai ke benua Afrika, Uganda, Zimbabwe. Tak apalah, biarkan mereka tidur. Yang tidur, tidur. Biarkan mereka tidur. Yang tak tidur lagi, kita layan terus lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Semua okey? Ada lagi. Mamu kata ada lagi, Mamu. Mamu duduk hospital pun sambil dengar National FM tau. Itu yang duduk hospital yang sakit. Mudah-mudahan kesakitan itu akan beransur pulih. Yang kita doa sama-sama mereka yang sakit. Kita doakan mereka yang sakit ni semua agar cepat sembuh. Dapat kembali bertugas, dapat kembali bekerja, mencari rezeki. Banyak sekali bantuan yang diberikan kerajaan. Kerajaan Persekutuan, kerajaan negeri, terutamanya kepada usahawan-usahawan kita. Usahawan-usahawan B40 juga. Mereka sangat memerlukan, terutamanya menerusi tekun. Dan sebanyak RM15 bilion dana akan disalurkan menerusi agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi pada tahun ini dengan sasaran memberikan manfaat kepada 400,000 usahawan dan juga koperasi di seluruh negara. Dan kita tahu juga sejak 1 Januari hingga 30 April tahun 2026, Tekun Nasional telah pun menyalurkan kira-kira RM360 juta kepada hampir 20,000 usahawan perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana. Dan Tekun Nasional perlu terus mempergiatkan usaha dalam membantu lebih ramai usahawan meningkatkan daya saing dan juga mengembangkan perniagaan masing-masing. Itu yang kita mahukan. Tetapi ada juga usahawan-usahawan kita bila dapat geran, dapat bantuan daripada Tekun, lain pula jadinya. Pada asalnya tu nak mengembangkan perniagaan. Bila dapat duit daripada Tekun, dapat geran daripada Tekun, tak dikembangkan perniagaan. Dia beli bendanya yang lain. Beli kereta, beli itu, beli ini. Macam-macam, yo, saya tahu. Jangan fikir saya tak tahu. Saya perhatikan je. Asal kita, niat kita, tekad kita untuk mengembangkan perniagaan, duit yang kita dapat bantuan itu, kita kena gunakan sebaik-baiknya. Semoga perniagaan anda semakin maju, bukan saja berada dalam negara kita. Semoga pasaran itu sampai ke luar negara. Daripada peniaga kecil, sederhana, menjadi seorang peniaga dan juga usahawan yang dikenali dunia. Itu kan lebih baik. Kita doakan semoga usahawan kita, sekurang-kurangnya kalau perniagaan mereka berkembang maju, ini juga salah satu dapat mengembangkan ekonomi negara. Setidaknya masih lagi dengan Teruntuk Cinta Hati. Kita layan dulu lagu ini. Lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Kasum dengan Koredo sendiri. Ialah apa yang berlaku, kita kena reda kan. Kalau kita tak reda, hati kita tak akan tenang. Keredaan akan membuatkan ketenangan. Terus layan GBH.

0: Nina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

ciptaan Wan Zul. Seri dengan Tiada Lagi Bicara. Lagu ini menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. Cukup-cukup untuk kita menangis pada hari ini ya. 5.1 minit pagi, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana pagi ini? Semoga kesedihan semalam dapat kita ubati hari ini ya. Hidup ini bukan mudah tau. Tapi walau apapun, walau berkali-kali kita jatuh, kita rebah, jangan kita berhenti untuk melangkah. Walaupun langkahan kita itu agak sukar, agak payah. Kerana hidup ini tidak menjanjikan sebuah kesenangan, tidak menjanjikan ianya mudah. Tetapi percayalah, wahai geng-geng berhantu, selagi kita tabah, selagi kita sabar untuk menghadapi semuanya, pasti akan ada indah di pengakhirannya, insyaAllah ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi Sam Dizzy. Selamat pagi Wawani, Kamal, Cik Nana, Sabah, Sahariah, Zul Hakimi, ada L, Nizam Latih, ada Manis yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026, 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi, Labuan 4.53 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51, Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.44, begitu juga dengan selatan tanah air di Johor Bahru, Johor 5.44 minit pagi, Bandaraya Melaka, Seremban Negeri Sembilan 5.50 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak 5.52, Georgetown Pulau Pinang 5.53, Alustar Kedah 5.51, manakala Kangar Polis 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doakan seperti biasa, doa kita semoga kebaikan yang kita lakukan dan juga ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 Mei pagi. Raudah yang semalam kita dengarkan bahagian yang kedua dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli M. Razali. Raudah telah disediakan oleh penerbitnya Waida Muhammad Yaakob. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 Mei pagi nanti. Semua masih okey lagi, geng-geng berhantu. Di jam yang terakhir, lagu-lagunya dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat membelai jiwa anda, memberikan ketenangan pada awal pagi ini ya, sebelum masuknya waktu subuh. Lagu-lagu yang mempunyai makna yang sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang ke arah ketuhanan, ke arah nasihat, lagu-lagu yang mungkin memberikan kita sebuah kesedaran mungkin lah ya. Tapi apapun, lagu-lagu itu dapat sekurang-kurangnya dapat menghiburkan hati anda. Mungkin ada hati yang resah sepanjang malam tadi, dapat sedikit mengubati keresahan itu, kesedihan yang kita alami. Kita lupakan perkara semalam, kerana semalam telah pun menjadi sejarah dalam hidup kita. Apa yang paling penting, langkah kita pada hari ini, kita mulakan dengan langkah yang baru. Kerana setiap hari adalah hari di mana kita ada peluang dan ruang untuk memperbaiki kesilapan semalam. Dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Sebuah lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Syahab, lontaran suara Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Suci Dalam Debu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kembaru Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi dalam raudhah di National FM ni, kita tambah satu doa lagi. Sebab ada yang sedang memandu, nak minta selamat sampai ke rumah. Ada yang berada di rumah, tak nak bencana. Mari sama-sama kita baca dengan saya doa yang dia ajar oleh Nabi. Kata Nabi, barang siapa membacanya 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka Allah akan lindungnya daripada sebarang mudarat, daripada nak menyentuh dan menghinggap pada tubuhnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, terima kasih. Dan insyaAllah kita harap doa itu betul-betul menjadi pendinding kepada kita seperti yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Baik, Alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita sebab kita dah tahu bahawa semua kita nak syurga. Bahkan kalau kita teliti balik, ya, syurga ni sebenarnya impian semua orang di planet bumi ni. Semua bahasa dia ada nama syurga tu. Maknanya semua orang nak masuk syurga. Tak ada siapa yang tak nak masuk syurga, ya? Tetapi persoalannya adalah nak masuk tu dia bukan boleh check in on the spot. Dia kena booking sekarang. Saya sangat tersentuh dengan sebuah kisah, ya, yang pada saya, saya berulang kali bila saya ingat balik, saya lelehkan air mata. Saya rasa menangis bila dengar. Saya dengan rakan saya temu dengan seorang doktor. Kami jumpa di sebuah restoran dan kemudian kami pilih satu tempat yang agak selesa di sebuah restoran tersebut. Doktor wanita ni, dia ada dua anak perempuan yang disorder, satu chronic disorder yang menyebabkan anak dia tetap kadang-kadang menggelupur, kadang-kadang menangis, menjerit, tantrum, ya. Dan saya sebenarnya sepanjang pertemuan itu, ya, kami, maksudnya kami beberapa orang dalam pertemuan tersebut, sebenarnya merasai, ya Allah, dalam hatinya respectnya lah kepada beliau kerana wajahnya, ya, hadapan dengan masalah anak tadi dengan begitu tenang. Tak ada pun nak tunjuk muka macam kita lah kalau ada masalah sikit, mudah sangat berdecit-decit, ya, kadang-kadang mengeluh, ya. Tapi dia tenang je. Anaknya tantrum, katalah berbaring, dia kemudian angkat perlahan-lahan, dia sebut perkataan-perkataan baik, ya. Benda ni macam drama depan mata saya. Jadi saya cuba tanya pada dia, daripada mana tenaga sampai dia boleh handle semua masalah dengan begitu tenang? Lebih tenang daripada orang yang mungkin anak nya kita kata baik-baik, ya, kadang tak ada masalah, ya. Selalu kita kata lah syurga tu jauh lagi lah, ya. Kalau budak muda kata, bro, jauh lagi syurga tu, kan. Dalam kerjayanya sebagai seorang doktor, dia ada satu prinsip hidup, ya. Apa prinsip hidup? Dia kata, prinsip hidup saya adalah kalau kita nak sesuatu benda, kita rancang dengan penuh kesungguhan, kita amal, kita akan dapat, confirm dapat, dia kata. Dengan sebab itu, dia berjaya menghabiskan pengajian dia dalam bidang kedoktoran dan cemerlang. Kemudian dia kata bila dia dah mula bekerja, dia plan untuk berumah tangga. Ha, ini cerita, ya. Jadi dia berkenan kat seorang lelaki ni lah. Maka dia pun plan, dia kata. Dia berdoa, tak kira lah, berdoa pun berdoa lah, rancang-rancang lah. Dan akhirnya, Allah jodohkan dia bertemu dengan seorang pilot. Ha, macam cerita drama pula. Tapi bukan drama ni, betul ni. Dia kahwin dengan seorang pilot yang bila saya tengok gambar pilot tersebut, memang handsome lah. Segak orangnya, ya, dengan kerjayanya. Kita boleh bayang sekarang, ya. Doktor, ya, maafkan saya, doktor yang cantik, ya. Kemudian pilot yang handsome bergabung mereka. Jadi dia kata apa dia? Kami pun merancang pula untuk mendapat anak. Cuba bayang, ya, seorang, dua orang yang genius, dua orang yang intellect, kemudian yang cantik, yang segak, bergabung kedua ni. Maka pada ketika itu, dikata lamanya mereka menunggu, akhirnya dia disahkan mengandung.
kemudian dalam kandungan. Dia doktor, dia tahulah macam mana nak jaga kandungan, bagaimana nak bagi sihat kandungan. Semuanya digunakan macam perancangan. Prinsip dia tadi, nak sesuatu benda, fokus, target, rancang, usaha bersungguh-sungguh, confirm dapat. Dan dia dapat betul, ya. Dengan yang dikasih sekalian, dia melahirkan seorang anak yang memang comel, seorang anak yang sangat cantik. Allah anugerahkan baby ni, dia tak tahu nak cakap syukur macam mana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas 3 tahun, tiba-tiba dia dapati ada kelainan pada anak ni. Dia tengok anak ni tak macam anak orang lain. Dia doktor, dia tahu. Tapi dia cuba denial, ya. Dia denial. Dan akhirnya banyak petanda-petanda, dia pun bawa jumpa kepada kawan dia, juga doktor pakar kanak-kanak. Dan dia sangat terkejut kerana rupanya anak dia disahkan untuk penyakit yang kita sebutkan tadilah. Maknanya ada beberapa kondisi disorder berlaku pada dia yang sifatnya kronik. Pendengar yang saya kasih sekalian, dia kata apa dia? Dia meratap pada ketika itu. Dia menangis pada ketika itu. Dan dia cakap pada Allah, ya, aku dah plan, aku dah rancang, tetapi bukan ini yang aku nak. Dia cakap apa dia? Bukan anak ni yang aku nak. Bukan ini wahai Tuhan, aku tak welcome dia, ya, dalam my life, dia kata. Dan dia menyesal dan dia jadi murung pada masa tu. Dan dia mula tak pergi kerja dah. Dia murung sangat-sangat. Dia malu nak mengaku pada orang ni anak dia. Ya, anak dia yang kemudian nak makan, nak urus diri tak boleh, nak makan tak boleh, nak bercakap tak boleh, yang tahu hanya tantrum, berbaring, menangis dan segala macam. Akhirnya dia kata apa dia? Untuk solve the problem, rumah besar dia tu, di belakang rumah dia buat satu rumah. Dan anak dia ni diletak kat belakang rumah. Dan anak ini dibesarkan oleh orang gaji dia yang diminta jaga semua sekali. Kalau dia jumpa orang, dia tak mengaku yang dia ada anak. Anak cerita ni. Kemudian, it's okay sebab boleh plan lagi. Maka dia plan dengan suami dia. Kali ini kita kena buat, kena make sure dia anak kita tu memang betul-betul yang memang cantik, bijak, baik, segala macam. Akhirnya, dia juga mengandung. Kemudian melahirkan, lahirlah juga anak yang comel, yang, dan pada ketika itu dia membesarkan anak ni dengan penuh bangga. Tetapi sampai 3 tahun, ciri yang ada pada kakak dia berlaku pada adik dia. Dan pada saat itulah dikata apa dia, dia menyesal. Dan sekarang dihantar anak dia kat belakang. Sekarang dia ada 2 orang anak yang dia tak pernah tengok, dia kata. Tetapi diberi ke segala ke perbelanjaan supaya anak tu membesar. Tetapi yang penting tak kacau apa yang dilalui dalam kehidupan dia. Saya nak ringkaslah saja sebab panjang cerita ni pula nampaknya, ya. Pada ketika itu, kebetulan nak jadi hidayah Allah. Dia singgah di satu surau, dia dengar satu kuliah. Ustaz tu cakap simple je. Ustaz tu sebut apa dia? Tuan-tuan, ingat syurga itu non di sana, tetapi anak kuncinya di sini, di dunia. Dia kata sepatah perkataan itu menyebabkan dia yang kebetulan solat di situ, terus balik masuk dalam kereta. Dia kata dia start kereta dia, dia tak boleh nak memandu, tetapi dia menangis semahu-mahunya, dia kata. Dia menangis dan dia berulang, ya Allah, syurga itu di sana, syurga itu di sana. Tetapi anak kuncinya di sini. Kalau di sini aku patah-patahkan anak kunci aku, macam mana aku nak masuk syurga di sana? Dia menangis, semua yang dikasih sekalian. Dia kata apa, dia terus bawa kereta dia masuk balik, dia pergi ke kawasan rumah dia. Dan kemudian dia keluar daripada pintu, dia berlari terus ke belakang rumah. Dia buka pintu rumah buat kali pertama setelah 3 tahun. Dan 2 orang tu tak tahu yang dia adalah ibu kepada mereka. Terpinga-pinga mereka. Dalam keadaan terpinga itulah si ibu berlari, dia peluk anak dia sambil berkata, inilah anak kunci mama untuk syurga Allah. Inilah anak kunci mama yang mama patah-patahkan selama ini. Dia menangis semahu, dia dukung anak tersebut. Dia bawa balik, dia mandikan. Dan itulah ratib yang dia sentiasa sebut pada diri dia. Bila dia tengok suami dia, dia kata apa dia, inilah anak kunci syurga aku. Aku kena jaga suamiku dengan sebaik mungkin. Anak inilah adalah merupakan anak kunci aku. Maka inilah yang akan boleh membawa aku nanti bila aku nak masuk ke dalam syurga. Dan dia melihat semua benda ini adalah seperti anak kunci, yang kalau anda patahkan anak kunci tersebut, dan nanti ketika pulang ke hari akhirat, syurga mana yang boleh kita masuk dengan anak kunci yang patah dan kita patah-patahkan tersebut. Saya sangat tersentak mendengar kisah ini. Membentuk dia seorang yang tenang, ya, sebab bila iman itu melihat syurga dan diamalkan dengan aman dan pahalanya menjadi banyak, maka pada ketika itu rupanya membentuk ketenangan yang luar biasa yang kita semua impikan selama ni. Sebab kita kerja, kita penat, kita urus rumah tangga, kita penat, sebab kita tak nampak matlamat akhir dan kuncinya di sini. Gabungan pahala yang merupakan anak kunci dan syurga hakiki tersebut yang perlu kita depankan dan temukan, insya Allah itulah dia yang disebut sebagai
pahala tebusan syurga. Semoga kita semua dapat ke sana. Kita jumpa lagi insya-Allah. Perbincangan kita masih belum habis di raudhah ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

Sama lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Esami Syaham. Datuk Jamal Abdillah dengan Kekasih Awal dan Akhir. 5.39 minit pagi, kurang lebih 20 minit lah untuk saya bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Game Bodoh Hantu. Kerana pukul 6 pagi nanti ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara yang akan menemani anda di awal pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. 3 suara dengan perkongsian yang menarik, juga lagu-lagu terbaik dan juga menghiburkan anda di awal pagi anda, ya. Jadi terus dengarkan Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran yang saya pinjam untuk 6 jam frekuensi mereka, tahu. Mereka dah bersiap sedia dah. Dah tak sabar untuk ke udara dengan segmen masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM walaupun di mana juga anda berada. 34 stesen radio di RTM. Kami mempunyai misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. RTM 80 tahun, Nasional FM juga 80 tahun. Kami memulakan siaran 1 April 1946 dan tahun ini adalah 80 tahun kami bersama dengan anda. 80 tahun itu jugalah kami bersama-sama dengan anda semua rakyat Malaysia. Banyak kenangan yang kami cipta sepanjang 80 tahun itu. Ini sama macam saya, tahu. Saya kalau tak ke udara agak lama. Saya sendiri pun kalau tak ke udara agak lama, saya teringatkan semuanya pendengar-pendengar Nasional FM, termasuk terutamanya geng-geng bodoh hantu. Oh, betul. Tak percaya, tak percaya, tak apa. Tapi itulah saya. Keikhlasan saya untuk bersama dengan anda. Bertahun-tahun saya dekat geng bodoh hantu. Kalau tak ada, tidak ke udara tu agak lama, saya akan teringatkan geng-geng berhantu. Macam mana mereka semua? Apakah mereka sihat ke tidak? Yang paling penting, saya sering doakan kesihatan anda. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Mudah-mudahan anda terus bersyukur dengan apa yang ada. Jangan kita sombong diri. Jangan kita menegakkan diri. Baiklah, sementara itu ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Gobang Pasu, Kota Setah, Kuala Muda, Yan dan juga Kulim, di Pulau Pinang, di seberah sebelah barat daya, timur laut, seberang Perai Utara dan juga seberang Perai Tengah, Negeri Sembilan, di Port Isan dan juga Rembau dan juga seluruh negeri Melaka sehingga jam 8 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Kita sama-sama bersatu padu mengangkat Malaysia, ekonomi Malaysia. Apa saja kedamaian, kemakmuran, ekonomi memerlukan perpaduan yang kuat dan juga utuh di antara kita semua, ya. Untuk geng-geng berantu, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan anda sedikit kedamaian dalam jiwa anda, menghiburkan anda. Walaupun ada juga yang saya tahu ada yang tengah bersedih, tengah macam-macam lagi, macam-macam lagi perasaan yang hadir. Tapi apapun, semoga anda terhibur, ya. Semoga anda terhibur. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.51 minit pagi. Dan sebelum pemilik suara ini berpisah untuk hari ini, sedikit kata-kata yang saya ingin kongsikan untuk anda. Mudah-mudahan kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Hidup kita ini seperti buku, tahu. Buku, tahu buku. Kalau kita tak berani, tak mampu untuk membuka halaman seterusnya, maka kita tidak akan tahu tentang cerita selanjutnya. Kalau kita tidak mahu apa, ataupun kita takut menghadapi hari esok, kita tidak tahu apa yang berlaku hari esok. Kerana hari esok bukan milik kita, tapi milik Allah SWT yang menentukan segala-galanya. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Kelantan FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi belakang terus bersama dengar Kelantan FM. Untuk hari ini edisi pertemuan kita di hari Selasa 12 Mei 2020 bersamaan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan untuk hari ini bersama dengan saya Suhaila Mak Daud, insyaAllah akan terus menemani semua gugu kita untuk pertemuan hari ini sampai ke pukul 10 pagi nanti. Dan seketika untuk panduan muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan, sebentar tadi tepat pukul 5.44 minit pagi telah masuknya waktu sembahyang fardu subuh untuk zon 1 negeri Kelantan, zon 2 negeri Kelantan 5.48 minit pagi, manakala untuk zon Besut Terengganu 5.43 minit pagi. Alhamdulillah, syukur untuk anda yang telah pun menunaikan solat subuh untuk pagi ini, dan terima kasih juga untuk semua yang terus mengimarahkan masjid dan juga surau untuk menunaikan solat berjemaah. Dan untuk pertemuan hari ini sepaskala mukadimahnya, kita akan mulakan dengan lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu kerohanian yang akan menemani anda sehingga pukul 9.30 minit pagi. Dan selepas itu kita akan terus ikuti Nidaul Islam hari ini dengan tajuknya Manusia Rendah Hati yang akan disampaikan oleh Ustazah Ilani. Jadi terus bersama dari Go Pagi Kelantan FM, insyaAllah ada sama. Afdal.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 186.

ada awalnya, tidak ada akhirnya. Manusia ada awal, tapi dia tak ada akhirnya. Dia mati, dia akan bangun balik. Dia akan jadi diri dia sendiri, tetapi dalam alam yang berbeza daripada yang sebelum ni. Kalau sebelum ni dia duduk dalam alam yang sementara, selepas dia mati, dia hidup balik, dia akan duduk dalam alam yang kekal selama-lamanya. Yang nama alam ini ialah alam arwah, alam roh. Dan dalam nak menelusuri jalan roh inilah Nabi pesan kepada kita bahawa man akhir kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah, dia masuk ke dalam syurga.

0: Nidaul Islam.
1: Jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsi tajuk manusia rendah hati. Ibadur Rahman, pernah tak kita dengar kisah ini? Dalam surah Al-Furqan, Allah ceritakan sifat-sifat hamba Allah yang sangat istimewa. Ya Allah namakan mereka dengan salah satu namanya, Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur Rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan hamba Allah Ar-Rahman yang diredainya, ia adalah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Apabila orang-orang berlaku kurang adab terhadapnya, hadapkanlah kata-kata kepada mereka dengan menjawab perkataan selamat daripada perkara yang tidak diingini. Ibadur Rahman adalah hamba Allah yang sangat istimewa, individu yang sedar akan pergantungan kepada Allah. Dengan penuh sedar, mereka berusaha untuk berhidup dan taat dan mengabdikan seluruh hidup mereka untuk beribadah kepada Allah. Ciri pertama Ibadur Rahman, Allah sebut berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kelembutan, haunan dan rendah diri. Merendah diri ini maksudnya kita mengaku semua yang kita ada ini adalah hanyalah pinjaman. Sebanyak mana yang kita ada, kekayaan, rupa, paras, status, semakin banyak pinjaman kita pada Allah. Dan dengan kesedaran itu, kita menjalani hidup dengan penuh keinsafan, tanpa merasa bongkak ataupun sombong. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah mengetahui, lagi maha mendalam pengetahuannya. Ayat ini mengingatkan kita bahawa di hadapan Allah tak ada perbezaan berdasarkan suku, keturunan ataupun status sosial. Yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan dan keikhlasan hati seseorang. Oleh itu, rendahkanlah hati, jangan membangga-bangga diri atas apa yang kita miliki. Dalam hadis, Nabi bersabda, barang siapa merendahkan diri kerana Allah, Allah akan tinggikan darjatnya. Hadis ini menunjukkan keutamaan untuk rendahkan diri di hadapan Allah. Rendah hati bukan bermaksud merendah.

0: atau tidak memiliki harga diri. Sebaliknya, rendah hati adalah pengakuan. Segala kebaikan yang kita miliki dan kejayaan yang kita raih selama ini adalah limpahan daripada rahmat Allah. Ada apa dengan harta dan wang ringgit? Orang kaya hanyalah yang paling besar hutangnya pada Allah. Maka perhitungannya adalah paling berat dan besar. Ada apa dengan pangkat dan status? Orang yang berpangkat hanyalah yang paling besar amanahnya dari Allah. Di akhirat kelak, Allah akan mempersoalkan tentang bagaimana amanah ini kita gunakan. Rendah hati adalah tanda ketundukan, dan rendah hati ini di hadapan Allah. Dalam pergaulan sama manusia, rendah hati juga mencerminkan sikap yang menyenangkan dan membangun hubungan yang baik sama kita. Ketika kita merendahkan diri, kita akan mudah menerima pandangan dan kritikan. Kita tak akan sombong, kita tak akan anggap diri kita lebih baik atau berusaha mempermalukan orang lain. Selebihnya, kita akan lebih menghargai orang lain, bersikap lemah lembut dan saling tolong menolong. Mukmin ini cerminan bagi mukmin yang lain. Kata Nabi, ada bahagian tubuh kita yang kita tak dapat lihat, melainkan kita lihat di cermin. Ada aib kita yang kita tak dapat nak kenal, melainkan ada saudara yang menegur dan membetulkan. Maka hargailah semua teguran dan rendahkanlah hati menerima kebenaran, kerana kebenaran itu hanyalah untuk kebaikan. Sekian saja perkongsian untuk hari ini. Kita jumpa dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

0: Kelantan FM. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi untuk semua Gu Pagi Kelantan FM yang terus bersama dengar untuk hari ini pertemuan kita di hari Selasa. Hari Selasa dah dekat kakak ni, pecah celik Selasa dah. Hari ni 12.5 dah kita. Nak masuk tengah tahun dah dekat kakak. Ada gapa-gapa berubah dah kita rasa. Kalau duk potuloh, cik suka kalau kalah khabar-khabar bulan 5 ada juga. Ada juga kata alhamdulillah cik su berubah dah sikit. Berubah buat mana tu? Kuruh dah sikit cik su, azam baru ni jadi. Alhamdulillah, semoga kekal istiqomah lah deh. Sampai ke hujung tahun, jangan sekat tahun je. Masuk hujung tahun pula kembung mula. Okey, baik. Dan sebab sekarang waktu ini untuk rakan-rakan sahabat kita. Hak mana nak telefon, nak sembang-sembang, nak kacak kira bersama Cik Su. Untuk hari ni, mungkin ada kata guana hari ni list mari. Cik Su tukang list baru ni. List mari ayat hak Cik Su mari hari Selasa. Atas urusan Cik Su, maka bertukar tempat. Tapi kok mana pakai terus menemani gugur pagi kita. 748-8930, 743-3858. Ingat belakang lagi tak nombor telefon tu? Ataupun boleh hantar juga menerusi WhatsApp Amanah nak buat ucapan. Dan Cik Su akan terima pemanggil-pemanggil kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar?
1: Allah, khabar baiklah, Suwe.
0: Alhamdulillah. Ujian kita ni.
1: Ya?
0: Ujian tak? Mari ujian tak?
1: Tak ujian, Suwe.
0: Tak ujian. Cik Su dua hari turut-turut walaupun tak lama basah jugalah tanah tu nyok. Alhamdulillah.
1: Ya lah. Ha. Rezeki alik muda sini buat orang tu ada.
0: Ya, rezeki kau sini. Sikit-sikit. Okey, baik. Salam pagi kita hari ni, Pak Yang, untuk siapa?
1: Selamat pagi, Wak Su dan Tegalar pada pagi ni.
0: Baik.
1: Semoga sihat-sihat selalu.
0: Amin.
1: Dan buat istri kamu lah. Apa ni? Ustazah tu ada juga SK Jelawak. Dan tino lah nak amalin lah tu ha. Lah ni dia limun. Moga tambah hari-hari lah ni tu. Kita kena kerbel lah masa
0: si. Betul. Ngambil ngata duit pun kena lebih sikit.
1: Ayolah. Habis tim lain juga pun kena lebih tu.
0: Ya, sangat.
1: Okay. Dan buat ini saja lah di Kampung Bakung pada pagi ni. Buat Abis Juamu belakang Majid Kampung. So, Abis Juamu Tenor Mero. Asal Abdul Allah, Grup Sekar SK Demik 2.
0: Baik.
1: Apa Asin dah PKP SK Jelawak 2. Yusmaria Yunus PKP SK buat pukul pada pagi ni. Lepas ni, kelab dia pula di Kampung Resul. Tu Haji Rusli Ismail, Ustaz Kampung Resul. Lepas tu Arfadi Ustaz Kampung Resul ni lah. Lepas tu semua ni, Puan Mak bersibuk main tiga-tiga, pohon jerit. Mak betul buat pajak aku kira, kasar mu pula melaku. Dan ni Ismail goodbye. Abis Fadi, Berasu. Dan buat apa ni Ami Malaysia tu masih buat kapal kosong.
0: Ya.
1: Buat lah semua lah pun dengar-dengar kata FN pada pagi ni tak kira di mana cuan anda berada.
0: Okey.
1: Buat tu lah sedang bertugas begitu uci dua sekali tu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah pemanggil kita pertama Pak Ia dari Kampung Rusa Bacok. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Saya baik Pak Ya pula dah Pak Mei.
2: Ya.
0: Bersambung molek pagi ni dek.
2: Oh, benda molek.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah boleh hang ini.
0: Ya. Okey, baik. Ujian ke tidak tadi sana tanya Pak Ya. Minta tanya Pak
2: Mei. Oh, mari. Adalah.
0: Adalah.
2: Paling membuti.
0: Tunggu jugalah.
2: Apa ni? Toko debu.
0: Tidak hampa orang tua tak ada menggapa tak. Okey, baik Pak Amir. Salam pagi kita ni untuk siapa?
2: Ya, terima kasih juga. Tahun kali sama terhadap DJ kita. Sama tugas mulutnya dia tak mau.
0: Amin, insyaAllah.
2: Pada Pak Ya kat ni. Pada apa ni, Pak Suli dengan Mak Sulia tu. Pak ni buku, Pak Mak Besuk. Lalu semai goodbye. Apa ajak kau kira. Daripada ni, apa ni ajak kaya apa ni, Jabi ni. Apa dia tu kak jatik kali Jabi tu, apa? Tak ingat nama dia.
0: Potik
2: ke apa? Potik. Potik Jabi tu. Pada kak Subacok dan kak Mah Abedin Meloh. Daripada kia kita murah ni, daripada kanak kapung gondek. Ayah dia, suami dia di Kawaru tu. anak darah pomeh, morak.
0: Ya.
2: Dan pada semualah pendengar pagi ni. Upaya juga terbanyak sekali lagi. Semoga kita semua di dalam rahmat Allah selalu.
0: Amin.
2: Okey, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar lagu dulu dah. Kita sambung cerita lepas ni pula. Daripada Rohayu Majid, hiburan untuk semua. Lagu ni popular tahun 1989, dek kakak eh. 1989 ni, Lonnie umur berapa tu? Tengok ICU lah kau tak. Hiburan untuk anda. Selain rindu, menerusi ke pagi Kelantan FM.

0: Me suka dengar Radio Kelantan FM ni. Orang jeligo lah. Rasa jeligo sedap.
1: Kemah kut kita.
2: Terima kasihlah ke Mac deh. Terima kasih juga lah kepada semua yang sudi bersama dengan Kelantan FM Rasa Jeligo. Dengan Kelantan FM dari pagi sampai ke malam. Baik, terima kasih juga yang terus menghantar kiriman melalui WhatsApp. Ucapan untuk rakan-rakan sahabat daripada Ida Muhammad. Sahabat kita dari Jetis. Selamat pagi, selamat bertukar Cik Su. Selamat pagi untuk semua pendengar setia Kelantan FM. Hok mana duduk dengar lelah ni. Semoga kita semua sentiasa sihat. Dipermudahkan segala urusan. Dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ida, sahabat kita yang berasal dari Kota Kinabalu, Sabah. Learning duduk Jeti. Selamat pagi juga Cik Su. Ucapan daripada Kak T ni, nak buat ucapan kepada Pak Suli RKK. Terima kasih atas pelawa berjumpa eh 16 hari bulan ni, insyaAllah dia kata. Dan seterusnya selamat pagi untuk Abang Mi, Abang Razme, Abang Him, Abang Osman, goodbye Kak Su, Kak Anu, Cik Su, Kak Soh Bukit Panah, Kak Sah Pulang Melaka, Kak Ma, Bedeng dan semualah sahabat Sahabat Kelantan FM, hok mano yang setia dengar Radio Kelantan FM. Terima kasih juga untuk DJ-DJ katanya. Terima kasih Kak T. Abang Mat Dusun Hijab ini ucapkan untuk semualah sahabat-sahabat. Semoga sihat semua. Semua kepada pendengar Kelantan FM yang dikasihi. Terima kasih Abang Mat Dusun Hijab. Kak Sah Pulang Melaka pula nak buat ucapkan untuk sahabat kita ni. Kepada Pok Teh Jabi, Kak Mi, Hajah Halijah, Pok Ya, Kak Su, Pok Suli dan semua pendengar Kelantan FM tak kira ada mana pun. Terima kasih Kak Sah. Faizul Rata Panjang ucapkan selamat pagi untuk Pak Nik, Pak Mak Tawai, Abang Pa, Abang 12, Pak Awal, Pak Lang, Abang Hamid, Kota Baru, Kak T Selisin, Pak T Jabi, Pak Mek Sibung, Abang Osman, goodbye, Abang Mek Dusung Hijau, Pak Jak Kuk Kio. Terima kasih Abang Faizul Rata Panjang. Pak Jak ni lama untuk telefon. Kelah ke mana lah dia? Pak Jak kita kau sibuk lah ni Pak Jak dia tu. Terdengar lagu dulu agak-agak Pak Jak telefon lah Pak Nik dah. Bersama dengan pilihan irama 90-an untuk anda daripada Teacher's Pet, warisan wanita terakhir. Mersi, good pagi Kelantan FM.

0: Layari kelantan.fm.rtm.gov.my.
1: Ni baru jeliga.
2: Terima kasih yang terus melayari laman Sesawang Kelantan FM di waktu ini, tak kira di mana saja berada. Sudah pun pukul 9.50 minit pagi, ada orang tengah duduk bersiap-siap nak ingat anak sekolah. Ada orang 4 kali gerak dia tak bangun-bangun. Jadi Cik Su pun tertariklah kepada satu kata-kata yang dikongsikan menerusi page Public Health Malaysia. Katanya pagi ini, cuba jangan terus marah anak sebab lambat bersiap. Kadang-kadang mereka pun sedang belajar mengurus hari mereka. Gitu dek kakak deh. Kadang-kadangnya kita kena ikut rentak juga, ikut mood juga deh. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam tu.
2: Apa khabar?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Sihat ke?
2: Alhamdulillah juga.
3: Alhamdulillah. Sihat walafiat. Amin.
2: Okey, Kak Su dia tu. Alah, yeah. Kau baca saat ni Pak Ya kata tak ujian. Alik rumah Kak Su pun tak ujian juga ke guana?
3: Ah, tak ada ujian.
2: Tak ada ujian juga ni. Tak apalah, dia musim ni dia bagi-bagi gitu.
3: Ujian tadi ni dah tadi malu. Ujian tu. Ujian
2: okay, juga lah. Okey, baik.
3: Aku duduk ujian langsung lah.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah deh. Basuh juga lah tu buminya. Baik, yo. Salam pagi kitanya untuk siapa?
3: Salam pagi untuk DJ Sulah. Selamat pagi, selamat bertugas. Baik,
2: terima kasih.
3: Dan kepada apa ni hajah Kak Ayah Jabi, Kak Ida Kapuraja, Kak Pah Bejak Kemehe, Kak Mama Cik, Kak Cik Sebelah Tudi Macem, Kak Suli dengan Mak Su, dan Pak Alam Tekan Baru, Kak Tikut Lanah, Kak Rukut Lanah, Kak Tis Licin, Kak Nunipo, Kak Simah, Kak Mama Bedin Melo, dan upah Tawan pun Nikmat Tawan, Rantawan Bereh, dan Mak Dutu Hijah, daripada di Bezda Kemasu, Pak Mak Betuk Umi Jawa, Pak Ku, Pak Mekibu, Pak Jakob Siok, dan kepada Behin Kak Ayah Ditupak, Kak Ayah Kak Baru, Kak Amin Kola Kerai, Pak Nya Kala, Kak Aslah Pulau Melaka, Kak Aslah Bukit Panah, dan kepada Abang Ketadi Kapur Kusia, dan apa ni, semualah tu, hak mana tak sebut tu. Tak ingat lama.
2: Lama doa saya-saya juga.
3: Dan seorang lain Kak Long pula condo, Umi Habibah Gunung, dan semualah pendengar Kelantan FM di pagi ini dengan ucapan selamat pagi-pagi. Itu saja tu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Su. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Yo, adik mana pula suara ni?
4: Ya, ya. Kisu. Kisu Hela kan?
2: Yo, siapa ni Pak Ejak kau?
4: Tak ada jenang lipo ni.
2: Tak ada jenang lipo. Tak ada jenang lipo tak apa. Nama gapa.
4: Tak apa nak kecil juga ni. Haji
2: Deng. Boleh, Haji Deng. Sihat Haji.
4: Ya, ya.
2: Sihat ke?
4: Sihat.
2: Ajinya dah alik mana?
4: Duduk. Duduk banyak lah ni.
2: Oh, dekat je lah ni.
4: Ya, orang pasir mah.
2: Orang pasir mah. Tapi duduk di bunuk payung lah ni.
4: Duduk payung. Duduk kat Jesu bunuk payung.
2: Oh, alhamdulillah. Oh, duduk kat Jesu bunuk payung. Okey, baik. Salam pagi kita ni untuk siapa, Ji?
4: Salam pagi untuk Pak Ya Russo. Kalau ibu kau yang kamu Russo, lepas tu Haji Kuami yang seribu.
2: Ya.
4: Lepas tu Kak Su hak terkacak kami.
2: Baik.
4: Kak Su kacak segeram buk-buk dia lah. Sangat-sangat lah kau tu.
2: Betul.
4: Lepas tu Suh Labuk. Lepas tu Kak Ti Selising. Kak Ti Kuk Lanah. Kak Ruh Kuk Lanah. Dia kita tak ada kecek ni, kita mula dia jadi terlupuk. Pasal kita tak jaga, kita jaga ni nak. Dia tak ada, tak nak dah tak ada.
2: Oh lah, atas rezeki mata kau boleh, boleh je ni.
4: Pasal dah jadi, tak kerami dengan Kak Uwan. Lepas tu maksudiah, maksudiah. Lepas tu mana kan dia dengar, dia duduk kelompok sekalanya.
2: Oh, okey.
4: Dia mana dia duduk kelompok. Tak ingat nak kasi kita
2: tak apa lah. Untuk semua lah orang dengar Kelantan FM ni.
4: Semua orang dengar gitu. Baju tanah merah ni dua senyor.
2: Itu dia.
4: Benda nyor. Kita pergi semua benda tu dua-dua baju. Bapak Suli, Mak Su. Baik. Tak apa lah kat tu kita tak ingat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ji. Sebab tu Su di telefon. Ada setengah demo kata guana kat Cik Su kita telefon. Tak boleh orang lah telefon macam boleh. Terkena adik kakak ni. Terkena tu lagu mana. Kebetulan tangan dia tu kitanya kat telefon. Lipu. Oh, gitu lah dia. Tapi tak apalah, terima kasih atas usaha adik kakak walaupun boleh tak boleh. tetap juga telefon ke Radio Kelantan FM dah. Okey, lepas ni pukul 7 kita pergi Kuala Lumpur semata untuk ikuti utama 7 pagi. InsyaAllah klik semula bersama Encik Esu. Selepas tu ada Pak Digo Jel lagi pertemuan kita. Dan pukul 8 Sports Gala selepas ikuti Kelantan sana. Selepas kita ikuti Kelantan sana sini, kita pun akan ada siapa itu hari ni adik-adik. Jadi terus bersama dengar Go Pagi Kelantan FM. InsyaAllah ada seorang menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar kita belakang.

Kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah subsidi petrol diteliti minimumkan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

și trase Anca. Dengarkan bersama Sulai Lam. Terima kasih semua yang terus bersama dengan Gepagi Kelantan FM bersama dengan saya Suhail Ahmad Daud untuk edisi hari ini, pertemuan kita di hari Selasa 12 Mei 2026. Hari ini selain daripada hari jadi kita, hari ini apa yang harus kita ingat? Okey, kalau anak kita cukup umur 12 tahun, hari ini kita tengok buat IC lah Cik Suhail. Kaluk kalah, seminggu, luar, seboleh dia duduk cerita. Pasal bahagia buat IC ni. Alhamdulillah, syukurlah atas kecaknaan dia. Itu untuk anak-anak kita yang mana usianya genap 12 tahun, maka perlulah untuk mendapatkan MyCard dan sebagainya, ataupun MyKit untuk yang baru saja bersalin dah. Okey, kalau sebut mengenai MyCard ini juga, bermulanya 1 Jun telah dilaksanakan MyCard yang baru. Antaranya, kalau mungkin ramai juga di antara kita berebut lagi tukar juga, tak apa, tak gitu kan lagi sebenarnya pun tak apa, tak ada masalah apa. Cumanya kalau rasa ada ruang waktu, MyCard kita pun kebetulan rosak, elok kita tukar lah. Jadi MyCard 2029 tujuan dilaksanakan ialah untuk memperkukuh sistem identiti nasional, untuk tangani ancaman pemalsuan identiti, untuk kawal jenayah rentas sempadan, untuk kurangkan salah guna teknologi digital, dan juga untuk tingkatkan keyakinan terhadap sistem identiti negara. Jadi MyCard baru dijangka diperkenalkan seperti mana kita maklum bermula pada Jun 2020, dilengkapi dengan ciri keselamatan 53 ciri keselamatan baru, yang mana MyCard sedia ada hanya mempunyai 23 ciri keselamatan. Tapi yang terkini, yang terbaru, insyaAllah bermula pada Jun nanti dilengkapi 53 ciri keselamatan. Antara ciri keselamatan baru ialah tulisan laser, ultra ungu, hologram, ada juga teks mikro, kod respon pantas ataupun QR. Itulah antara keistimewaan untuk kad pengenalan yang baru. Kita panggil kad pengenalan belakang adik-kakak dah. Lah ni dipanggil MyCard. Okay, jadi kalau hok mana genap umur 12 tahun, boleh pergi buat MyCard yang baru. Tapi untuk kita ni, tak payah nak berbuk-berbuk pergi buat lah. Bermulanya 1 Jun nanti ni, siap kat kerja PN pula. Adik-kakak dah, kita boleh buat secara berfasa, insyaAllah.

0: lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu pilihan anda menerusi Selatan FM.
1: Terima kasih. InsyaAllah lagu-lagu kegemaran anda, lagu-lagu pilihan anda menerusi Gu Pagi Kelantan FM, menerusi Kelantan FM juga. Ada WhatsApp Cik Sudaya hari ni 12 hari bulan Cik Sudaya jadi bosu kita. Tapi baru umur 9 tahun. Cik Sudaya ingat nak tanya nama apa. Semoga panjang umur dimurahkan rezeki lah untuk semua yang menyambut hari lahir pada hari ni. Tapi kalau 9 tahun tak lewat IC lagi, dia kena tunggu umur 12. Tapi cerita mengenai 12 hari bulan juga adik kakak, hari ni merupakan Hari Jururawat Sedunia yang disambut pada setiap tahun 12 Mei bagi menghargai jasa, dedikasi dan juga pengorbanan jururawat dalam sistem kesihatan. Dan tarikh ini dipilih sempena kelahiran ikon kejururawatan moden untuk mengiktiraf peranan penting mereka sebagai tulang belakang penjagaan kesihatan. Yang mana maklumat yang mungkin kita boleh kongsikan juga, kalau sentuh mengenai Hari Jururawat ni disambut setiap tahun 12 Mei bertujuan untuk memberi pengiktirafan tertinggi atas dedikasi jururawat ataupun wira barisan hadapan. Ada orang panggil misi, ada orang panggil nurse. Tapi yang penting nama betulnya adalah jururawat. Dan tema untuk tahun 2020, Awareness Our Future, atau tema yang berkaitan dengan memperkasakan ekonomi melalui penjagaan jururawat. Dan insyaAllah juga pelbagai aktiviti dan juga program. Dan mungkin hari ini juga ramai di antara cik misi kita yang akan dapat bunga dari suami tercinta, dari bos ataupun juga dari pesakit, yang mana mungkin ada di antara jururawat yang sentiasa memberikan yang terbaik kepada pesakit-pesakit. Istimewa untuk jururawat Cik Misi.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Kampung kita macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: FM di mana jua.
1: Alright, terima kasih kita ucapkan kepada semua jururawat, kepada semua petugas-petugas Perisian Harapan yang sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada semua pesakit-pesakit, kepada penjaga pesakit juga, memberi kerjasama, memberi penerangan yang terbaik. Alhamdulillah, syukurlah deh. Okey, baik, lepas ni juga pukul 7.45 minit pagi kita akan ikuti sketsa Wakyoh Samad Said berkongsi mengenai transformasi digitalisasi perkhidmatan di klinik kesihatan. Okey, kalau dulu misi pakai topi, lah ni topi sengit gitu dah. Topi khas untuk semua pakaian seragam, tapi hari ini sudah berubah kepada pakaian yang lagi cantik dengan pelbagai warna yang mungkin juga memberikan satu lagi orang kata aura yang terbaik jugalah untuk pesakit-pesakit yang mungkin rasa kalau nampak monyok sikit pun nampak misi senyum pagi lain sikit dah. Okey, hari ni pun harap-harapnya misi kita pergi dengan mood yang baik lah. Walaupun di rumah gagal-gagal dengan anak, dengan lelaki macam-macam dah. Alright, terima kasih untuk anda.

0: ketemu. Go Pagi Kelantan FM. Go Pagi. Go Pagi Kelantan FM. Go Kita Pelakor.
1: Ini Rorana. Aku nak

kena ria gemu. Ini lah nak. Gua no pagi hari lagi klik dah klinik ni yang baru di sini. Yo kau pergi klinik baru di sini. Aku tak sedap ni. Takut mungkin kelain.

0: misi. Alah, waya apa bunyi misi. Ya, sebut misi kak. Galuk lalu lah, bayo. Mari dah. Hospeka, petok gunung.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Kupagi Kelantan FM.
3: Menemani anda. Hingga 10 pagi.
2: Kupagi. Ada semua.
4: Kelantan FM. Penuhi citarasa anda.
5: Terima kasih semua untuk gugu kita yang terus setia bersama dengan Go Pagi Kelantan FM. 7.48 minit pagi, saya Suhaila Mak Daud. Masih lagi terus menemani semualah gugu kita untuk pagi ni. Kalau tak ada wakyah, wakyah kita mengenai transformasi digitalisasi perkhidmatan di klinik kesihatan. Alhamdulillah akan ada perubahan. Bukan akan ada, sudah ada perubahan. Tapi kok-kok mana pun kena belajar selur-selur lah deh. Sebab Cik Su antara yang sentiasa ke klinik juga bawa warga emas Cik Su rumah tu. Jadi kena peka tentang apa tu perubahannya. Kalau dulu panggil nama lah ni, Winombo. Nak pergi ke bilik ni, Winombo. Nak pergi ke bilik tu, Winombo. Tapi tak apalah, insyaAllah. Mula-mula kata mungkin kita rasa janggal. Tapi lama-lama kita akan mengetahui caranya lagu mana. Nak-nak, kalau 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, kena pergi klinik seumur tadi. Tapi sebelum kita pergi ke klinik ke, sebelum kita melakukan kerja, sebelum juga kita membawa kenderaan jauh ataupun dekat, pastikan kita mendapat makanan yang seimbangan dulu. Makanan-makanan yang cukup dulu supayanya kita bertenaga dapat jalankan kerja kita dengan sebaik mungkin. Kalau nak jenis kerja duduk bangun, kena pastikan juga tulang kita kuat. Dari mana ataupun apakah makanan yang tinggi kalsium? Pagi ni Cik nak kongsilah sikit antara makanan yang tinggi kalsium untuk tulang yang kuat. Pertamanya adik kakak susu. 1 gelas susu dia mengandungi 270 mg kalsium. Ataupun kalau dia mau kata minum susu Cik Su, kita luga. Boleh juga ambil ikan bilis. Setengah cawan ikan bilis mengandungi 96 mg kalsium. Brokoli 1 cawan bersama dengan 274 mg kalsium. Ataupun juga tempe, ataupun juga yogurt, ataupun juga keju. Itu antara makanan-makanan yang akan tinggi kalsium. Bagus untuk tulang dan juga untuk kesihatan kita. Jadilah sama-sama kita mengamalkan pemakanan yang seimbang lah. Kalsiumnya ada, magnesiumnya ada, karbohidratnya ada, proteinnya ada. Okay, untuk siapa sahaja, untuk yang bekerja ke, untuk yang berada di rumah ke, semoga sama-sama kita menjaga kesihatan kita dengan sebaik mungkin. Kalau jenis pagi balik malam pula tu, hijau pulak panjang, hijau pulak jauh. Pastikan juga kita sentiasa sihat walafiat.